0: bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
1: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
3: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025, yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
4: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB. Untuk memperkuat capaian tersebut, Rindekraf 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rindekraf disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan ekraf nasional berjalan dalam arah yang sama.
3: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
5: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
6: comot sana comot sini
5: tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
3: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekraf, mulai dari subsektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindekraf juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekraf di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut, penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target 500

0: miliar dolar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
1: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga 500 miliar dolar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran 150 miliar dolar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
2: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka setengah triliun dolar, insyaallah sampai tahun 2030 insyaallah. Karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
1: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
1: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El Shemi, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
4: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
1: D8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasar Raya Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
5: Laporan khusus. Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana?
6: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasar Raya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
5: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh gitu. Dah, sampai situ saya kesempatan berikutnya minta waktu, ini sejarah nih. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Ah itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif, bertiga, Pak. Ngomong soal sampah. Bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu, saya sudah mengundang Pak Dirut PLN mungkin 2 kali. Tiga kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
6: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, mengatakan pembangunan PSEL menjadi langkah nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
7: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
6: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL Denpasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
8: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasaraya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan joint venture agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
6: Pemerintah berharap pembangunan PSEL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSEL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
9: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat buangan akhir.
10: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
11: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
0: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respons strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%, serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolok ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perakiraan cuaca jangka menengah Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mak, saya ku kan lah tamat SMA, Mak. Saya nak kuliah. Boleh ya, Mak?
1: Jadilah pula kuliah-kuliah. Tamat SMA juga belum syukur.
0: Saya selero, Mak, nak kuliah, Mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pula.
1: Ay, tak usahlah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong Mak kerja. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, Mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi Mak kerja.
1: Hah, di mana pula bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, Mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerja, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, Mak. Lulusannya udah terbukti dulu. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk segala umur, Mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padik nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya itu?
0: Kinilah mulai buka pendaftarannya, Mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, Mak, Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.it.ac.id. Cuma UT Bengkulu kola, Mak, yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu untuk Bengkulu pagi ini. Tadi sudah kami update informasi dari Pro 3 RRI. Kebersamaan kita masih akan terus lanjut menemani Anda yang tengah siap-siap memulai aktivitas di hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hadir sana segalanya. Saya Murli Hanizar selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Saya adalah salah satu pencinta mendengar Radio Republik Indonesia sejak dahulu, terutama Radio RRI saat ini menampilkan berbagai acara yang sangat menarik, hiburan, berita, informasi-informasi lainnya termasuk pariwisata, dan terkhusus RRI ikut aktif menyiarkan siaran langsung gelaran Piala Dunia di tahun 2026. Hal ini tentu luar biasa bagi kita semua. Selamat dan sukses selalu kepada Radio Republik Indonesia. Untuk adik sana semuanya, mari terus ikuti, dengarkan rangkaian acara di Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berasa Bumbungku karena informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau sekarang ini biasanya Juli, Agustus tuh lagi masa libur semester yang lumayan panjang ya kan. Di libur semester genap ini biasanya juga diisi dengan kegiatan, salah satunya adalah KKN, Kuliah Kerja Nyata. Nah, ini dari mahasiswa KKN Universitas Bengkulu, kelompok 216. Wah, ini punya pelatihan nih, pembuatan eco paving block. Jadi sebagai upaya pengelolaan sampah plastik. Ini diadakan di Balai Desa Balai Posyandu Desa Tanjung Agung, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur. Nah, di sana para mahasiswa ini memberikan edukasi kepada masyarakat untuk pemanfaatan sampah plastik biar jadi produk yang bermanfaat sekaligus juga punya nilai ekonomi. Dan masyarakat diajak untuk mengenali jenis-jenis sampah plastik yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku eco paving block ini. Terus manfaatkan pengolahan sampah serta tahapan pembuatannya. Dan dilanjutkan dengan praktik langsung pembuatan eco paving block ini. Agar masyarakat di sana juga langsung paham nih, proses pengolahan sampah plastik ini bisa menjadi produk yang dapat dimanfaatkan. Dan dari ketua kelompok KKN ini, Anthony Muslik, mengatakan pelatihan ini berangkat dari kondisi lingkungan yang masih didominasi oleh sampah, terutama sampah plastik yang sebenarnya bisa dimanfaatkan kembali melalui proses daur ulang seperti ini. Salah satunya adalah menjadi eco paving block, dan harapannya pengetahuan yang diterapkan ke masyarakat nanti bisa bermanfaat dan produknya bisa memiliki nilai ekonomi dan juga membantu meningkatkan perekonomian dari masyarakat. Dan dari masyarakat sendiri, Bindang juga menyatakan kegiatan ini juga memberi manfaat kepada masyarakat khususnya di kalangan pemuda, dan ia berharap pelatihan ini tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi tapi juga bisa berlanjut dalam pengelolaan sampah menjadi eco paving block di desa dan juga melibatkan pemuda untuk melanjutkan program yang telah diperkenalkan oleh mahasiswa KKN ini.
1: Cinta.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib. Karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita juga pasti sudah dengar kabar dari informasi yang beredar dan juga ini dari portal rri.co.id. Ini juga mewartakan seorang pria di Kota Bengkulu berinisial AR ini berhasil diamankan tim Opsnal Polsek Teluk Segara setelah diduga mencetak juga mengedarkan uang palsu dengan cara berbelanja ke pasar ke pedagang kecil. Jadi pelaku ini yang merupakan warga Kelurahan Surabaya, Kota Bengkulu, ditangkap saat dia beraksi di kawasan Pasar Baru Koto. Dan penangkapan ini dilakukan setelah polisi menerima informasi terkait peredaran uang palsu yang digunakan untuk bertransaksi di sejumlah lapak pedagang.

Dan saat diamankan, pelaku tidak melakukan perlawanan dan langsung dibawa petugas untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dan dari tangan pelaku ini, pendengar, polisi menyita sejumlah lembar uang palsu pecahan Rp20.000 yang diduga dicetak sendiri menggunakan mesin printer. Selain mengamankan barang bukti ini, petugas juga melakukan pengembangan dengan mendatangi sejumlah pedagang yang diduga menjadi korban transaksi menggunakan uang palsu tersebut. Dan dari keterangan Kapolsek Teluk Segara AKP Nofrizal menjelaskan bahwa pelaku ini menggunakan modusnya sederhana untuk mendapatkan keuntungan. Jadi uang palsu pecahan Rp20.000 ini ia gunakan untuk membeli barang dengan harga sekitar Rp5.000. Jadi sehingga nanti pelaku memperoleh uang kembalian uang asli itu sebesar Rp15.000 dari pedagang. Dan menurut polisi, cara ini dilakukan berulang kali oleh pelaku dengan menyasar pedagang-pedagang kecil yang dinilai kurang teliti saat menerima uang dari pembeli. Untuk menghindari kecurigaan, pelaku terlebih dahulu meremas uang palsunya ini, hasil cetakannya sendiri ini, agar terlihat kusam dan menyerupai uang yang sudah lama beredar di masyarakat. Itu modus yang dilakukan oleh pelaku. Dan pelaku juga telah mengaku menjalankan aksinya sejak Januari lalu, berarti hampir 6 bulan ini sudah melaksanakan aksinya. Dan dari hasil pemeriksaan sementara, alasan yang disampaikan pelaku karena terdesak kebutuhan ekonomi. Dan setelah ditangkap, si AR ini langsung digiring ke Mapolsek Teluk Segara bersama barang buktinya untuk menjalani proses penyidikan. Dan polisi masih terus mendalami kemungkinan adanya lokasi lain yang menjadi sasaran peredaran uang palsu ini dan juga jumlah korban yang telah dirugikan. Dan penyidik juga masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku guna mengungkap seluruh rangkaian aksi peredaran uang palsu yang dilakukannya. Dan untuk masyarakat memang dihimbau sekali lagi, khususnya untuk juga para pedagang, agar lebih teliti saat menerima uang tunai dan segera melapor apabila menemukan uang yang diduga palsu.

Prosa Tubuhku, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jadi terkait peredaran uang palsu di Bengkulu ini juga, aparat kepolisian Polresta Bengkulu juga menghimbau untuk kita masyarakat selalu berhati-hati dan juga memeriksa kealsian uang saat melakukan transaksi dimanapun, termasuk juga di pasar tradisional. Himbauan ini terutama ditujukan untuk para pedagang yang kerap menjadi sasaran pelaku peredaran uang palsu karena dinilai ya sibuk ya, banyak aktivitas berdagangnya, jadi kurang teliti saat menerima pembayaran dari pembeli. Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Rahmat Hidayat mengatakan pihaknya juga yang baru-baru ini berhasil mengungkap kasus peredaran uang palsu yang dilakukan dengan modus berbelanja kepada pedagang kecil untuk mendapatkan uang kembalian asli. Dan menurut Kapolresta, kasus ini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat untuk lebih waspada saat menerima uang tunai, dan pedagang juga diharapkan tidak terburu-buru dalam menerima pembayaran dan selalu memeriksa kondisi fisik uang yang diterima sebelum memberikan kembalian. Dan pendengar, Anda juga bisa berbagi cerita atau juga pengalaman, apakah pernah misalnya mendapatkan uang palsu, atau Anda juga punya pengalaman yang dapat Anda bagikan bersama kami. Bisa berbagi cerita juga di sini di WhatsApp 0811 7307079, atau juga Anda ingin memberikan komentar silakan juga, dan bisa bergabung juga di line telepon 0736 7321995 di Bengkulu pagi ini.

Tahukah kamu siapa pahlawan di uang terbitan pertama Bank Indonesia? Jawabannya adalah Raden Ajeng Kartini dan Pangeran Diponegoro. Dua sosok tokoh pahlawan Indonesia yang ditampilkan dalam uang pertama terbitan Bank Indonesia. Raden Ajeng Kartini muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan resmi edar pada 2 Juli 1953. Di bagian utama uang, gambar Raden Ajeng Kartini ditampilkan dengan ukiran dua burung dan motif kalok paku yang terpampang indah dalam rupiah. Sedangkan tokoh pahlawan Pangeran Diponegoro yang kerap dijuluki Satria Piningit muncul di uang kertas pecahan Rp100 pada tahun 1952 seri kebudayaan. Pada gambar depan uang, terdapat gambar Pangeran Diponegoro serta ukiran burung Garuda. Kita juga bisa loh melanjutkan perjuangan pahlawan bangsa, menjaga dan merawat uang rupiah kita dengan 5 jangan. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Rupiah bukan hanya kertas dengan nominal dan gambar saja, melainkan identitas negara kita.

Pendengar, Bank Indonesia mengimbau juga untuk masyarakat selalu waspada terhadap peredaran uang palsu dengan menerapkan prinsip 3D. Ini harus kita ingat-ingat terus nih, dilihat, diraba, diterawang. Dan Bank Indonesia juga secara proaktif bersinergi dengan Bareskrim Polri dan juga Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau Botasupal untuk menekan peredaran uang ilegal ini. Dan sebagai buktinya, ratusan ribu lembar rupiah palsu juga telah dimusnahkan ya secara berkala dengan menggunakan mesin pencacah khusus agar tidak dapat disalahgunakan lagi. Dan untuk menghindari risiko menerima uang palsu, sekali lagi kita dapat melakukan pengecekan mandiri menggunakan metode panduan dari Bank Indonesia yaitu 3D, dilihat, diraba, dan diterawang. Dilihat ini, perhatikan warna uang secara jeli. Cari benang pengaman yang dapat berubah warna, serta temukan logo Bank Indonesia tersembunyi yang berubah warna saat sudut pandang digeser. Dan kalau diraba, rasakan tekstur kertas uang asli yang cenderung kesat. Uang asli memiliki area cetakan timbul pada gambar utama pahlawan, pada angka nominal, dan juga kode tunanetra. Dan diterawang, angkat uang dan arahkan ke cahaya untuk melihat tanda air atau watermark berupa gambar pahlawan serta gambar saling isi yang berupa logo Bank Indonesia yang terlihat utuh. Itu metode 3D yang bisa kita lakukan. Nah, kalau kita menemukan atau mendapat uang palsu, apa yang harus dilakukan? Ini ada prosedur yang diberikan oleh Bank Indonesia, pastinya juga dari pihak kepolisian. Yang pertama, jangan edarkan kembali. Nah, jadi kalau dapat uang palsu, jangan dibelanjakan kembali. Jadi jangan diedarkan kembali. Menghabiskan atau membelanjakan kembali uang yang kita ketahui ini uang palsu, ini merupakan tindak pidana yang ujung-ujungnya malah kita nanti yang bisa ditahan ya. Jadi jangan diedarkan kembali kalau mendapatkan uang palsu. Kemudian minta klarifikasi. Jadi bawa uang palsu tersebut datang ke Bank Indonesia terdekat ya. Untuk atau bisa ke bank umum, minta bantuan untuk diperiksa keasliannya. Dan yang ketiga, laporkan ke pihak kepolisian. Segera buat laporan ke kantor polisi terdekat agar peredaran juga pelaku pembuatan uang palsu dapat segera ditindaklanjuti. Dan untuk itu, kita perlu berhati-hati sekali lagi dengan peredaran uang palsu ini. Ada juga beberapa modus ya kan yang dilakukan. Sekarang ini bukan lagi uang palsu dalam bentuk pecahan yang terbesar rupiah gitu, yang 100 ribu rupiah atau 50 ribu rupiah. Malah sekarang ini beralih ke pecahan kecil seperti 20 ribu rupiah untuk menipu para pedagang tradisional dan pelaku UMKM dengan cara membuat fisik uang ini tampak lusuh gitu. Dan juga perlu waspada juga hoax yang beredar di media sosial yang mengklaim seperti misalnya ada penerbitan uang baru berbahan aneh atau nominal yang tidak wajar. Seperti misalnya ada isu pecahan 18 ribu rupiah lah, atau ada pecahan 1 juta rupiah lah. Karena Bank Indonesia tentunya menegaskan informasi tersebut palsu, dan pastikan informasi yang resmi hanya dari Bank Indonesia melalui media sosial resmi dan juga portal resmi Bank Indonesia di bi.go.id.

0: pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Pagi guys.
1: Siang kali. Pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Pro Satu Buku, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menentukan keaslian rupiah, dan masyarakat juga dapat meminta klarifikasi dari Bank Indonesia tentang rupiah yang kalau Anda dapatkan atau temukan diragukan keasliannya. Jadi apa yang harus kita lakukan saat menerima uang rupiah palsu? Nah, pada saat bertransaksi, ini panduan dari Bank Indonesia. Tolak dan jelaskan secara sopan kalau Anda meragukan keaslian uang tersebut. Kemudian minta kepada pihak pemberi untuk memberikan uang lainnya sebagai pengganti uang tersebut, untuk lakukan lagi pengecekan ulang. Dan kita disarankan untuk sebagai pihak pemberi, ya. Jadi sarankan pihak pemberi untuk melakukan pengecekan uang kepada bank, kepolisian, atau meminta klarifikasi langsung ke kantor Bank Indonesia terdekat. Dan gunakan praduga tak bersalah untuk azas ini digunakan karena pihak pemberi mungkin adalah korban yang juga tidak menyadari bahwa uang tersebut adalah uang yang diragukan keasliannya. Nah, setelah transaksi berlangsung misalnya, ya, ini kita tentunya perlu menjaga fisik dan tidak mengedarkan kembali uang yang diragukan keasliannya. Dan kemudian laporkan temuan tersebut disertai fisik uang yang diragukan keasliannya kepada bank, kepolisian, atau meminta klarifikasi langsung ke kantor Bank Indonesia. Dan laporan masyarakat atas uang yang diragukan keasliannya kepada Bank Indonesia, baik yang disampaikan langsung atau melalui bank, akan diteliti lebih lanjut. Uang yang diragukan keasliannya dan dinyatakan tidak asli tidak memperoleh penggantian, sementara bagi yang dinyatakan asli dapat memperoleh penggantian sesuai ketentuan yang berlaku.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, rupiah merupakan alat pembayaran sah di negara kita, NKRI, dan sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga. Dan tentunya salah satu tantangan yang dihadapi Bank Indonesia juga dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan uang rupiah adalah peredaran uang palsu. Dan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah palsu ini didefinisikan sebagai suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum. Pemalsuan rupiah merupakan tindakan yang melanggar hukum, merugikan masyarakat, dan dapat menurunkan kepercayaan terhadap rupiah. Karena itu, mengenali keaslian uang rupiah adalah salah satu upaya pencegahan pengedaran rupiah palsu dan sebagai bentuk nyata masyarakat dalam menjaga simbol kedaulatan negara. Dan untuk itu, sekali lagi, untuk kita sama-sama berhati-hati, untuk juga waspada, dan pentingnya untuk kita terus dengan prinsip 3D, yaitu dilihat, diraba, diterawang, agar kita terhindar ya dari peredaran uang palsu. Dan apabila Anda menemukan atau mendapatkan uang palsu, untuk tidak diedarkan kembali dan segera laporkan ke polisian atau juga minta klarifikasi ke bank terdekat atau juga ke Bank Indonesia. Tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu untuk Bengkulu pagi ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, kita di Cek Fakta pukul 9. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta data pribadi untuk salurkan bantuan dari Kementerian Keuangan. Dan faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan dalam unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian dan nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Tautan ini kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Setelah mengunggah video tersebut ke situs pendeteksi artificial intelligence AI, hivemoderation.com, hasilnya audio tersebut hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99,3%. Untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro1 RRI Bengkulu.

Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di Prasatu Bengkulu untuk Bengkulu pagi ini. Masih bersama saya Hari hingga pukul 10 nanti. Dan sepunya kabar update dari RRI.co.id ini mengenai salah satu kasus yang juga tengah mencuat saat ini ya di Bengkulu. Dari Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes Pol Imam Wijayanto mengatakan bahwa penanganan kasus mengenai tindak pidana penghimpunan dana tanpa izin yang diduga telah merugikan ratusan masyarakat, dan dalam perkara ini penyidik telah menetapkan NC alias YYN sebagai tersangka. Dan kasus ini terus diusut oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu melalui Subdirektorat Fiskal Moneter dan Devisa. Saat ini tersangka telah ditahan guna kepentingan penyidikan, sementara proses pemberkasan perkara terus dilakukan sebelum dilimpahkan ke tahap selanjutnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dan berdasarkan hasil penyidikan sementara, jumlah saksi yang juga tercatat sebagai korban mencapai 145 orang. Dan total kerugian yang dialami para korban diperkirakan mencapai sekitar 6,5 miliar rupiah. Dan Kombes Pol Imam Wijayanto mengatakan penanganan kasus dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik. Menurutnya, penyidik dari Ditreskrimsus Polda Bengkulu berkomitmen menuntaskan perkara ini sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dan saat ini tersangka telah dilakukan penahanan dan proses pemberkasan terus berjalan. Pihak kepolisian juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban namun belum memberikan keterangan untuk bisa segera melapor kepada penyidik guna mendukung kelengkapan berkas perkara. Dalam kasus ini, tersangka dijerat dengan pasal 46 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Pasal ini mengatur sanksi pidana bagi pelaku penghimpunan dana tanpa izin dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Selain itu juga tersangka terancam pidana denda paling sedikit 50 miliar rupiah dan paling banyak 600 miliar rupiah. Polda Bengkulu mengingatkan untuk masyarakat lebih waspada terhadap berbagai bentuk penawaran investasi maupun juga penghimpunan dana yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Masyarakat diminta memastikan legalitas lembaga atau pihak yang menawarkan investasi dengan mengecek izin dan statusnya melalui otoritas yang berwenang sebelum menanamkan dana atau DOJK. Dan informasi ini selengkapnya dapat Anda baca kembali di portal berita rri.co.id.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
1: Halo RRI.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pro Satu Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Ini kabar dari rri.co.id. Setelah 15 tahun memperjuangkan hak atas tanah di daerah, Forum Petani Bersatu FPB Kabupaten Seluma akhirnya membawa konflik agraria ini ke tingkat nasional. Perwakilan petani melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR BPN di Jakarta untuk meminta ketegasan pemerintah pusat. Dan dari salah seorang anggota FPB, Jamil, menegaskan langkah ini bukan sekedar agenda pertemuan biasa dengan pihak kementerian. Baginya, kedatangan mereka ke Jakarta merupakan puncak dari perjalanan panjang belasan tahun mencari keadilan melalui jalur konstitusional. Sebagaimana keterangan tertulis yang disampaikan, diterangkan bahwa sejak konflik ini pecah pada tahun 2011 silam, masyarakat sebenarnya telah menempuh berbagai mekanisme penyelesaian yang melelahkan di tingkat daerah. Mereka tercatat telah menghadiri puluhan pertemuan dan melakukan audiensi mulai dari pemerintah Kabupaten Seluma, DPRD, hingga pemerintah Provinsi Bengkulu. Dan harapan sempat muncul pada 2019 ketika disepakati pembentukan tim khusus percepatan penyelesaian konflik agraria setelah kantor staf presiden turun ke lapangan. Namun sayangnya, berbagai rapat koordinasi yang dilakukan pada tahun-tahun berikutnya tetap belum membuahkan hasil yang konkret. Masyarakat FPB yang selalu kooperatif dengan memenuhi permintaan pemerintah untuk menyerahkan data penggarap serta dokumen pendukung lainnya. Namun komitmen tersebut terasa sia-sia karena hingga hari ini belum ada kepastian hukum yang berpihak kepada petani. Dan bagi FPB, jalan buntu ini menjadi bukti bahwa mekanisme penyelesaian di tingkat daerah sudah tidak mampu lagi menjawab konflik yang berlarut-larut. Karena itu, intervensi dari pemerintah pusat dinilai menjadi kunci utama agar proses penyelesaian berjalan lebih transparan dan akuntabel. Dan dalam audiensi tersebut, pendengar, FPB mendesak Kementerian ATR BPN untuk segera mengevaluasi hak guna usaha atau HGU milik PT Sandabi Indah Lestari atau PT SIL. Mereka juga meminta kementerian melakukan verifikasi lapangan menyeluruh dan memasukkan kasus ini ke dalam agenda prioritas nasional. Dan merespon tuntutan tersebut, Direktur Land Reform Kementerian ATR BPN Rudi Rubijaya mengatakan bahwa surat keputusan penetapan prioritas penyelesaian konflik agraria nasional memang belum ditandatangani menteri. Keadaan ini membuka peluang besar bagi konflik lahan FPB dan PT SIL untuk masuk ke dalam daftar prioritas karena dokumen yang dibawa petani sudah sangat lengkap. Pertemuan penting di Jakarta ini akhirnya diakhiri dengan kesepakatan untuk menggelar diskusi lanjutan dalam waktu dekat. Agenda lanjutan tersebut nantinya akan melibatkan Kementerian ATR BPN, pihak wilayah BPN Bengkulu, Pemda Seluma, FPB, serta Walhi dan Genesis selaku lembaga pendamping masyarakat.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pro Satu Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Bengkulu pagi ini. Nanti kebersamaan kami akan lanjut lagi di Bengkulu siang ini. Rekan saya Nafla akan menemani Anda untuk Bengkulu siang ini, dan musik informasi juga hiburan akan menemani Anda terus. Untuk Anda yang setia bersama kami di Pro Satu Bengkulu, yang bisa Anda dengarkan di 92,5 FM di aplikasi RRI Digital atau juga di streaming rri.co.id.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama saya Hari Ansyah di Bengkulu pagi ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bengkulu siang ini bersama kami Pro1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama Nafa pendengar di Bengkulu siang ini edisi Kamis 9 Juli 2026. Dan hari ini juga Nafa temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan juga di pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan simak bersama dinamika olahraga. Dan pendengar, siaran RRI Pro 1 Bengkulu ini juga dapat Anda dengarkan pendengar di aplikasi RRI Digital. Dan setelah ini juga akan Nafla putarkan lagu dari Diskoria, La Leil Manino dan Neida Sakura Abadi. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

92,5 FM, kanal farmasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Kota Bengkulu resmi memberlakukan gerakan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya secara serentak di berbagai ruang publik dan perkantoran. Nah, kebijakan ini pendengar tertuang dalam surat edaran Wali Kota Bengkulu nomor 17 tahun 2026 yang mana disampaikan oleh Dedi Wahyudi sebagai upaya memperkuat nasionalisme, persatuan dan juga semangat kebangsaan masyarakat. Nah, pelaksanaannya juga dilakukan setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pada waktu tersebut juga masyarakat juga dihimbau untuk menghentikan aktivitas sejenak, jadi berdiri tegak dan juga memberikan penghormatan saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Setelah itu pendengar, kegiatan juga dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Kota Bengkulu guna menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas daerah. Dan melalui gerakan ini juga pemerintah Kota Bengkulu juga berharap nilai-nilai kebangsaan juga dapat semakin tertanam dan juga menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari masyarakat. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.
1: Pro 1.
0: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, Balai POM di Bengkulu kembali menggelar vaksinasi HPV lanjutan untuk dosis kedua dan ketiga yang diikuti oleh ASN, keluarga hingga masyarakat umum. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, Kodon Tarigan, juga mengatakan vaksinasi ini juga menjadi upaya penting dalam mencegah infeksi HPV yang bisa memicu kanker serviks. Nah, sebanyak 185 peserta mengikuti kegiatan ini, pendengar, sebagai bagian dari program lanjutan agar perlindungan yang didapat juga bisa lebih optimal. Dan pelaksanaan vaksinasi ini juga dilakukan bekerja sama dengan pihak layanan kesehatan, mulai dari proses registrasi, screening, hingga observasi pasca vaksinasi yang berjalan aman dan sesuai standar. Dan melalui kegiatan ini juga diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya imunisasi juga semakin meningkat, sekaligus memperkuat budaya hidup sehat di lingkungan masyarakat.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku yang mesti banget kamu baca, namanya itu Sang Alchemist dan merupakan salah satu buku terlaris sepanjang masa karya Paulo Coelho, penulis asal Brazil. Buku ini terbit di tahun 88 dan telah fenomenal karena udah diterjemahkan ke berbagai bahasa serta terjual lebih dari jutaan eksemplar. Sang Alchemist adalah kisah perjalanan seorang gembala bernama Santiago yang meninggalkan kehidupan rutinnya untuk mencari harta karun yang ada dalam mimpinya, yaitu sebuah harta yang tersembunyi di piramida di Mesir. Selama perjalanannya, Santiago belajar mengenali bahasa hati, alam, dan semesta, menghadapi ujian dan rintangan, serta bertemu dengan seorang alkemis yang mengajarkannya tentang pencarian jati diri. Akhirnya, ia menyadari bahwa harta yang sebenarnya adalah pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan alam semesta. Buku ini menginspirasi untuk mengikuti impian, mendengarkan bahasa hati, dan menjalani perjalanan pribadi menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Menurut aku, 9/10 deh, wajib baca.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Piala Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Power Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026, saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya, Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan satu tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah, itu. Kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya. Misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Kita nggak tahu ya. Nah, mudah-mudahan ya dengan ini yang sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti mempertemukan Prancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: sepak bola di Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA setelah kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR. Dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selalu

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis, unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
2: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
3: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal. Apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa. Dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
1: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satu pun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
4: Obviously dream come true, winning here.
1: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan

0: stadion yang penuh dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
1: Thank you so much guys for your energy today.
0: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar, usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Elis Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Di arena basket, Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad, khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut ini kenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama apa, pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

6 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Rally Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Adi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Car Series Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mixed team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelli. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Ross di nomor mixed team rekap. Dari ranking yang dirilis World Art Series berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan 5 bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia India Putra Harjianto mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri kita kan menargetkannya di nomor paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke paralimpik.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah mencanangkan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak, akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan dari saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panah NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risur Starto, selamat siang dan salam olahraga.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application, RRI Digital.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu menggelar puncak peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 pada 9 Juli 2026 dengan mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Kepala Perwakilan BKKBN Bengkulu, Zamhir Setiawan, menjelaskan pendengar bahwa peran ayah ini tidak hanya sebagai pencari nafkah, tapi juga penting dalam memberikan dukungan emosional dan terlibat langsung dalam pengasuhan anak. Dan berbagai kegiatan juga digelar dalam peringatan ini, mulai dari jalan sehat, bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, dan juga edukasi keluarga yang melibatkan berbagai pihak. Dan tema tahun ini juga diangkat karena kehadiran ayah juga dinilai sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak sejak masa kehamilan hingga dewasa. Dan melalui momentum ini, pendengar, diharapkan kesadaran masyarakat juga semakin meningkat bahwa membangun keluarga yang kuat adalah kunci menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.
4: Pro 1.
5: Tahukah kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

masyarakat Bengkulu? Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Kamis 9 Juli 2026. Sari berita, pemerintah Kota Bengkulu resmi memberlakukan gerakan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya secara serentak di perkantoran dan area publik. Wakil Gubernur Bengkulu Mian menegaskan bahwa aktivitas truk batu bara yang melebihi batas tonase harus segera ditertibkan. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Nafwa Naura Salsabila.

0: Pendengar, kami awali dengan berita pertama, pemerintah Kota Bengkulu resmi memberlakukan gerakan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya secara serentak di perkantoran dan area publik. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran Wali Kota Bengkulu nomor 17 tahun 2026. Gerakan ini dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat lagu diputar, masyarakat dan aparatur diminta menghentikan aktivitas sejenak, serta berdiri tegak memberikan penghormatan. Selain Indonesia Raya, Mars Kota Bengkulu juga akan diputar setelahnya sebagai upaya menumbuhkan kecintaan terhadap daerah. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari pembinaan karakter dan penguatan nilai-nilai nasionalisme di tengah masyarakat. Pendengar, Wakil Gubernur Bengkulu Mian menegaskan bahwa aktivitas truk batu bara yang melebihi batas tonase harus segera ditertibkan karena memicu kemacetan, merusak infrastruktur, dan mengancam keselamatan penggunaan jalan. Melalui rapat koordinasi bersama pemegang izin usaha pertambangan dan dinas instansi terkait kemarin, Mian meminta komitmen untuk menjaga fasilitas publik demi mewujudkan target jalan provinsi yang mantap pada tahun 2028. Sejalan dengan itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, Riko Yuliana, menjelaskan bahwa tersebut juga bertujuan menindaklanjuti hasil kunjungan kerja Gubernur Bengkulu dalam membangun komitmen pengelolaan jalan tambang bersama Gubernur Sumatera Selatan. Pada rakor itu, seluruh pengusaha batu bara yang hadir sepakat untuk mendukung misi pembangunan daerah dengan mematuhi regulasi batas muatan angkutan. Masyarakat menilai program nikah massal sangat membantu warga yang kurang mampu tapi keinginan menikah tinggi. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
1: Selamat siang pendengar, saat ini kita telah terhubung dengan PLT Masyarakat Sadar Wisata Provinsi Bengkulu, Leo Fadli Bakti. Kita akan mengetahui seperti apa tanggapannya mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bengkulu, yakni program nikah massal. Halo, selamat siang Leo.
2: Siang, RRI.
1: Bagaimana sebagai masyarakat Bengkulu menilai program ini?
2: Iya, sangat menarik. Ini kan apa program dari Dinas DP3P2KB ya, lumayan panjang namanya. Kalau dari kami masyarakat sadar wisata sangat mensupport apa kegiatan ini, program ini, karena mungkin bisa sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan program nikah gratis ya, tapi disebut nikah balai. Jadi kalau misalnya apa teman-teman atau masyarakat warga Bengkulu yang ingin ikutan bisa langsung daftar Dinas DP2KB ya.
1: Nah, seberapa urgennya ini dilaksanakan dibandingkan program-program lainnya mungkin yang perlu memerlukan biaya anggaran yang cukup besar?
2: Ya, kalau misalnya di negara-negara maju itu hal seperti ini kan hal biasa. Semoga kalau di Kota Bengkulu mungkin bagi masyarakat Bengkulu belum terlalu familiar ya dengan kegiatan ini. Tapi kegiatan ini sangat membantu warga yang kurang mampu, dia bisa mendapatkan berbagai pelayanan kan, mereka gratis untuk rias dan baju pengantin, terus biaya KUA, Bengkulu ditanggulangi, terus mas kawin juga dapat, biaya catering dan gedung. Jadi hal tersebut sangat membantu bagi warga. Memang tidak diselenggarakan satu keluarga ya, seperti biasanya, tapi rame-rame, tapi itu seru kan. Kalau di luar negeri, Bang Bisara, terus di stadion bisa kita lihat kan, ya seru dan sangat membantu.
1: Nah, kira-kira tanggapan masyarakat sendiri, responnya apakah ini positif bagi mereka atau ada sebagian yang kurang, karena nikah massal kan pasti tidak ada resepsinya, tidak ada dikunjungin keluar sanak family.
2: Plus minus ya, kalau misalnya kita mampu untuk misalnya berdua keluarga mengadakan kegiatan tersebut ya baik. Tapi kalau misalnya yang sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah dengan nikah massalnya yang difasilitasi dengan berbagai fasilitas tersebut ya kenapa tidak. Saya melihat ini program yang bagus untuk bisa mensupport warga di bidang apa nikah massal.
1: Oke, baik, terima kasih Lee sudah memberikan tanggapannya mengenai nikah massal yang akan dilaksanakan pemerintah Kota Bengkulu. Demikian pendengar untuk wawancara singkat ini, saya Bisara Sinipal ucapkan selamat siang dan sampai jumpa.
0: Setelah 15 tahun berjuang tanpa kepastian di tingkat daerah, Forum Petani Bersatu, FPB Seluma, akhirnya membawa konflik agraria mereka ke Kementerian ATR BPN di Jakarta. Langkah konstitusional ini diambil karena berbagai mediasi sejak tahun 2011, termasuk pembentukan tim khusus pada 2019, belum juga membuahkan kepastian hukum bagi petani. Dalam audiensi tersebut, FPB mendesak pemerintah pusat untuk segera mengevaluasi hak guna usaha HGU milik PT Sandabi Indah Lestari dan melakukan verifikasi lapangan secara menyeluruh. Jamil, selaku perwakilan petani, menegaskan bahwa perjalanan ke ibu kota ini merupakan puncak pencarian keadilan yang selama ini buntu di daerah. Menanggapi tuntutan itu, Direktur Land Reform Kementerian ATR BPN, Rudi Rubijaya, menyatakan kasus ini berpeluang besar masuk ke dalam daftar prioritas penyelesaian nasional karena kelengkapan dokumen yang dibawa petani. Peluang tersebut terbuka lebar lantaran surat keputusan prioritas nasional dari Menteri ATR BPN memang belum ditandatangani. Pendengar, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia melaksanakan kegiatan pemantauan lapangan terhadap

0: di kegiatan operasional pelayanan kapal berjalan normal, termasuk distribusi logistik menuju dan dari Pulau Enggano. General Manager PT Pelindo Regional 2 Bengkulu, Dimas Rizky Kusmayadi, menyampaikan kesiapannya untuk terus mendukung kelancaran operasional pelabuhan serta menindaklanjuti setiap arahan yang dihasilkan dari kegiatan pemantauan ini. Sementara dari Kementerian Sekretariat Negara menegaskan bahwa pemantauan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan Presiden agar setiap instruksi dapat ditindaklanjuti secara nyata di lapangan. Warta berita daerah siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar, gol menit akhir, drama yang mengubah wajah Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
1: Babak gugur Piala Dunia 2026 menghadirkan cerita yang sulit ditebak. Ketika banyak pertandingan diperkirakan harus berlanjut ke babak tambahan waktu, justru gol-gol yang tercipta pada menit-menit akhir menjadi penentu nasib sejumlah negara. Drama itu terjadi sejak babak 32 besar hingga 16 besar. Kanada memastikan kemenangan atas Afrika Selatan melalui gol pada masa tambahan waktu, sementara Brasil menyingkirkan Jepang berkat gol dramatis di penghujung pertandingan. Di babak 16 besar, Spanyol mematahkan harapan Portugal melalui gol Mikel Merino pada masa injury time, membuat laga yang diprediksi berlanjut ke extra time justru berakhir seketika. Gol-gol di masa krusial itu bukan hanya mengubah hasil pertandingan, tetapi juga menguras emosi jutaan pendukung sepak bola. Dalam hitungan detik, sebuah tim yang bersiap menyusun strategi untuk babak tambahan waktu harus menerima kenyataan tersingkir dari panggung terbesar sepak bola dunia. Momen-momen seperti inilah yang menjadi daya tarik tersendiri dalam Piala Dunia 2026. Bagi pendukung tim pemenang, gol tersebut menjadi euforia yang tak terlupakan. Namun bagi pendukung tim yang kalah, satu peluit panjang terasa begitu menyakitkan karena tidak ada lagi kesempatan untuk bangkit. Penggemar sepak bola Bengkulu Azri menilai, gol-gol pada menit akhir justru membuat pertandingan semakin dramatis. Menurutnya, ketika penonton mulai berpikir laga akan memasuki extra time, namun justru gol yang tiba-tiba tercipta membuat pertandingan berubah total.
2: Kayaknya gol-gol di menit akhir itu jadi buat gamenya anti-klimaks gitu. Karena kan kita udah santai, kita mau nunggu, oh selanjutnya kita extra time lagi, bisa membangun fokus lagi kan mereka. Jadi kalau gol-gol di menit akhir itu jadi lawannya nggak punya kesempatan untuk balas lagi kan, karena waktunya sudah habis. Kalau tim yang kita suka misalnya ngegol, pasti kita senang-senang aja kan. Tapi kayak kemarin misalnya di match Portugal melawan Spanyol itu kan, kita yang pendukungnya Ronaldo kan pengennya extra time dulu kan, biar matchnya masih bisa berlanjut lagi.
1: Hal serupa juga disampaikan oleh Gilang. Menurutnya, gol kemenangan Spanyol menjadi salah satu momen paling menentukan sepanjang fase gugur karena lahir ketika Portugal sudah sangat dekat dengan babak tambahan waktu.
3: Mungkin salah satu contohnya adalah pertandingan Portugal lawan Spanyol kemarin, yaitu sangat krusial karena di menit-menit itu ya paling menentukan ya. Apalagi kemarin itu adalah golnya dari Mikel, pemain Spanyol, itu memupuskan harapan Portugal, apalagi ada Cristiano Ronaldo yang sangat berharap dengan Piala Dunia ini.
1: Sementara itu, Dimas menilai Piala Dunia tahun ini memiliki drama yang berbeda dibandingkan dengan edisi sebelumnya. Menurutnya, banyak pertandingan yang berakhir secara dramatis akibat gol pada menit-menit akhir, sehingga ketegangan benar-benar terasa hingga peluit panjang dibunyikan.
4: untuk Piala Dunia tahun ini agak menegangkan ya. Dimana di menit terakhir itu banyak gol-gol krusial yang membuat negara yang didukung itu seperti Argentina sama Belgia kemarin ya, harusnya babak perpanjangan malah selesai gitu. Satu hal yang menarik sih sebenarnya ya.

0: untuk Piala Dunia tahun ini.
1: Kini, persaingan memasuki babak perempat final. 8 tim terbaik dunia hanya tinggal selangkah lebih dekat menuju babak semifinal. Jarak menuju trofi pun semakin pendek. Tetapi tekanan di atas lapangan justru semakin besar. Setiap kesalahan akan dibayar mahal, dan setiap peluang sekecil apapun bisa menjadi penentu nasib sebuah negara. Pertanyaannya, apakah babak delapan besar akan kembali menghadirkan gol-gol dramatis pada menit akhir, seperti yang terjadi sejak fase gugur dimulai? Ataukah ketatnya persaingan membuat tak ada lagi tim yang mampu memecahkan kebuntuan hingga peluit panjang dibunyikan, sehingga pemenang harus ditentukan melalui babak tambahan atau bahkan adu penalti? Yang pasti, Piala Dunia 2026 telah membuktikan bahwa waktu bukanlah sekedar hitungan menit. Di panggung terbesar sepak bola dunia, satu detik terakhir mampu mengubah segalanya. Ia dapat mengubah air mata menjadi sorak kemenangan atau sebaliknya, mengubah mimpi mengangkat trofi menjadi penyesalan yang akan dikenang sepanjang masa. Ketika wasit melihat analoginya, ketika papan tambahan waktu terangkat, dan ketika jutaan pasang mata mulai menahan nafas, disitulah sepak bola menunjukkan keajaibannya. Sebab dalam permainan ini, harapan tak pernah benar-benar berakhir sebelum peluit panjang dibunyikan.

0: Pendengar, tradisi jamuan makan bersama khas masyarakat Kepahyang yang dikenal dengan nama ngidang kini masih digelar. Tradisi ini merefleksikan nilai gotong royong yang kuat melalui tata cara penyajian hidangan menggunakan talam besar. Setiap prosesi di dalamnya melambangkan kesetaraan sosial karena seluruh warga duduk bersama tanpa memandang status ekonomi. Tokoh budaya Kabupaten Kepahyang, Firmansyah, dalam unggahan media sosialnya mengatakan, selain mempererat tali silaturahmi antar warga, tradisi luhur ini juga menyimpan potensi besar sebagai daya tarik wisata budaya. Ngidang sering ditemui dalam berbagai acara yang digelar warga seperti pernikahan, syukuran, dan sebagainya. Disebut ngidang karena ragam macam gulai disajikan bersama disantap sambil duduk bersila. Pendengar, jelang tahun ajaran baru, toko perlengkapan sekolah diserbu warga. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
1: 4 hari menjelang dimulainya tahun ajaran baru, sejumlah toko alat tulis kantor ataupun ATK, sepatu, dan seragam sekolah di Kota Bengkulu dipadati masyarakat. Orang tua datang bersama dengan anak-anaknya untuk melengkapi kebutuhan sekolah agar seluruh perlengkapan siap digunakan pada hari pertama masuk sekolah. Suasana ramai terlihat sejak pagi hingga sore hari di beberapa pusat perbelanjaan perlengkapan sekolah. Pembeli tampak memilih buku tulis, alat tulis, sepatu, tas hingga seragam sekolah sesuai dengan ukuran dan kebutuhan masing-masing. Salah seorang karyawan toko, Amel, mengatakan, peningkatan jumlah pembeli mulai terasa sejak beberapa hari terakhir. Momentum menjelang tahun ajaran baru selalu menjadi periode tersibuk bagi para pelaku usaha perlengkapan sekolah.
2: Sejak awal pekan ini, pembeli terus berdatangan. Yang paling banyak dicari, buku tulis, alat tulis, seragam, sama sepatu sekolah. Karena orang tua ingin semua kebutuhan anak sudah lengkap sebelum hari pertama masuk sekolah.
1: Selain jumlah pengunjung yang meningkat, transaksi pembelian juga didominasi oleh keluarga yang membeli kebutuhan sekolah secara sekaligus. Kondisi tersebut membuat aktivitas di kasir dan area pemilihan barang berlangsung lebih padat dibandingkan hari biasanya. Salah seorang pembeli, Sofia, mengaku sengaja berbelanja lebih awal untuk menghindari antrian yang lebih panjang menjelang hari pertama sekolah. Ia juga ingin memastikan ukuran seragam dan sepatu anak sesuai hingga tidak perlu terburu-buru di akhir pekan.
3: Ya, kami sengaja belanja sekarang karena tinggal beberapa hari lagi sih anak sekolah masuk, diperkirakan itu hari Senin. Ya, kalau di awal tentunya kan lebih tenang dan anak juga bisa menggunakan seragam dan sepatunya sebelum digunakan. Juga bisa diperkirakan barang yang masih kurang apa saja sih, karena kan di sini kan masih banyak waktu untuk membeli peralatan anak ke sekolah untuk masuk nanti.
1: Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi berkah bagi para pedagang. Mereka berharap lonjakan pembeli masih akan berlangsung hingga akhir pekan, seiring semakin dekatnya dimulainya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar, Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Kaur melaksanakan kunjungan studi banding ke Kampung Kerukunan Suro Bali di Kabupaten Kepahyang. Kegiatan strategis ini bertujuan untuk mempelajari tata kelola toleransi yang sukses diterapkan di desa percontohan tersebut. Tokoh agama Katolik Kabupaten Kaur, Damianus Sihombing, menyatakan bahwa wilayahnya saat ini sudah memiliki rintisan Kampung Pancasila. Namun inovasi tersebut memerlukan komparasi langsung dengan daerah yang lebih maju agar program kerukunan dapat berjalan optimal. Kunjungan ini berfokus pada penguatan regulasi lokal dan kolaborasi antar umat beragama, yang mana menjadi pilar utama di Kepahyang. Pengalaman berharga dari Suro Bali akan diadaptasi untuk menyempurnakan struktur organisasi Kampung Pancasila di Kaur. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur turut berpartisipasi dalam kegiatan santunan dan doa bersama anak yatim yang digelar secara serentak di lingkungan KPU seluruh Indonesia belum lama ini. Agenda nasional yang diikuti oleh jajaran daerah tersebut dilaksanakan sebagai wujud kepedulian sosial dan rasa syukur di lingkungan kerja penyelenggara pemilu. Sekretaris KPU Kabupaten Kaur, Rusdan Tafsiri, menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan sekedar agenda seremonial, melainkan sebuah bentuk kepedulian nyata sekaligus upaya untuk mempererat tali silaturahmi antara KPU dan masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, KPU Kaur menyambangi langsung dan menyerahkan santunan kepada anak-anak yatim di Desa Tanjung Besar, Kecamatan Kaur Selatan. Pendengar, Polda Bengkulu tahan tersangka kasus investasi bodong, kerugian korban capai 6,5 miliar. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
1: Direktorat Reserse Kriminal Khusus ataupun Direskrimsus, Polda Bengkulu terus mengusut kasus dugaan investasi bodong yang diduga merugikan ratusan warga di Provinsi Bengkulu. Perkara tersebut ditangani melalui Subdit Fiskal, Moneter, dan Divisa ataupun Fismondev dengan fokus pada dugaan penghimpunan dana tanpa izin. Dalam perkembangan terbaru, penyidik telah menetapkan NC alias YYN sebagai tersangka. Tersangka saat ini telah ditahan, sementara penyidik masih merampungkan proses pemberkasan perkara untuk selanjutnya dilimpahkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, jumlah saksi sekaligus korban yang terdata mencapai 145 orang. Total kerugian yang ditaksir dalam perkara tersebut mencapai sekitar 6,5 miliar rupiah. Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol Imam Wijayanto, SIKMH, mengatakan, penanganan kasus dilakukan secara profesional dan transparan sesuai dengan prosedur hukum. Menurutnya, penyidik terus mengumpulkan alat bukti serta melengkapi berkas perkara agar proses hukum dapat berjalan maksimal.
4: Terkait kasus penghimpunan dana tanpa izin dengan tersangka saudara NC alias Y, saat ini prosesnya telah dilakukan penyidikan oleh Subdit Fismondep di Treskrimsus Polda Bengkulu. Untuk pelaku sendiri telah ditahan dan sedang dalam proses pemberkasan.
1: Himbauan juga dilakukan kepada masyarakat yang merasa menjadi korban dan belum memberikan keterangan agar segera melapor kepada penyidik. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung kelengkapan proses penyidikan dan memperkuat bukti dalam perkara. Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar pasal 46 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ataupun P2SK. Ancaman hukuman yang dikenakan berupa pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit 50 miliar rupiah dan paling banyak 600 miliar rupiah. Polda Bengkulu mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap setiap penawaran investasi maupun penghimpunan dana yang menjanjikan keuntungan yang tidak wajar. Masyarakat juga diminta memastikan legalitas setiap kegiatan investasi melalui otoritas yang berwenang sebelum menanamkan modal, sehingga dapat terhindar dari resiko kerugian di kemudian hari. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke berita terakhir, sebanyak 19 atlet taekwondo Provinsi Bengkulu diberangkatkan untuk mengikuti kejuaraan Kesatria Nusantara Internasional 2026 yang akan berlangsung di Provinsi Lampung. Kontingen Bengkulu yang diberangkatkan berjumlah 19 atlet, terdiri dari 11 atlet putra dan 8 atlet putri. Sekretaris Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Bengkulu, Freddy, mengatakan kejuaraan tersebut merupakan agenda resmi Pengurus Besar Taekwondo Indonesia, PBTI, yang diselenggarakan dalam 5 seri di berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, para atlet yang meraih prestasi akan memiliki kesempatan untuk tampil pada kejuaraan tingkat Asia yang dijadwalkan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada Agustus 2026 mendatang. Untuk itu diharapkan seluruh atlet mampu menampilkan performa terbaik dan mengharumkan nama Provinsi Bengkulu di tingkat nasional maupun internasional.
5: Kita berharap dari atlet yang kita kirim ini dapat memberikan hasil yang terbaik buat Provinsi Bengkulu. Kemudian juga dari beberapa orang atlet yang kita bawa, ini adalah atlet junior yang akan naik ke senior, di mana nanti akan kita persiapkan untuk backup pon di tahun 2027 nanti. Kita berharap anak-anak kita, atlet-atlet kita dapat memberikan yang terbaik buat Provinsi Bengkulu.
0: Lebih lanjut, ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung keberangkatan kontingen Bengkulu, mulai dari Ketua Pengprov TI Bengkulu, KONI Provinsi Bengkulu, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dispora Provinsi Bengkulu, hingga berbagai pihak yang turut membantu proses persiapan dan keberangkatan atlet.

0: siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

92,5 FM, kanal formasi dan inspirasi. Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan mencatat sejak 1 Januari hingga 12 Juni 2026 telah menerima lebih dari 45.000 pengaduan masyarakat melalui layanan perlindungan konsumen. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, menyebut pendengar sektor fintech menjadi yang paling banyak dikeluhkan, disusul perbankan, perusahaan pembiayaan, dan juga asuransi. Selain itu, pengaduan terkait entitas keuangan ilegal juga cukup tinggi, terutama pinjaman online ilegal yang jumlahnya mencapai puluhan ribu laporan. Dan untuk menangani hal ini, OJK bersama Satgas Pasti menghadirkan Indonesia Anti-Scam Center yang telah menerima ratusan ribu laporan penipuan transaksi keuangan. Nah, dari upaya tersebut, pendengar, ratusan ribu rekening juga berhasil diblokir dan sebagian dana korban juga sudah berhasil diamankan serta dikembalikan. Dan melihat kondisi ini, masyarakat juga diimbau untuk lebih berhati-hati dalam bertransaksi, terutama di platform digital, serta memastikan layanan keuangan yang digunakan sudah terdaftar dan diawasi OJK.

Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kemendagri menyarankan agar nama yang diberikan pada anak tidak terlalu panjang. Pasalnya, pemerintah memiliki keterbatasan teknis dalam pencatatan di Sistem Administrasi Kependudukan ADM Induk. Kenapa tidak disarankan nama yang terlalu panjang? Nama yang terlalu panjang bisa memperbesar potensi salah ketik, berdampak pada pencatatan nama yang tidak sinkron antara dokumen satu dengan yang lainnya. Sebelum membuat akta kelahiran dalam bentuk fisik, pencatatan kependudukan harus didata di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Batasan karakter untuk pendataan kolom nama dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah 55 karakter. Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial unggahan yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program bantuan pensiunan dari PT

0: juga diketahui merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI, dan masyarakat juga dihimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya, serta tidak sembarangan membagikan data pribadi melalui tautan yang mencurigakan demi menghindari penipuan digital.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
0: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
0: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
0: Yalah, bebas.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: tetapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Dicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopo karya balik?
7: Horas dongan, poha kabar muna?
8: Poha barakan rakan mendung.
9: Ma, damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.
2: Kita ke informasi.
3: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yo, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
4: Wow.
3: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
5: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan Indonesia mampu memproduksi 15 antigen vaksin secara mandiri sebelum tahun 2029. Nah, saat ini pendengar, dari total kebutuhan antigen untuk produksi vaksin baru sebagian kecil yang bisa diproduksi di dalam negeri. Nah, selebihnya juga masih bergantung pada impor bahan baku dari luar. Nah, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, selama ini produksi vaksin di Indonesia masih didominasi tahap pengemasan atau fill and finish. Sementara bahan utama masih didatangkan dari negara lain. Untuk itu, pendengar, pemerintah juga mendorong penguatan riset dan pengembangan, termasuk penguasaan teknologi vaksin modern seperti mRNA dan viral vector, dan upaya ini juga melibatkan berbagai pihak seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Bio Farma, juga berguna untuk mempercepat kemandirian produksi vaksin nasional. Dan pemerintah juga optimis mendengar target ini bisa tercapai lebih cepat, apalagi pengalaman pandemi COVID-19 juga menunjukkan bahwa pengembangan vaksin ini dapat dilakukan dalam waktu yang lebih singkat. Dan harapannya ke depannya Indonesia juga tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi juga memperkuat ketahanan kesehatan nasional secara menyeluruh. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id, dan setelah ini juga akan Nafla putarkan lagu dari Perunggu, Aku Ada Untukmu.

medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, World Meteorological Organization mencatat tahun 2025 menjadi salah satu yang terpanas yang pernah terjadi, dan disertai dengan pemanasan laut, kenaikan muka air laut, hingga gelombang panas laut yang semakin sering. Nah, kondisi ini bukan sekedar angka pendengar, tapi sudah berdampak langsung pada kehidupan. Mulai dari pemutihan terumbu karang, kematian ikan, hingga terganggunya sektor perikanan dan mata pencaharian masyarakat pesisir. Nah, selain itu pendengar, ancaman juga datang dari daratan. Gletser tropis terakhir di Indonesia juga dilaporkan terus menyusut drastis, bahkan juga diperkirakan bisa hilang pada akhir 2026 atau awal 2027. Nah, fenomena seperti El Nino yang sekarang sedang terjadi juga berpotensi semakin kuat, juga bisa memperparah kondisi ini ke depannya, pendengar. Karena itu, masyarakat juga dihimbau untuk lebih peduli terhadap lingkungan, sekaligus juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Dan informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id, dan informasi ini juga jadi informasi terakhir Nafla di Bengkulu siang ini, dan setelah ini juga akan ada rekan Agnes yang menyapa Anda di Bengkulu sore ini. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Huh?
2: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon.

0: indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendau.
1: Kita dari dinas sangat memperdulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur

0: Terus musuh resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar dari para pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
1: Yang berikutnya Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan menghadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
0: Iya. Jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran

hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua

sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Batu Barat itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP itu di bawah naungan sponsor

bersih dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka. Dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengharapkan

0: menjadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu di entah dirusak atau bagaimana, tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik, tapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
1: Yang terakhir, pesan Bapak kepada masyarakat Otelo agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
0: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Otelo bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli

Dr. Amelia Perlu Sendiri. Saya selaku Ketua Unit Bank Sampah RT 1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT 1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampah itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini, jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun berada, kita berjumpa dalam program Asa Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Tolitoli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda, atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Tolitoli? Saat ini, saya sudah

bukan dari kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di teritori ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruang, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bu Jasmine katakan bahwa teritori ini adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan.

0: sekarang atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit ya, itu kawasan kita RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
1: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang

0: kita kelola secara kolaboratif ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu berkerjasama dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan. Ya. Kodinis PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, prosedur bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu memang semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka. Ya.
1: Kemudian Pak Kadis, kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkin mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kadis?
0: Ya, dalam perencanaan pembangunan RTH ini, Disperkin itu tidak hanya menandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak, dan kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH lancar

0: pesisir, kawasan hijau ini berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone ya.
1: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua begitu?
0: Iya, jadi sudah terpenuhi ya, kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
1: Ya, ya. Baik. Kita juga sih

0: perspektif, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui pengetahuan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
1: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa lini sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak BLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas Disperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak BLH agar taman-taman dan ruang-ruang

kawasan perumahan pemukiman ya. Ya sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur sampahan, yang kedua selain masyarakat. Kita selalu memberi

0: akan kesana gitu Pak, silakan.
1: Ya, yang paling penting kesan kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian Pak selama ini bukan dijaga, malah dirusak. Ada lampunya.

0: untuk yang baru. Ya, itu yang harus jaga. Masyarakat kita harus jaga sama-sama.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Kita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir

0: Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari, saya Jasmine mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
3: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta

sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional penyelidikan

0: kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana Bu?
1: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya, setiap jam itu kita menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air. Sudah disampaikan untuk edukasi itu, dan juga sudah disiapkan tong-tongnya, Mbak. Itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus, menerus, dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya,
0: iya.
1: Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran, kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya dibawa juga, bila ada sampah yang kita bawa, akan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Itu Mbak.
0: Iya, karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur, ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung, karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga, kan Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, sampah berserakan, apalagi kalau air kering, tuh banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan Bu? Ada pengawasan nggak gitu?
1: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada, ada pengawasan dari bidang RT-nya sendiri. Itu ada pengawasan, maksudnya petugas kita ada untuk yang
0: mengawasi,
1: ya, mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan, yang berjualan ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka

0: Lalu terkait sampah yang ada di pantai,
1: iya,
0: sisi lautnya itu kemungkinan ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri ya, dari laut dibawa oleh arus air, bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak ya, dari laut.
1: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari, atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
0: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Jadi yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan ya, dia main letak aja.
1: Iya, main buang aja.
0: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu Mbak, memang tidak ada, karena dia beranggapan bahwa ini juga ada petugasnya nih, Pantai Tiong ini udah ada tugasnya, orang LH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
1: di LH saja,
0: gitu kan? Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu kan. Nah, cuma itu yang belum nyampai gitu, sebagian orang yang tidak belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
1: Iya. Ya. Apalagi kalau di Pantai Piwang kan Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut kan Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini Bu, apa tantangan terbesarnya?
0: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau tidak saja di Pantai Piwang ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu ya. Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus kontinu dan konsisten. Jadi ini yang harus kita upayakan ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu. Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, kan milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
1: Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH. Untuk apa ada petugasnya, gitu kan? Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
0: Ya, jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak ya, Si Piwang.
1: Oh, Si Piwang.
0: Ya, Si Piwang itu dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan. Ya, itu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan, jam itu kan artinya siapapun pengunjung ya dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
1: khusus gitu,
0: masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu,
1: misalnya ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa, itu di mana saja Bu?
0: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan.
1: Orang sadar apa enggak?
0: Sadar apa enggak gitu kan. Kita memang ya, agak repotnya di situ memang. Agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli gitu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. pada waktu itu dengar gitu kan. Mm-hmm. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham, gitu. Mm-hmm. Tidak paham cara ngelolanya. Mm-hmm. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu mm-hmm. PKK dan wanita mm-hmm. gitu kan, organisasi perempuan. Mm-hmm. Kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya mm-hmm. cara membuat ekoenzim, mm-hmm. cara membuat kompos, mm-hmm. dan cara membuat kerajinan atau ternak-pernik ya dari mm-hmm. sisa-sisa itu.
1: Iya. Kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah Bu ya. Mm-hmm. Apakah enggak ada rencana nih Bu mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantapiwang? Karena kan itu yeah. ruang terbuka hijau. Karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan Bu. Apakah yeah. memang ada rencana ke sana Bu untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu? Yeah. Bukan karena memang ada edukasinya yang setiap yeah. satu jam sekali kan Bu, yeah. ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan Bu, yeah. mungkin yang DLH langsung orangnya langsung yeah, turun yeah. gitu.
0: Iya yeah, baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya, kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari mm-hmm. Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen
1: khusus. Iya momen khusus
0: itu. Mudah-mudahan kedepannya ada. Mm-hmm. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa mm-hmm. kelompok masyarakat mm-hmm. yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, mm-hmm. tidak mengumpulkan kelompok, mm-hmm. itu rasanya sia-sia ya, mm-hmm. sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya mm-hmm. satu komunitas mm-hmm. misalnya dari DWP apa gitu. Mm-hmm. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, mm-hmm. melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan mm-hmm. hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia mm-hmm. itu ada beberapa kali pernah saya buat mm-hmm. kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin mm-hmm. 2 tahun belakangan ya mm-hmm. tahun kemarin 2025 memang saya off-kan mm-hmm. tidak ada kegiatan di sebelum 2025 mm-hmm. itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang mm-hmm. jadi memang kita mengumpulkan anak-anak sekolah mm-hmm. ibu-ibu dharma wanita mm-hmm. itu kita kumpulkan sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat mm-hmm. Untuk mengelola sampahnya baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan mm-hmm. yang sudah kita buat Mbak mm-hmm. jadi udah pernah sebenarnya saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan
1: apa harapan Ibu sebagai orang DLH

0: bebas dari sampah. Silakan Bu.
1: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Tiwa. Karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya. Memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat. Jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah. Jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya. Jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di rumputnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga. Lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi. Karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi ya, bumi yang harus kita jaga gitu.
2: Pendengar, demikian Beranda Asta Cinta untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan

0: kamu mau ikut lomba lari ya?
1: Aduh, capek. Bukan mau ikut perlombaan lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari. Biar sehat.
0: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali. Sampai dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
2: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak. Dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
0: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
3: 8, 1, 2. Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.
4: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
5: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5.
6: Pro 1. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, baik Bernadi, mana pun Anda berada, baru saya berlaluan aku sayang. Dari Andin menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan selanjutnya akan kita ikuti Warta Belajar Sumba.

0: 16 waktu Indonesia Barat.
1: Saya itu sangat setuju. Judi online dan juga pinjaman online itu ilegal dan emang harus diberantas. Tapi menurut saya, cara pencegahannya itu jangan hanya fokus pada pemblokiran dan juga sosialisasi. Kenyataannya, masih banyak masyarakat yang terpaksa mencari pinjaman karena kebutuhan ekonomi yang mendesak.
2: Kami di OJK Lampung terus memantau, namun perlindungan terbaik adalah kecerdasan Bapak dan Ibu sekalian dalam mengenali modus-modus kejahatan. Pertama terkait...
0: Pendengar, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 9 Juli 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi. Bersama saya, Adi Putra Umar, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang.

0: OJK Sumsel dorong wirausaha muda dengan menyediakan konsultasi gratis bagi peserta program Sultan Muda. Dorongan ini juga sebagai bentuk literasi dan juga inklusi keuangan agar tidak mudah terjerat pinjol dan judol. Laporan Nova Ariana, RRI Palembang.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Selatan menyediakan layanan konsultasi gratis bagi peserta program Sultan Muda sebagai upaya memperkuat pendampingan terhadap wirausaha muda dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan literasi keuangan. Kepala OJK Sumatera Selatan Arifin mengatakan layanan tersebut disiapkan melalui klinik bisnis termasuk konsultasi di luar jam kerja, sehingga peserta dapat memperoleh pendampingan saat menghadapi berbagai kendala dalam menjalani usahanya. Dan Arifin juga mengatakan bahwa melalui program Sultan Muda ini, khususnya wirausaha muda dapat mengerti literasi dan inklusi keuangan dan tidak mudah terjerat judi online atau pinjaman online. Program Sultan Muda merupakan program untuk mencetak pengusaha melalui proses pendampingan, termasuk upaya menumbuhkan semangat kewirausahaan sejak usia muda melalui pengembangan usaha secara bertahap.
2: Punya banyak, rumahnya besar, yang punya bisnis, yang punya jaringan, yang punya semangat, itu Sultan Muda. Jadi jangan bayangkan Sultan Muda itu harus langsung besar kaya raya dan juga besar rumahnya. Jangan, bertahap justru malah tadi tak mana caranya kita mulai bangun anak-anak muda, mulai jadi mahasiswa tadi, mulai jualan kue, mulai jualan ini, kemudian buat aplikasi yang sederhana itu jadi kita.
1: Arifin juga mengingatkan untuk masyarakat untuk mengenali pinjaman online ilegal dengan ciri-ciri tidak memiliki izin dari OJK, kemudian penawaran dilakukan melalui saluran komunikasi pribadi seperti SMS atau WA, dan meminta akses seluruh data pribadi yang ada di gawai peminjam. Kemudian ciri lainnya adalah informasi perusahaan tidak jelas dan tidak memiliki unit layanan pengaduan konsumen. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Pendengar berikut tanggapan masyarakat Kota Bandar Lampung terkait pencegahan judi online dan juga pinjaman online yang berhasil dihimpun Ihwan Wijaya dari RRI Bandar Lampung.
1: Saya Afif, karyawan pabrik. Saya itu sangat setuju, judi online dan juga pinjaman online itu ilegal dan emang harus diberantas. Tapi menurut saya, cara pencegahannya itu jangan hanya fokus pada pemblokiran dan juga sosialisasi. Kenyataannya, masih banyak masyarakat yang terpaksa mencari pinjaman karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Kalau nggak ada solusi lain, mereka itu akan tetap mencari jalan meskipun risikonya itu besar. Nah, pemerintah daerah sebaiknya juga memperkuat akses pinjaman yang resmi dan mudah dijangkau serta membuka lebih banyak peluang usaha dan juga lapangan pekerjaan. Seperti itu, jadi pencegahannya itu nggak hanya melarang, namun juga memberikan jalan keluar agar masyarakat kita itu sendiri tidak mudah tergoda dengan judi online ataupun pinjaman online yang suatu ilegal tersebut.
2: Saya juga sebagai mahasiswa, saya sangat mendukung ya kalau pemerintah daerah ini lebih serius mencegah judi online dan pinjaman online ilegal. Karena menurut saya, masalah ini sudah semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan juga banyak sekali orang yang tergiur karena iklannya mudah ditemukan di media sosial. Apalagi anak muda yang hampir setiap saat menggunakan ponsel. Kalau tidak dicegah, sejak awal lewat sosialisasi di sekolah, kampus, sampai lingkungan masyarakat, korbannya bisa terus bertambah. Pencegahan juga jangan hanya sebatas himbauan, tapi juga harus dibarengi penindakan terhadap pihak yang masih mempromosikan atau memfasilitasi praktik tersebut. Dengan begitu, masyarakat merasa lebih terlindungi.
0: Dari Lampung kini menuju RRI Jambi.

0: Berikut ini kita simak wawancara reporter Yoga bersama akademisi Unja Ahmad Soleh terkait literasi keuangan digital untuk cegah pinjol ilegal.
1: Sudah hampir semua layanan digital itu bisa diakses ya lewat ponsel. Nah, menurut pandangan Abang nih, apakah masyarakat kita ini sudah cukup sisi literasi keuangan sendiri, Bang?
2: Sebenarnya secara siap untuk penerimaan teknologi, secara umum sudah cukup siap ya. Karena semua masyarakat itu hampir 70-80% itu sudah mampu untuk menggunakan atau berinteraksi terkait dengan literasi digital keuangan ya. Nah, tetapi yang belum mampu itu adalah bagaimana memanage dan menggunakan kemudahan literasi digital terkait dengan keuangan ini dengan pengelolaan dari uang mereka sendiri, seperti itu.
1: Berarti lalu mengapa sih masih banyaknya masyarakat sekarang khususnya di Provinsi Jambi ini yang masih tergiur pinjaman online, padahal kan kita tahu resikonya juga udah sering diberitakan atau disampaikan di ponsel mereka gitu, Bang?
2: Kalau saya melihat dari sisi budaya ya, masyarakat Jambi terutama anak-anak muda atau yang kurang bisa memanage keuangan ya, mereka rata-rata itu memiliki pemikiran yang cenderung lebih pendek gitu ya, dan cenderung maunya itu yang cepat dapat meskipun resikonya besar di belakangnya, dan mereka tidak pernah memikirkan itu. Itu menjadi satu persoalan yang saat ini memang agak, kalau saya bilang, agak merusak tatanan sosial ya. Jadi anak muda itu sekarang sudah banyak terjerat pinjol, kemudian judi online juga, kemudian terjerat juga di Shopee karena ketidakmampuan bayar gitu kan. Sehingga nama mereka dalam sistem keuangan itu juga menjadi cacat gitu. Dan itu menjadi satu bentuk penilaian tersendiri terhadap masyarakat di Jambi ini, khususnya Malang Kota. Ini banyak sekali di kota Jambi.
1: Iya, benar, benar.
2: Dan ini sudah, saya pikir sudah marak sekali. Dan memang perlu untuk diselesaikan persoalan seperti ini, gitu.
1: Berarti...

0: apa digunakan sebagai judi online. Nah, jadi ketika judi online ini meningkat, karena kan berdasarkan data ya, provinsi Jambi ini menjadi nomor satu ternyata pengguna judi online di Indonesia.
1: Benar.
0: Nah, otomatis pinjolnya juga paling tinggi tuh,
1: karena
0: banyak yang mana gitu. Jadi korelasinya kuat kalau menurut saya.
2: Dari RRI Jambi kita menuju SPY Kanan.

0: Maraknya tawaran investasi ilegal dan juga penipuan berbasis digital kian meresahkan masyarakat. Menanggapi fenomena tersebut, Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Lampung, Oto Fitriadi, memberikan panduan praktis bagi masyarakat agar tidak terjebak dalam jeratan entitas keuangan ilegal yang merugikan. Berikut laporan Teddy Herianto, RRI SPY Kanan.
1: Kami di OJK Lampung terus memantau, namun perlindungan terbaik adalah kecerdasan Bapak dan Ibu sekalian dalam mengenali modus-modus kejahatan. Pertama, terkait
2: maraknya tawaran investasi ilegal dan penipuan berbasis digital kian meresahkan masyarakat. Menanggapi fenomena tersebut, Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Lampung, Oto Fitriadi, memberikan panduan praktis bagi masyarakat agar tidak terjebak dalam jeratan entitas keuangan ilegal yang merugikan. Oto menegaskan bahwa kunci utama dalam menghadapi tawaran investasi adalah dengan menerapkan prinsip 2L, yaitu legal dan logis. Menurut Oto, masyarakat harus bersikap kritis sebelum menempatkan dana mereka pada instrumen investasi apapun. Legal artinya masyarakat harus memastikan terlebih dahulu apakah lembaga tersebut sudah terdaftar dan memiliki izin resmi dari OJK atau lembaga otoritas terkait lainnya. Selain legalitas, aspek kewajaran atau logis menjadi benteng pertahanan kedua. Masyarakat diminta untuk berpikir jernih terhadap iming-iming keuntungan atau bunga yang sangat tinggi dalam waktu singkat. Dijelaskan Oto, pikirkan kembali apakah keuntungan yang dijanjikan masuk akal atau wajar. Jika tawarannya terasa terlalu muluk, kemungkinan besar itu adalah penipuan. Untuk memudahkan verifikasi, OJK menyediakan akses pengecekan entitas investasi melalui website resmi mereka di ojk.go.id. Tak hanya soal investasi bodong, Oto Fitriadi juga menyoroti tren penipuan online yang semakin canggih melalui media sosial dan panggilan telepon. Para pelaku seringkali mencatut nama lembaga resmi untuk meyakinkan korbannya. Beberapa modus yang saat ini marak terjadi diantaranya permintaan pembaruan atau update data KTP digital, pembaruan data NPWP, ajakan mengunduh aplikasi tertentu yang sebenarnya merupakan perangkat lunak jahat untuk mencuri data perbankan. Oto mengingatkan masyarakat dengan tegas bahwa lembaga keuangan resmi tidak akan pernah meminta data pribadi sensitif atau informasi perbankan melalui saluran telepon pribadi maupun media sosial.
1: Gunakan prinsip 2L, legal dan logis. Legal, pastikan lembaganya terdaftar dan berizin di OJK atau lembaga resmi lainnya. Logis, pikirkan kembali apakah bunga atau keuntungannya masuk akal atau apakah wajar. Entitas investasi ilegal dapat dicek melalui website OJK di ojk.go.id. Kedua, waspadai penipuan online. Saat ini marak panggilan telepon atau pesan media sosial yang mengatasnamakan lembaga resmi. Modusnya beragam, mulai dari permintaan update data KTP digital, NPWP, hingga ajakan akan mengunduh aplikasi tertentu yang ternyata adalah perangkat lunak untuk mencuri data perbankan Anda, atau bahkan dengan dalih untuk berinvestasi. Ingat, lembaga resmi tidak akan pernah meminta data pribadi, PIN atau OTP melalui telepon atau media sosial. Jika ada tawaran manfaat besar yang diperoleh dalam sekejap hanya dengan deposit dana tertentu, saya minta jangan diikuti dan segera abaikan.
2: Lebih lanjut, Oto mengatakan lembaga resmi tidak akan meminta data pribadi lewat telepon atau medsos jika Anda mendapatkan pesan atau telepon dengan ciri-ciri tersebut. Oto mengingatkan agar segera abaikan dan jangan pernah mengikuti instruksi yang diberikan. Dengan meningkatnya literasi keuangan dan kewaspadaan digital, diharapkan masyarakat Lampung dapat terhindar dari kerugian material akibat kejahatan ekonomi di ruang siber. Dari Kabupaten Wai Kanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari SPY Kanan, kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Polda Bengkulu tahan tersangka kasus investasi bodong, kerugian korban capai 6,5 miliar rupiah. Zilviana, RRI Bengkulu melaporkan.
1: Direktorat Reserse Kriminal Khusus ataupun Direskrimsus, Polda Bengkulu terus mengusut kasus dugaan investasi bodong yang diduga merugikan ratusan warga di Provinsi Bengkulu. Perkara tersebut ditangani melalui Subdit Fiskal, Moneter, dan Divisa ataupun Fismondev dengan fokus pada dugaan penghimpunan dana tanpa izin. Dalam perkembangan terbaru, penyidik telah menetapkan NC alias YYN sebagai tersangka. Tersangka saat ini telah ditahan, sementara penyidik masih merampungkan proses pemberkasan perkara untuk selanjutnya dilimpahkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, jumlah saksi sekaligus korban yang terdata mencapai 145 orang. Total kerugian yang ditaksir dalam perkara tersebut mencapai sekitar 6,5 miliar rupiah. Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol Imam Wijayanto, SIKMH mengatakan, penanganan kasus dilakukan secara profesional dan transparan sesuai dengan prosedur hukum. Menurutnya, penyidik terus mengumpulkan alat bukti serta melengkapi berkas perkara agar proses hukum dapat berjalan maksimal.
2: Terkait kasus penghimpunan dana tanpa izin dengan tersangka saudara NC alias Y, saat ini prosesnya telah dilakukan penyidikan oleh Subdit Fismondep di Treskrimsus Polda Bengkulu. Untuk pelaku sendiri telah ditahan dan sedang dalam proses pemberkasan.
1: Himbauan juga dilakukan kepada masyarakat yang merasa menjadi korban dan belum memberikan keterangan agar segera melapor kepada penyidik. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung kelengkapan proses penyidikan dan memperkuat bukti dalam perkara. Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar pasal 46 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ataupun P2SK. Ancaman hukuman yang dikenakan berupa pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit 50 miliar rupiah dan paling banyak 600 miliar rupiah. Polda Bengkulu mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap setiap penawaran investasi maupun penghimpunan dana yang menjanjikan keuntungan yang tidak wajar. Masyarakat juga diminta memastikan legalitas setiap kegiatan investasi melalui otoritas yang berwenang sebelum menanamkan modal, sehingga dapat terhindar dari resiko kerugian di kemudian hari. Zilpiani, RRI Bengkulu melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bengkulu kita beralih ke Sungai Liat.

0: Budayawan Bangka Belitung Dato Ahmad Elvian berharap pemerintah mulai memikirkan pelabelan non-halal pada produk makanan. Ivan Sona melaporkan dari RRI Sungai Liat.
1: Nah, ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah kita, bagaimana melabelisasi yang non-halal. Ini terkait dengan keragaman budaya, keragaman masyarakat, keragaman dari sisi agama.
2: Tak cuma sertifikat atau label halal, namun label non-halal pun diminta jadi perhatian pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia. Hal itu diutarakan budayawan Bangka Belitung Ahmad Elvian kepada Radio Republik Indonesia di Pangkal Pinang.
1: Nah, saya melihat selama ini kan peran pemerintah hanya mensertifikasi yang halal, tapi yang non-halal itu dibiarkan. Saya beri contoh yang sederhana, kan banyak warung-warung misalnya mereka menjual mian, akhirnya mereka membuat label sendiri di warungnya, labelnya mereka buat misal tulisan Arab halal, dikasihnya strip garis merah sehingga orang menafsirkan, oh ini berarti makanan halal di strip merah, tidak halal artinya. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah kita, bagaimana melabelisasi yang non-halal. Ini terkait dengan keragaman budaya, keragaman masyarakat, keragaman dari sisi agama. Kehadiran pemerintah itu sangat penting ya.
2: Dia sangat mengapresiasi upaya pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia mensertifikasi makanan halal, apalagi Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia. Ini juga menunjukkan pemerintah dan kalangan ulama hadir di tengah masyarakat menebarkan keterangan dan memberi pelindungan kepada masyarakat. Ivan Sona Alham, RRI, melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju SP Sungai Benua.

0: Pemkab Kerinci dorong peningkatan produksi bawang putih lokal. Laporan disampaikan oleh Muhammad Desman, RRI Sungai Penuh.
1: Kabupaten Kerinci terus memperkuat posisinya sebagai salah satu lumbung pangan utama di Provinsi Jambi. Berkat optimalisasi lahan dataran tinggi dan juga dukungan teknologi pertanian modern, produksi bawang putih lokal di kawasan kaki Gunung Kerinci dilaporkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada musim panen kali ini. Bupati Kerinci Munadi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan Kabupaten Kerinci sebagai sentra utama penghasil bawang putih. Dalam kunjungan kerjanya ke kawasan pertanian dataran tinggi Kayu Aro, Bupati menginstruksikan Dinas Tanaman Pangan serta instansi terkait untuk memperluas areal tanam dan juga memaksimalkan pendampingan kepada para petani. Langkah strategis ini diambil sebagai respon nyata untuk menekan angka inflasi daerah dan juga mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap komoditas bawang putih impor yang selama ini mendominasi di pasar tradisional.
2: Ya, nanti kalau sudah strategis nasional berarti kita harus mengeluarkan terus. Hari ini berapa hektar? 5 hektar. Kapan perlu ke depan? Berapa sih yang kita hitung? Tidak usah jauh apa-apa, usah jambi aja. Ya kan, cukup rencana jambi itu sudah luar biasa. Ya, untuk kebutuhan bawang putih jambi ini terpenuhi, tidak lagi impor, itu sudah luar biasa. Jadi, ya secara nasional. Ini memang memulainya memang susah.
1: Dengan terus memperluas area tanam dan juga meningkatkan indeks pertanaman, bawang putih Kerinci diharapkan dapat menjadi komoditas unggulan yang tidak hanya mensejahterakan petani lokal, tetapi juga menjadi kebanggaan komoditas hortikultura Indonesia. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Disko Perindak Kaur tegaskan produk makanan hingga kosmetik wajib halal di bulan Oktober 2026. Berikut laporan Danu Yogyarto, SP Bintuhan.
1: Pemerintah terus mendorong para pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk segera mengurus sertifikasi halal bagi produk-produk mereka. Sekretaris Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Disko Perindak Kabupaten Kaur, Hainianto, menegaskan bahwa ada beberapa kategori produk yang wajib mengantongi sertifikat halal, diantaranya makanan, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, hingga alat-alat rumah tangga. Kebijakan ini bukan lagi sekedar imbauan, melainkan sudah menjadi kewajiban mutlak bagi para pelaku usaha. Hayan menjelaskan bahwa seluruh produk dalam kategori tersebut ditargetkan sudah harus bersertifikasi halal paling lambat pada Oktober 2026 datang. Arahan tegas ini merupakan instruksi langsung dari pemerintah pusat yang wajib diimplementasikan ke tingkat daerah. Sebelumnya, pemerintah pusat sempat menetapkan tenggat waktu penuntasan sertifikasi halal ini pada Oktober 2024 lalu. Namun, guna memberikan ruang dan kesempatan yang lebih matang bagi para pelaku UMKM dalam mempersiapkan segala persyaratannya, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengundur tenggat waktu tersebut selama 2 tahun, yakni menjadi Oktober 2026.
2: Kategori produk yang diwajibkan untuk sertifikasi halal itu banyak berlaku. Jadi, ada makanan, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, kemudian alat-alat rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, sasaran pelakunya ini, ya setelah ya, seperti yang kami sampaikan tadi, adalah UMKM, kemudian usaha menengah dan besar.
1: Saya menambahkan, melalui penundaan ini, Disko Perindak Kaur berharap para pelaku UMKM di Kabupaten Kaur dapat memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Percepatan pengurusan sertifikasi halal ini dinilai penting, bukan hanya untuk mematuhi regulasi hukum yang berlaku, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing dan memberikan rasa aman bagi para konsumen. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Dari Bintuhan kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Darwis di Belitung diintegrasikan ke KDKMP untuk kuatkan desa wisata. Selengkapnya Arif Juliantoro, SP Belitung melaporkan.
1: Insya Allah nanti semua kelompok sadar wisata, baik yang memiliki potensi wisata maupun...
2: Kementerian Koperasi mengintegrasikan kelompok sadar wisata Pok Darwis di Kabupaten Belitung ke dalam Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP sebagai upaya memperkuat pengelolaan desa wisata berbasis ekonomi masyarakat. Integrasi tersebut menjadi bagian dari kolaborasi Kementerian Koperasi dan Kementerian Pariwisata yang diluncurkan di Pondopo Tanjung Kelayang, Kabupaten Belitung pada Minggu 5 Juli 2026. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut bertujuan memperkuat kelembagaan ekonomi desa wisata melalui wadah koperasi. Ia menegaskan melalui KDKMP, Pok Darwis tidak hanya berperan dalam pengelolaan destinasi wisata, tetapi juga dapat mengembangkan usaha penunjang pariwisata secara lebih struktur.
1: Insya Allah nanti semua kelompok sadar wisata, baik yang memiliki potensi wisata maupun yang lain-lain di daerah yang lain-lain, kita akan bantu menjadi berbadan usaha koperasi dan...
2: Sementara itu, Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat menyambut baik integrasi tersebut dan menilai kolaborasi dua kementerian menjadi momentum penguatan desa wisata di daerah.
3: Ini adalah kolaborasi yang luar biasa dari Kementerian Pariwisata dengan Kementerian Koperasi. Dua menjadi satu, dan ini harus kita kawal bersama-sama sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ya, kita harus satu frekuensi untuk mensupport ini agar beberapa tahun ke depan Ibu dan Bapak Menteri hadir lagi di Belitung. Kita sudah menunjukkan eksistensinya bagaimana kolaborasi antara pariwisata dan koperasi itu menjadi pilot project dan menjadi percontohan di Indonesia.
2: Ya, berharap Belitung dapat menjadi percontohan nasional dalam pengembangan desa wisata berbasis koperasi melalui sinergi tersebut. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id.
4: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

0: Aku siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di-cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, saring sebelum sharing.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Dari sore-sore stadion hingga detik jantung juta fans, ini saatnya kita semangat, harapan, dan kebangsaan bersatu dalam satu permainan sepak bola. Saya, Muswar Bakhtari, pelatih kepala tim Prapon Bengkulu yang meloloskan PON Bengkulu Papua 2020 dan sekarang menjabat pelatih kepala di Semanko 12 Kota Bengkulu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biar semangat sepak bola menyatu kita semua. Jangan sampai ketinggalan. Ikut terus RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4 karena kami akan menemani Anda update terkini, analisa seru, dan tentunya energi luar biasa dari ajang sepak bola terbesar di dunia. Salam olahraga.

Jean-Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya si Pangusu.
1: Ih, macam betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun?
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu. Circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi nggak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Barkai, Bang.
1: Makan kau lah panas itu.
4: Gaul boleh, lupa diri jangan. Dialek daerahmu adalah jati dirimu.

Makan nasi pakai sambal terasi. Apakah kamu tahu awal mula koperasi? Koperasi mulai diperkenalkan pada tahun 1896 oleh Patih R. Arya Wirya Atmaja. Koperasi ini dibentuk untuk membantu para pegawai negeri lepas dari jerat rentenir. Sayangnya, pergerakan koperasi Indonesia pada masa itu tidak berjalan lancar dengan keluarnya berbagai aturan diskriminatif dari pemerintahan Hindia Belanda. Nah, pada 12 Juli 1947, menjadi hari bersejarah bagi koperasi. Untuk pertama kalinya diadakan Kongres Koperasi di Tasikmalaya, yang kala itu turut membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia, SOKRI. Muhammad Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi atas perhatian khusus beliau yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi juga memenuhi kebutuhan anggotanya. Tiga usulan jenis koperasi dari Muhammad Hatta: koperasi konsumsi, koperasi produksi, dan koperasi kredit. Itu dia sejarah awal mula koperasi di Indonesia.

0: Kok nggak bisa ya? Ih, nggak bisa nih. Gimana dong?
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribut aja.
0: Instagram aku tuh nggak bisa dibuka. Aduh, jangan-jangan dihack ya. Aduh, foto-foto aku.
1: Loh, passwordnya kali udah betul belum?
0: Udah kok.
1: Sering kamu ganti berkala nggak?
0: Ya enggak lah, ntar lupa.
1: Nah, itu salahnya. Password itu harus rutin diganti loh. Ini biar hacker kesulitan untuk mencuri data pribadi kita. Selain itu, password juga harus unik. Harus banget gunain simbol karakter dan juga kombinasi angka. Hindari penggunaan tanggal lahir dan detail lainnya yang mudah ditebak.
0: Oh, pantes.
1: Ngomong-ngomong, emangnya password kamu apa?
0: 1-10.
1: Iya, itu mah wajar aja kalau dihack.

Siapa nih yang sering melakukan transaksi di platform digital? Yakin platformnya udah daftar PSE? Pemerintah telah membuat sistem bernama PSE Lingkup Private yang dibuat untuk masyarakat, badan usaha, individu yang menggunakan sistem elektronik untuk transaksi dan keperluan lainnya. PSE atau Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Private merupakan penyelenggaraan sistem elektronik oleh orang, badan usaha, dan masyarakat. Tujuannya agar masyarakat mengetahui informasi penyelenggara dan sistem elektronik yang sudah terdaftar sebagai PSE. Jadi, masyarakat dapat berhati-hati dalam melakukan transaksi melalui informasi tanda daftar PSE. Siapa ya yang harus melakukan pendaftaran PSE lingkup private? Marketplace, payment gateway, fintech, layanan on demand berbayar, media sosial, search engine, dan lainnya. Udah kenal kan sama PSE yang bantu kita nggak kejebak sama platform ilegal?

Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hadirin segalanya. Saya Murli Hanizar selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Saya adalah salah satu pencinta pendengar Radio Republik Indonesia sejak dahulu, terutama Radio RRI saat ini menampilkan berbagai acara yang sangat menarik, hiburan, berita, informasi-informasi lainnya termasuk pariwisata, dan terkhusus RRI ikut aktif menyiarkan siaran langsung gelaran Piala Dunia di tahun 2026. Hal ini tentu luar biasa bagi kita semua. Selamat dan sukses selalu kepada Radio Republik Indonesia. Untuk adik sana semuanya, mari terus ikuti dengarkan rangkaian acara di Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: aduh sakit banget, aduh ya ampun, aduh sakit banget.
1: Mas, mas, permisi mas.
2: Iya mbak, ada apa ya?
1: Kalau lagi di kendaraan jangan ngerokok dong. Itu abunya masuk ke mata saya, sakit tahu.
3: Tuh kan, tadi udah diingetin, malu tuh diliatin orang.
4: Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.

Pohon Hayat resmi diperkenalkan sebagai logo ibu kota negara IKN Nusantara. Tapi tahukah kamu apa makna di balik logo IKN yang terpilih dari voting terbanyak ini? Unsur logo IKN Nusantara Pohon Hayat terdiri dari 17 kembang mekar menjadi simbol kemerdekaan yang abadi, 7 batang mewakili pulau besar, serta 5 akar melambangkan Pancasila. Pohon Hayat bermakna sumber kehidupan selayaknya IKN yang akan menjadi tempat dan sumber kehidupan baru bagi masyarakat Indonesia. Kalau menurut Aulia Akbar, desainer logo ini, logo tersebut juga menjadi lambang keberagaman hayati ekologi Indonesia.

besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong. Berita bodong, jangan percaya.

Bagian depan mata uang rupiah selalu dihiasi dengan gambar pahlawan nasional Republik Indonesia, baik kertas maupun logam. Tapi kenapa ya wajah pahlawan selalu ada dalam mata uang rupiah? Ternyata tokoh yang gambarnya akan dicantumkan dalam mata uang rupiah ditetapkan atas keputusan presiden. Syarat penggunaan gambar pahlawan dalam rupiah tidak boleh tokoh yang masih hidup dan memperoleh izin dari ahli waris. Selain berfungsi sebagai alat pembayaran, dalam setiap pecahan rupiah mengandung makna dan narasi kebangsaan. Bertujuan agar masyarakat lebih mengenal pahlawan nasional Indonesia. Diharapkan menumbuh kembangkan semangat kepahlawanan, kepatriotan, perjuangan, serta sikap keteladanan bagi setiap orang. Gambar pahlawan ini juga mengingatkan bahwa untuk meraih tujuan membutuhkan perjuangan yang baik, bukan bertindak curang seperti korupsi.

0: apa itu, Dek? Kok masih kecil nyanyiin lagu cinta-cinta?
1: Ih, bagus loh, Kak. Kan banyak yang nyanyiin. Adek tuh sering denger lagunya, jadi suka deh.
2: Menurut pengamat musik Indonesia, Benz Leo, krisis lagu anak-anak saat ini karena label musik sendiri sudah tidak memproduksi lagu anak-anak. Sebenarnya, tidak semua anak-anak mengeluarkan lagu bertemakan cinta. Hanya saja yang terkenal justru musisi anak-anak yang membawakan lagu cinta. Mari kita dekatkan anak-anak dengan lagu seusianya agar anak-anak menikmati dunianya.
3: Bengkulu sore ini
4: bersama kami
3: Pro 1 RRI Bengkulu,
4: kanal informasi dan inspirasi.
5: Mendengar masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu kembali menggelar gerakan pangan murah guna membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Dalam kegiatan ini, berbagai komoditas seperti beras SPHP, gula pasir, dan minyak goreng dijual di bawah harga eceran tertinggi. Selain itu, tersedia juga telur, susu, bumbu dapur, hingga produk pangan lainnya dengan harga lebih murah dibandingkan pasaran. Program ini dilaksanakan secara rutin setiap hari dan bukan merupakan bazar, melainkan gerakan mandiri yang bertujuan menjaga stabilitas harga pangan. Dengan adanya gerakan pangan murah, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekaligus menekan dampak kenaikan harga bahan pokok. Jelang azan maghrib, nanti akan kami lanjutkan kembali informasi setelah azan maghrib. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barokah itu turun di tengah-tengah makanan. Maka mulailah makan dari pinggirnya dan jangan memulai dari tengahnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban.

0: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Tahukah kamu? Lebong Tandai, desa kecil di Bengkulu, pernah menjadi rebutan banyak negara seperti Portugis, Inggris, Belanda, Tiongkok, dan Jepang pada masa pra-kemerdekaan. Nama Lebong Tandai diambil dari kata lobang yang ditandai atau bekas penambangan emas. Sebutan Batavia kecil pun sudah tenar sejak masa kolonial Belanda. Konon, emas di puncak Monas berasal dari desa Lebong Tandai yang merupakan pemberian pengusaha asal Aceh bernama Tengku Markam. Eksplorasi penambangan emas dimulai oleh perusahaan milik Belanda pada 1896. Pada tahun 1901, perusahaan Belanda lainnya juga berhasil mengolah tambang di Lebong Tandai. Dua perusahaan itu mampu memenuhi 72% ketersediaan emas untuk kerajaan Belanda. Pada tahun 1939, produksi logam emas total tercatat sebesar 2,5 ton yang setengahnya berasal dari Lebong Tandai. Pembukaan tambang emas mampu menyulap Lebong Tandai menjadi kota mewah. Pada zaman itu dibangun berbagai fasilitas seperti kamar bola atau tempat bermain biliar, lapangan basket, lapangan tenis, bangunan rumah sakit, helipad, hingga bioskop. Kini, bekas bangunan perusahaan Belanda itu masih bisa dijumpai. Sejak kepergian Belanda pada tahun 1940-an, ceruk emas di Lebong Tandai semakin sulit dikais. Pada tahun 1980, tambang itu dikelola oleh perusahaan milik Australia. Namun pada tahun 1994, perusahaan itu bangkrut dan akhirnya tambang dikelola secara tradisional oleh warga Lebong Tandai.
1: Mendengar jelang pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Lalu dilanjutkan kembali bersama kami setelah Warta Berita Pro 3 nanti. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 RRI Bengkulu.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
2: De bons joueurs, ils sont pas là par hasard. Donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
3: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirena bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM 57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
4: Bahlil Lahadalia.
5: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan 15 juta rupiah, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: mohon dukungannya, doa ya.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
7: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut juga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
6: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
8: Bupati.
4: Mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdasar saya.
6: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, Asisten 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial India Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
9: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widya Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
9: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah. Yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikan.
10: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronymus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
11: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal, Andri Surya, ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu, pasti akan terbongkar.
10: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.

0: Persidangan jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual beli yang tidak sesuai antara PT Tebu Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebu Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebu Indah.
1: 2018, kalau data dari Tebu Indah adanya transaksi jual beli baik itu CPO maupun PK menyatakan 7.711.000.000 sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta?
2: Sesuai yang saya beri tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
1: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018, kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta. Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
0: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa Mulyadi Lesmana menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebu Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebu Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
1: Baik, ini aja. Itu saudara lihat tidak invoice-nya?
3: Oh, pasti lihat.
1: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
3: Waduh, lupa saya.
1: Lupa. Kalau faktur pajak?
3: Lupa juga namanya. Dan siapa yang tanda tangan?
1: Faktur pajak, pajak itu siapa?
3: Lihat, saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
1: Yang bayar
3: itu
1: pajak, kalau dari PT Tebu Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
3: Pasti saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
1: Tidak pernah ketemu?
3: Tidak pernah ketemu.
1: Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
3: Siapa?
1: Pak Handoko Limaho?
3: Enggak pernah.
1: Kalau Liu Raymond?
3: Tidak pernah sama pihak Tebu, saya tidak pernah ketemu.
1: Tidak pernah ketemu.
3: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
1: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya?
3: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
0: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebu Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
5: Wakil Ketua DPR RI Cucut Ahmad Syamsurijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucut mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipitkor Polri. Dan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
6: Pak, kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update, tapi kalau dalam langkah penegakan hukum siapapun, ya, baik mau Polri atau Kejaksaan, apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya, dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
5: Sebelumnya, di Treskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakor Tas Tipitkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
7: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
8: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan

0: Bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
2: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
3: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran Ditjen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
2: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Nggak mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
3: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
4: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengelolaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya, untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih, ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
3: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 orang UMKM produk lokal.
6: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
5: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
6: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
7: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
6: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai 193 juta dolar Amerika Serikat, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar 134 juta dolar Amerika Serikat. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran. Republik Islam tersebut, di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi, balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
8: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Les Bleus Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari. Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap, namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka? Ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Mobil baret atau penyok kerap menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan karena jalanan yang semakin padat. Karena itu kemudian muncul banyak bengkel reparasi bodi mobil. Bengkel-bengkel itu sering disebut dengan bengkel ketok magic. Mereka biasanya hanya mengandalkan peralatan sederhana, tapi hasilnya memuaskan dan relatif cepat pengerjaannya. Tidak ada catatan pasti tentang asal-usul bengkel ketok magic. Namun, sejumlah sumber menyebutkan, bengkel ini dipelopori oleh seorang mekanik serba bisa bernama Mbah Turut di tahun 1976. Mbah Turut mewariskan ilmu ketok magicnya kepada Kusmanadi yang kemudian membuka bengkel Keteng Teter di Yogyakarta pada 1984. Dari bengkel Keteng Teter inilah, istilah ketok magic menjadi populer. Sebab pengerjaan bodi mobil dilakukan hanya dengan alat sederhana dan waktu pengerjaannya yang lumayan cepat.

2,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Rektor IAIN Curup menghadiri penandatanganan kerjasama antara prodi profesional Kementerian Agama dan Universitas Indonesia di Jakarta. Kegiatan ini diikuti lebih dari 100 perguruan tinggi keagamaan Islam dari seluruh Indonesia sebagai langkah memperkuat sinergi antara dunia akademik dan organisasi profesi hukum. Rektor IAIN Curup menyebutkan kerjasama ini penting untuk meningkatkan kompetensi lulusan khususnya di bidang hukum agar tidak hanya memahami hukum Islam, tetapi juga hukum positif di Indonesia. Melalui kolaborasi ini, mahasiswa diharapkan memiliki peluang lebih luas mulai dari magang, pendidikan, advokat hingga pengembangan karir di dunia hukum. Langkahnya diharapkan mampu mencetak lulusan yang profesional, berintegritas, dan siap bersaing di dunia kerja. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

Jason butuh bertemu. Jadi lagu penutup perjumpaan saya Agnes di Bengkulu sore ini. Terima kasih atas kebersamaannya yang sudah menemani saya dari pukul 15.00 sampai jelang pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Nanti di pukul 8 malam setelah drama radio dilanjutkan rekan saya Rizka Medio Oktoria. Saya Agnes pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Ruang keluarga di rumah sederhana. Risa sedang menghitung uang di meja makan dengan wajah serius. Ibu Aminah dan Bapak Ahmad duduk di dekatnya sambil memperhatikan dengan cemas.
2: Anakku Risa, jangan terlalu keras paksakan diri. Papa dan Mama tidak ingin kamu sakit, nak.
3: Iya, nak. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting, kita sehat dan bisa berkumpul bersama seperti ini.
4: Ah, Mama, Papa tidak mengapa. Ini hampir cukup. Tinggal sedikit lagi. Apa yang Mama, Papa impikan akan tercapai, ya kan? Maksudnya, Mama dan Papa pergi naik haji akan terwujud. Jadi, tenang saja, Mama, Papa. Mama kenapa? Macam kelihatannya Mama mau menangis, kah? Beta tidak bicara yang macam-macam, Mama. Beta cuma bilang, tinggal sedikit saja impian Mama dan Papa terwujud.
2: Tidak, Risa. Mama tidak tersinggung atau apalah gitu. Mama hanya mau bilang, kamu benar-benar sudah mengumpulkan sebanyak ini, nak.
4: Iya, Mama. Jadi tenang saja, Ma. Risa sudah lama menabung dan kerja keras untuk ini. Melihat Mama dan Bapak bahagia adalah kebahagiaan Risa juga.
3: Anak Papa memang anak yang berbakti. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu.
4: Tidak perlu dibalas. Bapak, Mama, ini semua Risa lakukan karena Risa sayang sekali dengan Mama dan Papa. Doa Mama dan Papa selama ini sudah menjadi bekal yang sering ternilai harganya bagi Risa.
1: Beberapa bulan kemudian, Risa mengantar Ibu Aminah dan Bapak Ahmad di bandara. Mereka sudah mengenakan pakaian ihram.
2: Terima kasih banyak, nak. Ibu tidak pernah menyangka bahwa bisa menginjakan kaki di tanah suci. Ini semua karena berkat kamu, nak.
4: Sama-sama, Ma. Hati-hati dalam perjalanan. Jaga diri baik-baik di sana. Jaga Papa. Jangan lupa harus banyak berdoa.
3: Kamu juga jaga kesehatan di sini, ya, nak. Jangan terlalu capek kerja. Kami akan selalu mendoakanmu juga dari sana.
4: Iya, Pa. Risa pasti baik-baik saja. Yang penting, Mama dan Papa fokus pada ibadah.
5: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SV819 tujuan Jeddah. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 9. Terima kasih.
6: Wah, Pak Ahmad, Bu Aminah sudah siap berangkat ya? Alhamdulillah, ini semua berkat Risa. Anak kalian memang luar biasa. Sangat berbakti pada orang tua.
2: Iya, Pak Hasan. Anak kami Risa memang anugerah terindah bagi kami.
4: Mohon doa ya, Pak Hasan. Semoga Mama dan Papa lancar dalam ibadahnya.
2: Risa, Mama sama Papa pamit dulu ya. Sudah ada panggilan naik ke pesawat. Pak Hasan, kami pamit ya. Kami titip anak kami, Risa.
6: Ya, Ibu Aminah, Pak Ahmad, jangan khawatir. Kami ada dan pasti dia anak Risa.
4: Ayo, Mama, Papa, hati-hati ya.

0: Beberapa hari kemudian, tibalah Ibu Aminah dan Pak Ahmad di Bandara Internasional Raja Abdul Aziz, Jeddah. Bandara ini terletak di kota Jeddah sekitar 74,8 km dari Mekah. Bandara ini berfungsi sebagai gerbang utama bagi jemaah haji dan umroh yang ingin mengunjungi Mekah. Tampak Ibu Aminah dan Pak Ahmad perlahan turun dari tangga pesawat.
1: Ya Allah, indah sekali Bapak. Ya Allah, anakku Risa bisa terbangkan aku dan Bapaknya ke sini. Semoga kami menunaikan ibadah haji ini dengan baik dan kami pulang dengan baik pula. Amin.
2: Mama, ayo kita ikut arahan para petugas agar kita tidak tercecer. Lalu ingat semua atribut, jangan sampai ada yang ketinggalan di sini, Mak. Ayo, Mak.

0: Beberapa minggu kemudian, Risa menerima telepon dari Ibu Aminah.
1: Assalamualaikum, Risa nak.
2: Wassalamualaikum, Ma. Mama, bagaimana kabarnya Mama dan Papa di sana? Sehat, Kak?
1: Alhamdulillah, nak. Kamu sehat. Risa, jadi indah sekali, nak. Mama tidak bisa berkata-kata lagi. Mama dan Papa sangat bersyukur bisa berada di tempat suci ini, nak. Mama tidak berhenti berdoa untukmu, nak. Semoga kamu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan rezeki yang berkah dan selalu bahagia, nak.
2: Amin, ya Allah. Mama, Risa juga selalu mendoakan Mama dan Papa di sini. Semoga ibadah haji Mama dan Papa jadi mabrur.
1: Terima kasih, nak. Segala ini baik-baik ya. Kami akan segera kembali.
2: Iya, Mama. Risa.

Risa tersenyum bahagia setelah menutup telepon. Air mata haru menetes di pipinya. Pengorbanannya selama ini terbayar lunas dengan kebahagiaan dan doa tulus dari kedua orang tuanya di Tanah Suci.

0: Dari Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, senang sekali rasanya saya Rizka Medokter yang menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu malam ini di hari Kamis 9 Juli 2026 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nanti akan menemani ruang dengar Anda, dan tadi mengawali kebersamaan kita di Bengkulu malam ini sudah kami hadirkan mini drama produksi RR Ritual dengan judul Sajadah Rindu di Kota Suci. Akan banyak program acara dan juga lagu-lagu hiburan dan beragam informasi yang akan kami hadirkan untuk Bengkulu malam ini.

Brigjen Kapolresta Bengkulu Kombes Polisi Rahmat Hidayat SSMH turun langsung meninjau dua jembatan yang putus di Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kamis 9 Juli 2026. Peninjauan dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi infrastruktur yang berdampak pada aktivitas masyarakat sekaligus memastikan langkah penanganan dapat segera dilakukan. Dalam kegiatan yang dimulai pukul 10 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat tersebut, Brigjen Kapolresta didampingi Kapolsek Selebar, AKP Bayu Heri PSHMH Lurah Betungan dan juga sejumlah personil Polsek Selebar. Dua lokasi yang menjadi lokasi fokus peninjauan adalah Jembatan Sungai Air Trap di Perumahan Betungan Asri RT 10 dan Jembatan Suprapto Dalam yang berada di sekitar SMP IT Al-Hasanah. Kondisi putusnya jembatan di dua titik tersebut dinilai cukup banyak berdampak terhadap mobilitas warga. Selain menghambat akses masyarakat, kerusakan jembatan juga berpotensi menimbulkan risiko keselamatan bagi pengguna jalan yang masih beraktivitas di sekitar lokasi. Saat berada di lapangan, Brigjen Kapolresta meninjau secara langsung tingkat kerusakan jembatan dan berdialog dengan pihak terkait untuk memperoleh informasi mengenai kondisi terkini. Data dan informasi yang dihimpun nantinya akan jadi bahan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi teknis agar penanganan dapat segera dilakukan. Kombes Pol Rahmat Hidayat juga menegaskan keselamatan masyarakat jadi prioritas utama. Menurutnya penanganan infrastruktur yang rusak membutuhkan kerjasama seluruh pihak agar dampak yang dirasakan masyarakat

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Perancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola khususnya bagi Prancis tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan dempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

Pendengar, pemerintah Indonesia secara resmi bersiap melakukan transisi besar-besaran dengan mengganti tabung LPG 3 kg yang akrab disapa gas melon. Langkah strategis ini diambil guna meningkatkan keamanan serta efisiensi distribusi energi di tingkat rumah tangga. Sebagai penggantinya, pemerintah memperkenalkan inovasi baru bernama tabung merah putih yang mengusung teknologi modern. Tabung baru ini dirancang khusus untuk menggantikan peran gas melon secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia. Perbedaan paling mencolok dari tabung merah putih ini terletak pada bahan bakunya yang menggunakan material komposit canggih. Penggunaan bahan komposit ini diklaim jauh lebih aman karena tidak memiliki risiko meledak layaknya tabung besi konvensional. Selain faktor keamanan yang tinggi, material komposit juga membuat bobot tabung menjadi jauh lebih ringan saat dibawa, dan ini akan sangat memudahkan para ibu rumah tangga dan pelaku UMKM dalam mobilitas sehari-hari di dapur. Nah, keunggulan lain yang ditawarkan oleh inovasi ini adalah sifat materialnya yang transparan dan tahan terhadap karat, dan pengguna ini dapat memantau langsung sisa volume gas di dalam tabung tanpa perlu menebak-nebak lagi. Dari sisi distribusi, pemerintah menegaskan perubahan fisik tabung ini tidak akan menghapus skema subsidi bagi masyarakat yang berhak. Kementerian terkait memastikan hak pengisian ulang gas baru ini tetap akan terjangkau dan juga tepat sasaran. Untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id, dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital Pendengar yang bisa Anda download di App Store atau juga Play Store. Kita punya lagu dari Adera, Kunto Aji dan Segara, Menjadi Milikku. Selamat malam.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Aku mau spill novel yang tebal lagi, favorit aku dari Ayu Utami dengan judul Bilangan Fu. Nah, novel Bilangan Fu ini mengisahkan tentang spiritualisme kritis. Berangkat dari seorang tokoh bernama Yuda, seorang pemanjat tebing yang juga merupakan mahasiswa, Yuda ini diceritakan sebagai sosok yang menjunjung tinggi jiwa satria. Juga, ia sangat gemar bertaruh. Dalam memanjat tebing, Yuda dan rekan-rekannya adalah pemanjat tebing artificial atau dirty climbing, yang memanjat menggunakan pasak, palu, dan bor dalam prosesnya. Kemudian, semua berubah setelah Yuda bertemu dengan mahasiswa geologi bernama Parangjati. Dalam suatu taruhan, Yuda mengalami kekalahan, sehingga mengharuskannya berpindah dari dirty climbing menjadi clean climbing atau metode panjat tebing yang tak merusak alam. Yuda sangat rasional, modern, serta tidak mempercayai tahayul. Berbeda dengan Parangjati yang menghargai alam dan percaya bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Ayu Utami, penulis novel ini, mengisahkan jika Jati ini selain mengedepankan nilai-nilai spiritualisme kritis, ia juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Ia menentang keras upaya penambangan batu secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengancam lingkungannya. Nilai-nilai agama sangat syarat dalam novel ini, di mana monoteisme dianggap bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakat Watu Gunung. Tulisan-tulisan Ayu ini syarat akan deskripsi, baik itu tentang panjat tebing, tentang alam, legenda zaman dulu, bahkan sejarah Indonesia di mana Soeharto dan beberapa presiden setelahnya. Dari deskripsi Ayu, kita akan banyak belajar seputar kosakata baru dan mengingatkan pembaca tentang sejarah dan legenda yang ada di Nusantara. Salah satu novel terbaik yang pernah aku baca, Bilangan Fu, 9.5/10.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
3: Baik, pria, selanjutnya kita beralih ke lagu-lagu untuk program Ruang Rindu. Anda bisa bergabung bersama kami. Layan telepon kita buka 0736-7321-995 atau di WhatsApp kita 0811-7307-079. Pendengar, Anda bisa menyapa kami di program Ruang Rindu. Bisa request lagu untuk malam hari ini. Selamat malam untuk Anda yang lagi berkendara, hati-hati di jalan. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas ya, biar adanya aman, nyaman, dan juga pengendara lainnya atau pejalan kaki juga aman.

Ya, berikan ada Melly Guslo dengan Kembalikan Lagi Senyumku, menghantarkan kita pada pukul 21 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Berikan, pelecehan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di ruang publik, tapi juga dapat muncul dalam berbagai situasi di kehidupan sehari-hari. Bentuknya pun beragam, mulai dari tindakan langsung hingga ucapan yang sering dianggap biasa. Nah, di era digital saat ini, pendengar, pelecehan juga kerap terjadi melalui media komunikasi seperti di dalam room chat. Banyak orang tidak menyadari percakapan secara daring dapat terjadi ruang gitu ya untuk pelecehan verbal. Staf pendamping korban Yayasan Cahaya Perempuan Bengkulu, Laura Lorenza, pada acara dialog Asta Cita mengatakan bentuk pelecehan seringkali muncul tanpa disadari oleh pelaku maupun korban. Menurutnya masyarakat perlu lebih memahami batasan dan berkomunikasi. Selain melalui media digital, pelecehan juga dapat terjadi di lingkungan sekitar. Pelaku dapat tidak selalu gitu ya orang asing, karena tindakan tersebut bisa datang dari orang-orang terdekat. Laura juga menyoroti ucapan yang mengomentari bentuk tubuh perempuan sebagai salah satu bentuk pelecehan. Temukan informasi lainnya pendengar di rri.co.id seputar olahraga, Piala Dunia 2026, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan berita daerah maupun berita nasional. Kita punya lagu dari Afgan kali ini dengan Bunga Terakhir.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
2: Delapan tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026.

0: 26, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sementara kita mesra-mesraannya.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Premier ada Judika dengan Ingkar Janji. Baru saja berlalu dari ruang dengar kita. Kali ini kita punya informasi dari rri.co.id, pendengar, kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax ini boleh berdampak terhadap penjualan di sejumlah Pertashop di Kota Bengkulu. Namun dampaknya belum merata karena ada Pertashop yang mengalami penurunan penjualan, sementara lainnya masih mencatat jumlah pembeli yang relatif stabil. Petugas Pertashop di Jalan Mahkam, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Setiaji, mengatakan kenaikan harga Pertamax ini membuat jumlah pelanggan berkurang dibandingkan sebelumnya. Ia menyebut biasanya 1 ton Pertamax habis terjual dalam sehari, tapi juga sejak harga naik stoknya tidak lagi habis. Dan kondisi ini berbeda saat terjadi kelangkaan BBM di sejumlah SPBU beberapa waktu lalu. Ketika itu penjualan Pertamax di Pertashop meningkat hingga mampu menghabiskan sekitar 3 ton dalam sehari. Ia menambahkan Pertashop tempatnya bekerja melayani masyarakat setiap hari mulai pukul 9 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Mayoritas pembeli merupakan pengendara yang milih mengisi BBM di Pertashop karena lokasinya mudah dijangkau. Sementara itu petugas Pertashop di Jalan Gunung Bungku, Kelurahan Kebun Tebing, Kecamatan Ratu Agung, Alvin mengaku kenaikan harga Pertamax belum memberikan dampak signifikan terhadap penjualan. Menurutnya jumlah pembeli masih tergolong stabil meski terjadi penyesuaian harga. Pertamax di Pertashop mencapai sekitar 2 ton setiap harinya dan pengisian BBM didominasi kendaraan roda 2 dengan waktu pelayanan tersibuk pukul 8 hingga pukul 10 dan meningkat kembali pada pukul 16 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi lengkapnya itu bisa Anda baca di rri.co.id. Selamat malam.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Gua tunjuk.
4: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
5: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebel, seru, dan dari aku, 9/10, mesti baca.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital. Pro 1.

Iya, pendengar ada Anggi Marito, tak segampang itu. Iya, pendengar. Kali ini kita punya informasi juga dari rri.co.id. Dalam dunia usaha, banyak pelaku bisnis dihadapkan gitu ya pada pertanyaan yang cukup penting, yaitu memilih margin keuntungannya besar atau harga murah yang mampu menarik lebih banyak pembeli. Nah, kedua strategi tersebut memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing, sehingga perlu disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan. Sebagian pelaku usaha memilih mengambil margin keuntungan yang besar pada setiap produk yang dijual, dan strategi ini memungkinkan bisnis memperoleh keuntungan yang lebih tinggi meskipun jumlah transaksi yang terjadi tidak terlalu banyak. Di sisi lain, ada pula pelaku usaha yang lebih memilih menjual produk dengan harga terjangkau, keuntungan per item yang lebih kecil. Tujuannya menarik lebih banyak pelanggan sehingga volume penjualan meningkat dan keuntungan tetap dapat diperoleh dari jumlah transaksi yang besar. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Retailing, strategi harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumen dan mengambil keputusan pembelian. Konsumen umumnya lebih tertarik pada produk yang dianggap berikan nilai terbaik antara harga dan manfaat yang diperoleh. Namun harga murah bukan selalu menjadi jaminan keberhasilan sebuah usaha. Jika margin keuntungan terlalu kecil, tanpa perhitungan yang matang, bisnis dapat kesulitan menutupi biaya operasional dan mempertahankan kelangsungan usahanya dalam jangka panjang. Sebaliknya, margin keuntungan yang terlalu tinggi ini juga dapat membuat produk sulit bersaing di pasaran, pendengar. Nah, konsumen saat ini milih banyak produk dan cenderung membandingkan harga sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk. Nah, para ahli bisnis menyarankan agar pelaku usaha mencari keseimbangan antara harga yang kompetitif dan keuntungan yang sehat. Temukan informasi lainnya juga ya, pendengar, di rri.co.id, karena beragam informasi ada di portal beritanya RRI. Kita punya lagu dari Mahal Ini kali ini dengan Sial. Terima kasih ya masih bertahan menyimak Pro 1 karena siarannya informasinya sangat bervariatif.

Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam pendengar, untuk cek fakta pukul 22 waktu Indonesia Barat, beredar informasi hoax. Ini Mensesnek Prasetyo Hadi umumkan program bantuan untuk pensiunan. Beredar video di media sosial Facebook tentang Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan adanya program bantuan dana pensiun. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, setelah diperiksa pada akun Instagram pribadi Prasetyo Hadi tidak ditemukan adanya informasi apapun unggahan terkait program dana bantuan bagi pensiunan tahun 2026. Saat dicermati terdapat beberapa kejanggalan dalam video tersebut. Kejanggalan pertama terlihat dari gerakan wajah Prasetyo yang terlihat kaku. Selain itu, layar kamera handphone yang ada di sebelah kanan juga tidak merekam Prasetyo secara utuh. Cara memegang handphone tersebut juga terlihat janggal. Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, konten yang menampilkan Prasetyo Hadi mengumumkan program dana bantuan untuk para pensiunan terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Dengan demikian, peringkat informasi yang beredar adalah informasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kamu ini kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh, bantuin dong Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Bu, air mineralnya 2 ya.
4: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
3: Boleh bu.
4: Ini ya mas.
3: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
5: Makasih ya Mat, gue memang haus banget nih.
3: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
5: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
3: Loh, jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
5: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
3: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
4: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
3: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
6: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak.

Ya, pendengar, kita tinggalkan Dewi Gita dengan Maafkan baru saja berlalu dari ruang dengar kita. Dan Rizka masih menemani ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pada pukul 3 dini hari jangan lewatkan ya pendengar untuk pertandingan sepak bola Piala Dunia. Ini antara Prancis versus Maroko pukul 3 dini hari ya pendengar. Dengarkan di Pro 3 dan RRI Pro 1 seluruh Indonesia, juga termasuk Pro 1 Bengkulu ya pendengar.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pernikahan ada pasangan suami istri ya, Rizky Febian duet sama Mahal ini dengan Bermuara. Ini baru saja berlalu dari ruang dengar kita, dan misalkan waktu lebih kurang 1 jam ke depan ya, kebersamaan Rizky menemani ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat untuk semuanya. Tapi untuk Anda yang nanti malam akan bergadang gitu ya untuk mengikuti lajunya pertandingan Prancis versus Maroko pukul 3 dini hari, siapkan cemilannya, terus kalau bisa istirahat terlebih dahulu ya, pendengar. Kali ini kita punya Virgun dengan Surat Cinta untuk Sarla. Selamat malam.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky, dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Ya, pendengar, terima kasih sepanjang hari ini masih bersama kami RRI Pro Satu Bungkul karena informasi dan inspirasi. Malam semakin larut, pendengar, selamat beristirahat untuk Anda. Dan jangan lupa untuk cek kembali jendela pintu rumah apakah sudah terkunci dengan baik, pendengar, karena biar istirahatnya juga aman, nyaman, terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kita punya Rio Febrian kali ini dengan Lelah. Selamat malam.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buku ini sukses bikin aku nangis. Emang ya, karena kadang beberapa buku itu ada yang bikin kita sedih banget, sampai kerasa nih kesedihannya. Akhirnya kita pun juga berempati, ya tahu-tahu air mata udah ngalir ya. Namanya itu Merantau ke Delhi. Nah, buku ini terbitan tahun 39 dan ditulis oleh penulis legendaris Buya Hamka. Nah, novel ini mengisahkan perjalanan seorang pemuda Minangkabau bernama Amin yang merantau dari kampung halamannya di Sumbar ke kota Medan di Delhi, Sumatera Utara. Cerita dimulai dengan Amin yang tumbuh di desa Minangkabau dan merasa tertarik untuk merantau ke Delhi, sebuah daerah yang jauh dari kampung halamannya. Amin memutuskan merantau guna mencari pengalaman dan mencari nafkah. Ia berangkat dengan semangat petualangan sendiri. Di Medan, Amin menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesulitan mencari pekerjaan dan adaptasi dengan budaya dan lingkungan yang berbeda. Selama perantauannya, Amin bertemu dengan berbagai karakter, termasuk teman-teman sejawatnya dan orang-orang yang memberikan pelajaran hidup. Di novel ini pun, Amin menghadapi berbagai rintangan seputar dunia percintaan dan rumah tangga. Nah, melalui perjalanannya di Delhi, Amin akhirnya mengalami pertumbuhan pribadi. Ia belajar tentang nilai-nilai hidup, persahabatan, cinta, dan kekuatan dalam menghadapi perubahan. Merantau ke Delhi adalah cerita yang menggambarkan tema perantauan dan perjuangan individu dalam menghadapi tantangan hidup dan juga cinta. Novel ini juga menggambarkan keanekaragaman budaya Indonesia dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Dari aku, karena sukses bikin nangis, 9,5/10 nih.

0: Guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Gua tinggi. Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
3: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Jazz Music Pro 1 RRI Bengkulu.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
5: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya, enak ya jadi si Dini.
6: Berisik banget sih, ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak, medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
5: Gak gitu juga kali.
6: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
5: Mau kemana?
6: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
5: Ikut.
6: Tapi gak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.

Besarkan Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

Pendengar, sebelum kita berpisah, kami ingin mengajak Anda untuk menyimak renungan malam berikut ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berprasangka jika tidak benar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sungguh urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 154. Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan orang musyrik perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran keburukan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surat Al-Fat ayat 6. Ibnu Qayyim dalam menafsirkan ayat yang pertama mengatakan, prasangka di sini maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan pertolongan kepada Rasul-Nya bahwa agama yang beliau bawa akan lenyap. Dan ditafsirkan pula bahwa apa yang menimpa beliau bukanlah dengan takdir, ketentuan, dan hikmah kebijaksanaan Allah. Jadi prasangka di sini ditafsirkan dengan tiga penafsiran. Pertama, mengingkari adanya hikmah dari Allah. Kedua, mengingkari takdirnya. Ketiga, mengingkari bahwa agama yang dibawa Rasulullah akan disempurnakan dan dimenangkan Allah atas semua agama. Inilah prasangka buruk yang dilakukan orang-orang munafik dan orang-orang musyrik yang terdapat dalam surat Al-Fat. Perbuatan ini disebut dengan prasangka buruk karena prasangka yang demikian tidak layak untuk Allah, tidak patut terhadap keagungan dan kebesaran Allah, tidak sesuai dengan kebijaksanaannya, pujinya, dan janjinya yang pasti benar. Oleh karena itu, barang siapa yang berprasangka bahwa Allah akan memenangkan kebatilan atas kebenaran, disertai dengan lenyapnya kebenaran, atau berprasangka bahwa apa yang terjadi ini bukan karena qada dan takdir Allah, atau mengingkari adanya suatu hikmah yang besar sekali dalam takdirnya, yang dengan hikmatnya Allah berhak untuk dipuji, bahkan menyangka apa yang terjadi hanya sekedar kehendaknya saja tanpa ada hikmahnya, maka inilah prasangka untuk orang-orang kafir, yang mana bagi mereka neraka wel. Dan kebanyakan manusia melakukan prasangka buruk kepada Allah, baik dalam hal yang berkenaan dengan diri mereka sendiri ataupun dalam hal yang berkenaan dengan

Pendengar, hingga di sini kebersamaan kami temani Anda sepanjang hari ini, Kamis 9 Juli 2026 melalui FM 92,5 MHz. Kami akan kembali temani Anda esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Medokter yang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia resmi dimulai di Bali dan ditargetkan mampu mengolah 500 ribu ton sampah per tahun serta menurunkan emisi hingga 80%. Laporan selengkapnya oleh Septiani Kinasih.
1: Pemerintah pusat melalui Danantara Indonesia resmi memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia di kawasan Pendungan Denpasar, Bali. CEO Danantara Indonesia, Rosan Roslani, mengatakan PSEL ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 40% timbulan sampah Bali, serta mengurangi emisi hingga 80% dan menekan emisi karbon sebesar 640 ribu ton karbon dioksida per tahun.
2: Proyek ini ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun.
1: Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pembangunan PSEL menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di Bali, terutama dalam menjaga kualitas lingkungan dan pariwisata. Proyek tersebut ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 15 hingga 18 bulan dan mulai beroperasi pada akhir tahun 2027.
3: Paling lama 1 tahun 6 bulan, tapi sempat jadi juga 15 bulan, bukan 18 bulan. Mudah-mudahan bisa selesai 15 bulan atau sekitar Oktober 2027. Mohon dorongan terus Bapak Menteri, semoga ini bisa selesai tepat waktu. Kalau ini selesai akhir tahun 2027, bisa beroperasi bulan Desember misalnya, maka masalah sampah di Bali yang jadi tantangan kepersatuan Bali itu bisa selesai tuntas.
1: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mojumur Hidayat mengatakan pembangunan PSEL Bali menjadi langkah awal percepatan penanganan sampah di Indonesia.
4: Bisa membantu kita minimal dari perspektif LH ya, membantu kita dalam urusan sampah minimal di 70-80 kota di Indonesia. Waste to energy di beberapa tempat mungkin tidak di artikan sebagai listrik, tapi bisa jadi bahan bakar untuk energi. Karena itu di beberapa tempat mungkin tidak cocok untuk menjadi listrik, tapi bisa menjadi LBF, pelletizing, yang mungkin lebih tinggi dari batu bara.
1: Setelah Bali, pemerintah akan melanjutkan pembangunan PSEL di Bogor Raya dan Bekasi Raya. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Satpol PP Kota Bekasi melarang pengelola apartemen di Kota Bekasi menyewakan apartemen kepada anak di bawah umur. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
1: Pelaku itu sekarang bukan lagi orang yang berselingkuh, ternyata bocah lahiran 2013, 2014, 2012 juga pada nyewa apartemen buat begitu, itu yang rada ribet.
2: Satpol PP Kota Bekasi melarang pengelola apartemen di Kota Bekasi menyewakan apartemen kepada anak di bawah umur. Langkah ini diambil sebagai antisipasi penyalahgunaan fungsi apartemen di Kota Bekasi. Menurut Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Nesan Sujana, ada kecenderungan anak di bawah umur melakukan aktivitas terlarang di apartemen. Mulai dari dugaan perzinahan, penyalahgunaan narkoba, bahkan dugaan praktik LGBT. Ia menjelaskan larangan tersebut merupakan upaya Satpol PP untuk meningkatkan pengawasan terhadap apartemen di Kota Bekasi sehingga tidak terjadi penyalahgunaan fungsi apartemen di Kota Bekasi.
1: Itu diwajibkan apartemen untuk memasang imbauan atau pengumuman ya, agar pertama tidak membawa pasangan selingkuh untuk perzinahan. KTP di bawah umur, di bawah umur tidak bisa untuk itu perpasangan di situ, ya kan? Dan berikutnya tidak membawa senjata tajam untuk tempat narkoba, ya. Untuk pasangan yang diidentifikasi atau dicurigai adanya kegiatan LGBT atau lain, ini juga sama. Disuruh pengumuman, pasang CCTV juga. Karena diidentifikasi, pelaku-pelaku itu sekarang bukan lagi orang yang berselingkuh. Ternyata bocah lahiran 2013, 2014, 2012 juga pada nyewa apartemen buat begitu. Itu yang rada ribet.
2: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto meminta Satpol PP untuk terus meningkatkan fungsi pengawasan terhadap apartemen di Kota Bekasi. Menurutnya, upaya tersebut sebagai salah satu pencegahan tindak perzinahan, penyalahgunaan narkoba, bahkan aktivitas LGBT yang bisa saja terjadi di apartemen.
3: Organik yang ada, puspada, ya, pusat yang keluarga itu mereka sedang bergerak, ya, melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman, bekerja sama dengan MUI, ya, untuk kemudian turun, ya, baik itu ke sekolah maupun pondok-pondok pesantren. Ini yang kita indikasikan potensi terkait dengan adanya SDGT yang ada, ya, termasuk di dalamnya adalah operasi yang dilakukan oleh Satpol PP yang terkait dengan apartemen-apartemen yang hari ini sudah berubah fungsi, ya, tidak saja sebagai tempat kuliah, tapi mungkin sebagai tempat penginapan, ya, dalam jangka pendek.
2: Sekedar informasi bahwa baru-baru ini Satpol PP Kota Bekasi menggelar razia apartemen di Kota Bekasi. Hasilnya Satpol PP menemukan banyak apartemen disewa oleh anak di bawah umur. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorone Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tahukah Anda, Pulau Jawa memiliki banyak bangunan peninggalan kolonial Belanda yang hingga kini masih berdiri dan sebagian telah menjadi cagar budaya. Misalnya di Jakarta, ada Museum Fathahila, Toko Merah, Gedung Kesenian Jakarta, hingga Istana Merdeka. Lalu di Jawa Barat ada Gedung Sate, Gedung Merdeka, Villa Isola, serta Lawang Wangi Creative Space. Dan di Jawa Tengah ada Lawang Sewu, Gereja Belenduk, Kota Lama Semarang, hingga Benteng Wilang. Lalu di Yogyakarta ada Benteng Frederberg serta ada kawasan Kota Baru. Dan yang terakhir di Jawa Timur ada Hotel Majapahit hingga kawasan Jalan Ijen. Nah, sebagian besar bangunan tersebut kini difungsikan sebagai museum, kantor pemerintahan, hotel, pusat seni, atau objek wisata sejarah, sehingga tetap terawat dan menjadi saksi perkembangan arsitektur kolonial Belanda di Indonesia. Informasi ini dipersembahkan oleh Programa 3 Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan tentunya seperti biasa pada dini hari ini Kamis, lebih tepatnya Kamis malam Jumat, akan kami hadirkan kopi edisi spesial bersama Pusaka Indonesia. Yang nantinya kami akan membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nantinya kami akan bahas mengenai topik tersebut bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Bapak Nyoman Suwarta. Dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Kabinet Kerja pertama merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet Kerja pertama resmi bertugas

0: tugas menggantikan Kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan Kabinet Kerja pertama dengan Perdana Menterinya Soekarno. Pada tanggal 10 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Energi Global, mempromosikan kesadaran akan sumber energi alternatif. Selain belajar tentang bentuk energi terbarukan seperti matahari, angin, dan panas bumi, hari ini menawarkan kesempatan untuk menjelajahi sumber-sumber energi tersebut.
1: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
2: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, pada dini hari ini kami membawakan kopi special edition, di mana kopi pada dini hari ini akan bersama dengan Pusaka Indonesia membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya nanti kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal dari Pusaka Indonesia sendiri, Bapak Nyoman Suwarta. Dan tentunya Anda nanti bisa bergabung dan berkomentar, beropini, ya, berinteraktif bersama kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, seperti yang kita ketahui, ya pendengar, ya, Pancasila merupakan dasar negara sekaligus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Namun pada saat ini, di zaman ini, di tengah berbagai tantangan seperti polarisasi, penyebaran hoax, hingga menurunnya kepedulian sosial, pengamalan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri menjadi semakin penting untuk lebih diperhatikan. Lalu, bagaimana cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari? Dan nanti kita akan tanyakan kepada Bapak Nyoman Suwarta sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, dan sepertinya sudah bergabung di ujung telepon kita dan akan coba kita sapa. Selamat malam, Bapak Nyoman.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, selamat malam. Selamat dini hari, Pak Nyoman. Kabar baik ya, Pak Nyoman, ya?
1: Kabar baik, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Gimana nih? Enggak ngantuk nih malam-malam kayak gini?
1: Iya, ini pertama kali, tapi sambil nunggu bola kan ya.
0: Iya, oh iya. Berarti udah siap ini nih, amunisi nih, cemilan-cemilan juga, iya, nih, kopi-kopi juga tuh. Iya. Oke, Pak Nyoman, pada dini hari ini, malam dini hari ini, kita akan membahas mengenai mengamalkan Pancasila ya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi menurut Pak Nyoman sendiri sih, bagaimana sih, apa sih makna dari pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini menurut Pak Nyoman?
1: Ya, ini kan satu apa namanya, kalimat atau ide yang sering kita dengar ya, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Tapi sebenarnya bagaimana sih bentuknya gitu ya,
0: yeah.
1: Apa kita kemudian perlu mengamalkan gitu ya. Nah, tentu yang kita tahu bersama bahwa Pancasila sebagai dasar gitu ya, negara, kemudian juga mestinya menjadi pedoman sikap yang tindakan ya, yang bertindak gitu ya, atau way of life gitu, sehingga memang harapannya bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, cuman kan sebenarnya ini tidak mudah ya, atau gampang-gampang susah gitu ya. Karena kalau mengucapkan mudah ya.
0: Nah, itu dia.
1: Mengucapkan, mengamalkan, saya sudah mengamalkan, tapi mereka sudah mengamalkan gitu ya, dalam sehari-hari gitu ya. Mungkin juga kadang lupa gitu ya, yang dilakukan gitu ya. Pasti banyak misalnya dengan agenda-agenda apa ya, egoistik ya, egoistik gitu ya. Sehingga yang kita lakukan tanpa disadari sebenarnya juga sudah mengamalkan atau belum gitu ya. Ini yang memang tidak hanya cukup dihafal gitu ya, tapi harus diwujudkan ya, dalam tindakan nyata gitu ya, sehari-hari. Jadi namanya perlu konsistensi lah ya. Ini yang masih menjadi challenge-nya ya. Jadi kita semua.
0: Oke. Berarti apa ya? Meskipun kita sudah ada apa itu? Memahami, mengingat sila-sila Pancasila, tapi belum tentu kita bisa mengamalkannya, Pak Nyoman. Apa sih indikatornya tuh? Semisal indikator bahwa seseorang benar-benar mengamalkan Pancasila dan bukan hanya sekedar menghafal dari kelima sila tersebut, Pak Nyoman.
1: Iya, sebenarnya kan mungkin juga sudah dilakukan. Yang paling sering misalnya apa, menolong teman gitu ya, yang dalam kesulitan, ataupun membantu. Tapi kan sebenarnya di balik itu motifnya apa kita nggak tahu juga. Apakah mau benar-benar membantu, menolong, gitu ya? Atau sebenarnya ada pamrih ya, maksudnya nanti biar dianggap apa baik, ciptaan, kemudian apalagi untuk apa namanya supaya nanti ditolong balik, gitu ya. Intinya gitu ya. Nah itu yang hal seperti itu kan sebenarnya apa kelihatannya ya sudah mengamalkan gitu ya. Tapi sebenarnya kan kita tidak benar-benar tahu motif di belakangnya ya. Nah ini yang sebenarnya bisa menjadi apa namanya refleksi diri ya. Sebenarnya kita melakukan itu memang karena tergerak ada dorongan dari dalam atau tidak gitu ya. Nah, itu tadi yang sebenarnya perlu dilandasi oleh misalnya semangat dan kesadarannya ya maksudnya. Jadi kalau kesadarannya yang sudah tumbuh, mestinya itu ya namanya secara otomatis ya, tanpa kemudian perlu dibuat-buat gitu ya.
0: Ah, oke,
1: berarti membantu, membantu tanpa dibuat-buat iya.
0: Berarti kita
1: pencitraan tadi.
0: Oh iya, kita nggak tahu dong artinya kalau semisal orang itu mau membantu kita sebenarnya niat baik apa niat utamanya itu apa? Artinya kita yang mengetahui indikator-indikator itu kita sendiri dong kalau gitu, Pak Anyoman.
1: Ya, ada yang dari kita sendiri, artinya yang pelakunya ya. Tapi kemudian juga di sisi lain kan yang kelihatan jelas ya apa bentuk-bentuk penyimpangannya lah ya. Kan sebenarnya belum melakukan atau mengamalkan Pancasila tadi ya. Jadi justru misalnya kalau apa namanya melihat teman susah tidak dibantu dia ya, atau dicuekin lah gitu ya, tinggalkan bahkan ya. Nah itu kan berarti justru sebenarnya sudah dari kelihatan jelas ya tidak mengamalkan gitu ya. Sedangkan yang dari internal kita sendiri ya kita sebenarnya tahu artinya tadi ya kalau kita mau menolong itu sebenarnya ada pamrih atau tidak dia ya. Itu kan yang tahu kita ya. Dan yang sudah apa namanya apa yang menerima bantuan misalnya itu juga sebenarnya bisa sedikit banyak apa ya bisa mendeteksi lah ya kalau kemudian memang ini ada maksud atau tidak di balik itu ini ada sesuatu yang berbeda lah ya katakan tapi tentu tiap orang akan mempunyai apa namanya sense yang berbeda-beda juga sih ya.
0: Baik Pak Nyoman, kita juga undang pendengar ya Pak Nyoman ya supaya bisa berinteraksi dengan kita. Coba kita ada Pak Caswa di Brebes. Selamat malam Pak Caswa, selamat dini hari.
2: Selamat malam Bung Wisnu Wardana Saputra. Salam Pancasila. Dengan penarasumber siapa ya?
0: Pak Nyoman. Pak Nyoman Suwarta.
2: Ya. Pak Nyoman ya, salam kenal. Pancasila juga ya. Meskipun Indonesia ini berkali-kali saya membicarakan belum Pancasila, cuman tahu bahasa Pancasila, tapi orang-orang tersebut kebanyakan tidak bisa mengamalkannya. Ini bagaimana Pak narasumber yang seperti ini? Jadi seperti itu, saya orang ini mau bertanya dengan Pak narasumber ya. Saya itu orang tunanetra, pengusahanya itu ngamen keliling jalanan. Jadi ketika ini juga baru pulang jalan kaki sekitar 6 kilo perjalanan. Karena apa? Karena ekonomi kita belum turun, bensin pun naik terus. Ya, jadi kan ketika saya mendapatkan 50 ribu aja susah. Terus kalau pakai ngojek berarti habis dong di perjalanan. Nanti nafkah istri saya gimana? Memberikan nafkah istri saya jadi seperti itu. Terus yang kedua, Indonesia ini masalah judi, masalah korupsi, belum ada tindak lanjuti hukuman mati. Berarti kan katanya belum Pancasila. Yang saya dipertanyakan karena saya mempunyai pengalaman penarasumber seperti ini, apakah itu Pancasila? Terkadang-kadang saya pun lagi keliling, ada yang ngasih uang mainan, ada yang ngasih uang yang udah tidak berharga, ada yang ngasih uang kertasnya udah rusak. Itu saya seperti itu kejadian. Dan teman saya pun ketika menggesek ATM bantuan itu ditipu dengan seorang tetangganya sendiri, katanya nggak ada nomor setruknya. Jadi apakah yang tadi ditanyakan saya itu penghinaan, apakah Pancasila, apakah saya jangan melakukan bekerja seperti itu, sedangkan saya itu pekerjaannya cuma segitu doang. Saya harapan dengan pemerintah kita, tolong yang namanya orang-orang ada kekurangan, tunanetra kan suka ada kelebihan, Bung. Jadi Pak Narasumber, kelebihannya apa? Di segi mijet, kenapa sih kalau disediakan lapangan pekerjaan di situ, apa yang namanya, dimanapun intinya bisa bekerja, bisa mendapatkan hasil uang, ada asistennya, itu jadi berkembang dong. Itu yang saya harapkan ke pemerintah seperti itu. Terima kasih Pak Narasumber, terima kasih Bung Wisnu Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Kita satu lagi pendengar ya, Pak Nyoman ya, sekalian nanti ya. Pak Wibi, selamat malam, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, Bang.
0: Selamat dini hari. Gimana Pak Bibi? Silakan.
3: Ya, begini Pak Narasumber. Saya di media sosial YouTube ya, itu ada orang petugas, ya sebut saja polisi lah ya. Itu melakukan sekuen terhadap kendaraan bermotor. Kendaraan itu ditilang, Pak. Sudah ditilang, bensinnya juga habis. Sanksi polisi ini. Apakah ini sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ini yang melakukan petugas, saya lihat di YouTube ini, disetel, ditilang, dan sini dikuras habis. Bagaimana ini apa sesuai dengan Pancasila? Terima kasih.
0: Oke, baik Pak Bibi. Baik, silakan Pak Nyoman ditanggapi dari kedua pendengar barusan. Silakan.
1: Ya, terima kasih. Pak Wisnu dan juga Pak Kuswa serta Pak Wibi tadi ya.
0: Iya.
1: Ini apa namanya yang disampaikan mungkin mewakili bagian besar juga ya dari rakyat kita. Karena dari Pak Kuswa yang sisi yang memang komunitas apa namanya ya pengamen kah, di apalagi yang tunanetra tadi ya.
0: Iya.
1: Seolah-olah mendapatkan apa tadi ya hinaan atau bacaan dari masyarakat gitu ya, sebagai masyarakat umum lah ya.
0: Iya.
1: Yang kemudian manipulasi gitu ya dengan memberikan tadi uang yang tidak berharga atau yang rusak dan sebagainya tadi ya. Nah, ini kan justru tadi ya menunjukkan bahwa memang kita belum berpancasila sepenuhnya gitu ya. Masih ada sebagian besar yang kemudian bahkan itu nggak tahu niatnya apa lagi ya, membantu atau gimana ya memberi tapi kemudian dengan uang yang masih apa tidak berharga tadi yang rusak. Ini kan justru menjadi apa namanya bertolak belakang ya dengan apa yang tadi disampaikan bahwa mestinya kita sudah bisa mengimalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Maksud tadi yang oknum polisi ya mungkin ya. Yang tadi apa kurang jelas ya, yang ditilang gitu ya, kemudian bensinnya dikosongkan atau apa gitu. Itu kan juga justru mirip ya melihat kemudian bagaimana perilaku oknum yang mestinya bisa mengayomi gitu ya. Atau paling nggak menertibkan ya, kalau memang tujuan menertibkan para pengendara gitu ya. Ini diberikan apa namanya contoh gitu ya, kemudian malah memanfaatkan juga manipulatif. Jadi ini yang tantangan bagi tentu dari pemerintahan juga, pemerintah bagaimana bisa mengatasi ini ya. Memang bentuk-bentuk upaya-upaya penindakan korupsi sudah ada gitu ya, terlihat juga ya, tapi ini juga yang sepenuhnya dia sehingga dirasa tidak adil bagi sebagian besar gitu ya. Kemudian juga tadi yang kaitannya dengan apa mungkin pengadaan atau ini ya tenaga kerja ya. Bahkan apa tadi semacam pemerintah Pak Joshua yang pengemban kayak gimana itu kemudian bisa keahliannya ya itu bisa dialokasikan untuk pijat kan gitu. Itu juga sebenarnya biar bisa menjadi satu sektor apa namanya tambahan juga ya yang kita memberdayakan lah paling enggak ya teman-teman yang memang punya apa terbatasan ya tunanetra tapi kemudian punya di satu sisi punya kemampuan ya, bisa memijat dan sebagainya, itu saya pikir bisa diakomodir ya. Kelebihan-kelebihan tadi ya yang diceritakan bahwa memang ya teman-teman ternyata ini ada hal yang bisa dikerjakan gitu ya. Nah ini jelas menjadi PR gitu ya, bagaimana kemudian bisa tetap tadi mengayomi warga gitu, karena ya atau dalam undang-undang juga semuanya ya. Bukan miskin dan anak terlantar misalnya gitu ya, itu kan juga dilindungi negara gitu. Tapi tadi mungkin belum menjadi prioritas kah ya, nggak tahu juga sebagai rakyat jelata gitu ya. Bagaimana kemudian kebijakan dari pemerintah bisa mengarah ya atau memprioritaskan lah ya yang seperti ini.
0: Itu sih mas. Baik Pak Nyoman. Kita juga ada pendengar baru lagi nih Pak Nyoman. Kita coba sapa lagi ya, ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
4: Ya, assalamualaikum, Pro 3. Salam sehat tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Iya.
4: Salam Pancasila.
0: Salam Pancasila. Iya. Ya. Gimana ya, Pak Matauli? Silakan.
4: Pak Nyoman, kalau kita ingat, kita bernegara Indonesia ini setelah proklamasi itu sudah 81 ya. Sejak 1945 ke sekarang ya. Bentar lagi kita merayakan 17 Agustus gitu ya. Saya pikir sebelum ada negara Indonesia, sebenarnya hari kebangkitan nasional kita 1928 ya, sudah 100 tahun kita sudah berkebangkitan nasional begitu ya, sebelum dideklarasikan negara Indonesia. Cuman pada perjalanannya Pak Nyoman ya, cerita tentang mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dan di pemerintahan kita ini, di pejabat elit ini nggak nampak apanya, matchingnya gitu, kesungguhannya gitu loh. Buktinya kita masyarakatnya melakukan kewajibannya bayar pajak gitu ya kan, memilih pemimpinnya dari pemilu demokrasi, tak taunya nggak amanah, nggak fatonah gitu loh, dengan mengingkari apanya janjinya dan sumpahnya yang tadinya melayani rakyat, melayani kelompoknya sendiri gitu kan. Nah itu yang terjadi di korupsi-korupsi kan begitu. Dari partai politik kita memang nggak cerdas membelajarkan pemimpin-pemimpin kita yang mau diusung nanti jadi kepala daerah di legislatif dan eksekutif kan begitu Pak Nyoman. Saya nggak tahu kok partai politik apakah mendengungkan ini di kurikulum berkaderan mereka atau memang hanya servis di bibir aja. Yang kedua Pak Nyoman, saya pikir tokoh agama, budayawan atau tokoh agama lah ya, ulama dari semua golongan agama kita yang harus mendengungkan ini melalui dakwah atau khutbah-khutbah begitu. Kita ada enam agama. Apa kaitannya si Pancasila terhadap kitab suci masing-masing gitu? Kalau saya Muslim, saya ingat itu kan kalau di Al-Quran itu dikatakan dalam surat Al-Buzurat ayat 13, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, kami jadikan kaum berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Bersuku-suku berarti Tuhan yang Maha Esa itu kan menciptakan manusia itu bersuku-suku, buktinya dengan adanya ukhuwah ya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, watoniyah, sesama muslim, sesama makhluk hidup, berbangsa dan bernegara kan begitu. Nah, dengan melaksanakan rukun iman dan rukun Islam, apakah yang seperti itu ada nggak di kitab suci agama lain, nilai-nilai keterbedaan itu, Bhinneka Tunggal Ika itu maksudnya. Itu yang harus kita tunggu dari masyarakat Pak. Kalaupun ada sekarang BPIP ya, Badan apa Ideologi Pancasila, entah sudah ada, atau P4 yang kita dulu masih risih gitu ah. Udahlah nggak P4, butir-butir Pancasilanya nggak usah lagi lah, karena itu era Orde Lama. Nanti sensitif begitu. Padahal sekarang itu kan Pak, sudah banyak kita dikecar oleh generasi muda kita itu, oleh paham-paham luar yang memang sampai sekarang ini nggak bisa terbendung gitu ya, dengan media sosial, dengan gaya hidup, apalagi LGBT itu kemarin kan, yang sambil Pak Presiden katakan itu, di mana tokoh ulama di situ gitu ketegasannya. Itu kan salah satu merusak juga Pak ya, tapi nanti dikait-kaitkan dengan hak asasi manusia begitu, padahal sudah melanggar norma-norma adat, norma budaya gitu ya, norma berkehidupan. Itu juga jadi musuh pengamalan Pancasila, Pak. Berarti ada yang salah di kita ini dalam memahami Pancasila kita ini. ibaratnya lebih Pancasilais negara Eropa dibanding kita dalam hal mungkin kebersihan, ya kan, mungkin keteraturan, tidak takut korupsi dan sebagainya, karena memang sejalan hukuman dengan reward begitu. Jadi menurut saya ini gimana ini, apalagi kita mau menjelang 17 Agustus, Agustus dapat ranking berapa sih Pancasila kita kalau di mata negara lain, kalau di, kita sendiri menilai kita kan nggak fair gitu ya kan, harus memang negara lain menilai kita gitu loh. Terhadap yang tadi saya katakan usulan itu kepada pendakwa-pendakwa itu, kalau misalnya dalam siar-siar agamanya itu mencantumkan yang seperti tadi, nilai-nilai Pancasila itu apa sih gitu loh, supaya generasi muda kita ini mengakar kuat, mendarah daging gitu loh, bukan hanya sekedar di bibir aja. Kalau bisa Pak, ada satu kali di radio-radio nasional begitu ya, sila kedua kemanusiaan dan beradab, ini loh butirnya, ada 10 butir misalkan, jadi disebutkan aja per hari itu. Sila ketiga ternyata butirnya ada 12, sampai kan total butirnya kan ada 45 kan, menunjukkan kita merdeka. Itu boleh setiap hari di, jadi nggak hanya 5 sila aja, di bawah sila kan turunannya kan butirnya gitu loh.
0: Okay.
4: Disebutkan aja sila kedua rela berkorban, pasti ada isinya. Di Pramuka sering itu dianjurkan gitu.
0: Okay.
4: Bagaimana Pak Nyoman?
0: Baik.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Ya, bagaimana nih Pak Nyoman menanggapi dari Pak Matoli tadi, udah hampir 81 tahun merdeka ya, masih belum nampak pengamalan Pancasila secara sungguh-sungguh nih, Pak Nyoman?
1: Iya, terima kasih Pak Matoli untuk responden pertanyaannya. Memang ini tadi ya, menjadi PR besar lah ya, 81 tahun sudah berumur sangat tua semuanya. Tapi kemudian kita belum kembali gitu ya, untuk melaksanakan, mengamalkan Pancasila ini sesuai dengan harapan para pendiri bangsa tentunya ya, sama yang apa namanya merumuskan Pancasila ini ya, bahwasanya betapa luhur nilai-nilainya tadi ya, dengan kemudian Bhinneka Tunggal Ika juga semuanya. Nah memang satu apa namanya hal yang itu di garis bawahi adalah keteladanan ya. Kita memang susah mencari keteladanan gitu ya, sosok yang pada pemimpin gitu ya, yang kemudian bisa menjadi figur telah mencontohkan sikap sesuai dengan Pancasila ini gitu ya. Ya kita lihat justru sebaliknya ya, banyak di ya media massa, di berita-berita justru para pimpinan dia banyak kena OTT misalnya kan ya.
0: Iya, nggak mencerminkan ya.
1: Ini, iya, jadi bagaimana yang sudah menjabat aja kemudian malah gitu ya. Artinya, apakah itu menjadi teladan? Tentu tidak ya. Justru akan ditiru ya. Ditiru dalam arti ya banyak yang akan melakukan hal yang sama di tingkat yang lebih apa rendahnya misalnya gitu ya. Sampai ke akar-akar di bawah gitu ya. Yang tanpa disadari ya, kemudian korupsi tidaknya uang, korupsi waktu, korupsi lain-lain juga gitu. Nah ini memang kemudian bagaimana tadi ya, tidak hanya sekedar apa namanya teoritis gitu ya, tahu, paham. Saya rasa di perpolitikan juga dalam kaderisasi mestinya ada disematkan itu juga lah ya. Pendidikan kebangsaan lah atau yang Pancasila gitu ya. Tapi ya tadi tapi pengamalannya mungkin jauh panggang dari api misalnya gitu ya. Jadi apa yang diapalkan, diucapkan, tapi tindakannya tidak mencerminkan itu gitu ya. Yeah. Karena memang satu hal tadi di antara juga kesadaran tadi sih ya. Kita belum punya kesadaran bahwa ini mestinya menjadi tadi ya, pedoman hidup ya, yang bisa membawa kita lebih karakter luhur gitu ya, seperti yang diharapkan para pendiri bangsa gitu ya. Nah karena memang kemudian plus tidak ada keteladanan, sehingga wah rancu ya, kita mau kemana gitu ya. Tadi sepakat juga dengan apa yang disampaikan Matauli, kalau kemudian gerakan apa pengenalan kembali gitu ya, menggunakan Pancasila ini harus dilakukan secara masif ya. Untuk betul seperti ini di radio gitu ya, kemudian bisa lebih meluas lagi ya, dalam beberapa kesempatan saya pikir menjadi hal yang bisa dilakukan bersama, bagaimana kita sama-sama ingin kembali gitu ya, melalui Pancasila ini gitu ya. Tadi melalui peran ulama kah dia, atau mungkin di keagamaan dia. Sebenarnya di tiap agama kan juga ada esensi yang sama lah ya, misalnya katanya dengan kemanusiaan dia, yang lain beradab itu tentu kasih sayang di semua agama ada gitu ya.
0: Yeah.
1: Misalnya kalau di Hindu ya, di saya itu ada tapamasi gitu kan ya.
0: Mm-hmm.
1: Yang berarti aku adalah kamu, kamu adalah aku. Artinya kita sama gitu ya. Mm-hmm. Bagi manusia itu esensinya sama. Sehingga kalau itu sudah disadari gitu ya, sebagai apa namanya, hal yang memang kita sama gitu ya, saudara gitu ya. Menghirup udara yang sama gitu ya, minum air yang sama gitu ya. Dan dilandasi tentunya dengan sila pertama sih ya, memang. Ketuhanan Yang Maha Esa ini menjadi landasan utama bagi sila-sila yang lainnya gitu. Yeah. Jadi bagaimana kita tidak hanya sekedar beribadahnya, tapi memang ada kesadaran berketuhanan tadi ya.
0: Yeah.
1: Nah kalau itu sudah apa, bisa disadari, mestinya yang kaitannya dengan kasih sayang kemanusiaan itu otomatis ya, tidak akan ada yang apa namanya tadi, misalnya tidak toleransi gitu ya, kemudian tidak mencederai atau melukai hati orang lain misalnya gitu ya, termasuk tadi mencurangi dan manipulatif tadi ya, bukan sesama. Itu yang memang namanya perlu sosok keteladanan, selain juga kesadaran diri nih, bagaimana kita bisa membangkitkan lagi ya Pancasila ini ya.
0: Oke. Nah, dari beberapa pendengar tadi kan udah dibicarakan ya. Mungkin banyak orang yang masih mengaku cinta Pancasila, tapi pada kenyataannya itu malah berkebalikan. Apa yang harus dipraktekkan dari Pancasila itu sendiri tidak dilakukan. Nah, apakah ini menunjukkan gagalnya pendidikan Pancasila itu sendiri, Pak Nyoman?
1: Iya, karena mungkin juga dari dulu kayak waktu P4 atau apa kan, memang yang diberikan lebih ke teoritis dan sifatnya apa ya, lebih ke nilai gitu ya, kemampuan menghafalkah gitu ya. Kemudian bagaimana sih praktek yang realnya gitu ya. Sehingga ya tadi sekedar hafalan setelah dianggap lulus ya, kemudian lupa gitu ya. Dalam sebenarnya itu justru kemudian juga yang lebih penting adalah bagaimana bisa diterapkan gitu ya. Praktiknya apa sih misalnya gitu ya. Yang kemanusiaan tadi ya. Bagaimana kemudian membantu teman atau teman sekelas saja gitu ya. Bahkan satu sekolahan ya, kan sangat ironis kemudian malah justru yang sebaliknya ada tawuran gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang mendasari gitu ya, sehingga terjadi bentrokan gitu ya, bukan kemudian bergotong royong atau membantu gitu ya, sama kelas, sama sekolahan gitu ya. Yang justru bisa lebih positif ya, bisa melakukan hal yang lebih sifatnya membangun gitu ya, atau juga memberikan apa namanya keteladanan lah, paling enggak dari sisi bagaimana siswa juga sebenarnya bisa melakukan gitu ya, kegiatan yang lebih bermakna lah ini ya. Lain kegiatan apa yang utama untuk belajar di sekolah tadi ya.
0: Okay. Jadi mungkin untuk pendidikan Pancasila ini kan harusnya jangan hanya dihafal saja, tapi juga dipraktekkan, dan itu perlu adanya monitoring, Pak Nyoman, supaya hal-hal yang harus dilakukan itu bisa terus berlanjut, Pak Nyoman.
1: Iya, monitoring dalam bentuk memang semacam apa namanya pendampingan dan juga kegiatan yang sifatnya kontinu ya, tidak hanya sekali misalnya.
0: Iya, supaya terus berlanjut.
1: Itu ada yang melihat bagaimana semuanya dampaknya sih ya. Kalau cuma sekali dua kegiatannya tidak akan apa namanya bisa bertahan lama ya. Nanti akan kembali lagi ke mode awal lah ya. Apalagi melihat orang lain juga semuanya kok masih tidak melakukan gitu ya. Jadi ada semacam kecemburuan gitu ya. Kenapa kemudian tanggung jawabnya ada di kita gitu ya. Padahal sebenarnya kembali lagi ini kan konteksnya lebih ke kesadaran juga ya. Apa sih yang kemudian kita mau melakukan gitu ya. Kan memang kalau tadi ya, kalau belum sadar gitu ya, maka ya tadi akan perhitungan kan, apa sih gunanya gitu. Mending mengutamakan kepentingan pribadi gitu ya, yang sifatnya egoistik misalnya.
0: Iya.
1: kemudian bahkan untuk bekerja sama, apalagi berkolaborasi itu jauh sekali gitu ya. Hmm. Jadi lebih ke individual gitu ya. Hmm. Artinya kalau di sektor-sektor yang strategis misalnya, itu kan ego sektoral juga muncul ya. Kadang ganggu bekerja sama gitu ya. Itu kan hal-hal yang sebenarnya bisa refleksikan kembali ke Pancasila ya, bagaimana bentuk-bentuk pengamalan tadi kan.
0: Oke.
1: Okay. Justru kita bekerja sama untuk mencari solusi misalnya gitu ya, daripada kemudian dalam sendiri-sendiri, tapi kemudian ujungnya ada kontra ya, kontraproduktif bahkan ya. Hmm. Jadi kompetisi lah dan sebagainya.
0: Oke, baik Pak Nyoman, kita nanti lanjutkan ya di sesi kedua. Dan kita akan istirahat terlebih dahulu, jeda Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Pak Nyoman, sampai jumpa nanti di sesi kedua. Selamat pagi, selamat dini hari. Baik pendengar, itu tadi ya di sesi pertama mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia Pak Nyoman Suwarta. Dan nantinya kita akan bahas lagi atau kita lanjutkan di sesi kedua. Tapi kita jeda Warta Berita pukul 1 terlebih.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah melalui Kemendikti Saintek menegaskan komitmennya mencetak talenta unggul berdaya saing global dalam program SMA Unggul Garuda Transformasi dan Beasiswa Garuda. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Bangsa kita itu mampu menempuh.
2: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan persaingan antar negara saat ini ditentukan oleh kualitas talenta sehingga para penerima beasiswa Garuda harus menjadi petarung yang mampu bersaing di tingkat global. Hal itu ia sampaikan dalam orientasi program SMA Unggul Garuda Transformasi dan Pembekalan Penerima Beasiswa Garuda tahun 2026 pada hari ini. Karena itu ia mendorong para penerima beasiswa untuk berani kembali ke Indonesia, menciptakan peluang dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.
1: Kita ingin talents bangsa kita itu mampu menembus, menerobos pertarungan yang ada di dunia. Adik-adik yang akan disiapkan baik di sekolah Garuda sebagai tahap awal maupun beasiswa Garuda itu adalah nantinya harus jadi petarung-petarung bangsa kita.
2: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang PMK Pratikno turut menyampaikan selamat kepada para penerima beasiswa Garuda Angkatan Kedua Gelombang 1 tahun 2026 yang telah berhasil melewati proses seleksi yang panjang dan ketat. Ia juga mengajak seluruh sekolah, guru, dan siswa untuk mendukung Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak atau Gernasrana agar setiap anak dapat belajar dalam lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, perundungan, maupun diskriminasi.
3: Ruang aman tidak hanya berarti ruang yang memiliki pagar dan penjagaan yang ketat. Ruang aman berarti tempat di mana anak tidak takut berbicara, tidak takut bertanya, tidak takut menjadi dirinya sendiri, tidak mengalami perundungan dan diskriminasi, tidak mengalami kekerasan fisik, kekerasan verbal, maupun kekerasan di ruang digital.
2: Hingga tahun 2026, Kemdikti Saintek telah menetapkan sebanyak 42 sekolah Garuda Transformasi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri atas 12 sekolah yang diresmikan pada 2025 serta penambahan 30 sekolah baru pada tahun ini. Pemerintah menargetkan jumlah sekolah Garuda Transformasi terus bertambah hingga mencapai 80 sekolah pada tahun 2029. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
2: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirena bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
2: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
3: Bahlil Lahadalia.
4: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, kok kamu jadi batuk terus sih, Mah?
2: Aku nggak tahu, Pak. Kalau papa ngerokok terus di ruangan tamu, asapnya sampai ke kamar mama.
1: Oh, papa baru sadar. Ternyata kebiasaan papa ini buruk banget ya. Berdampak juga ke keluarga. Berarti mulai sekarang nih ya, Mah. Papa milih berhenti ngerokok aja deh. Biar jaga rumah tetap sehat. Dan hidup kita terus sehat-sehat.
2: Makasih ya, Pa. Rumah jadi lebih sehat. Dan aku bisa bernapas lega.
3: Sapa keluarga dengan kasih sayang, bukan dengan asap rokok. Ciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Karena setiap tarikan napas yang bersih adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita cintai.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan pada dini hari ini, sama seperti sebelumnya ya, kita masih membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Pak Nyoman Suwarta. Dan tentunya nanti Anda juga bisa berkomentar dan juga beropini melalui line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Tapi sebelum masuk ke sesi interaktif, kita akan dengarkan satu lagu dari Mahadewi, Satu-satunya Cinta.

Salamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.

dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandanku, bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Jaringan Berita Nasional. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
4: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak

Ya, di sekitar Jawa Timur dimana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3 di sesi kedua ya. Dan kita masih membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Nyoman, Bapak Nyoman Suwarta. Dan tentunya Anda bisa berkomentar dan juga beropini di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888, yang nantinya akan dibantu oleh Bung Zahran sebagai pengarah acara untuk bergabung dalam sesi interaktif.

0: Ya, pada sesi pertama tadi kita sudah membahas ya mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang lebih berfokus kepada sudah lebih dari 80 tahun Indonesia ini merdeka, tapi kenapa masih banyak kasus-kasus atau tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan perilaku dari Pancasila. Nah, bukan hanya itu saja ya pendengar ya. Sebenarnya Pancasila itu sendiri di generasi muda saat ini, di era digital ini juga sangat berpengaruh. Apalagi di tengah derasnya arus informasi, tren media sosial, dan perkembangan teknologi yang begitu cepat ya. Di sisi yang lain, tantangan seperti hoax, ujaran kebencian, hingga lunturnya kepedulian sosial juga semakin nyata adanya. Dan bagaimana nilai Pancasila ini tetap relevan dan dapat diamalkan oleh generasi masa kini, khususnya bagi kaum-kaum Gen Z ya. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, tentunya kita sudah bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Pak Nyoman Suwarta. Selamat malam, Pak Nyoman. Selamat dini hari.
1: Selamat dini hari.
0: Iya, Pak Nyoman. Kita memasuki sesi kedua ya, Pak Nyoman ya. Tadi kita udah membahas mengenai bagaimana Indonesia ini sudah 80 tahun merdeka juga, seperti yang dibilang Pak Matauli tadi. Tapi masih aja tuh, kenapa Indonesia ini belum... Masyarakat Indonesia ini belum mencerminkan bagaimana Pancasila, sifat-sifat Pancasila itu sendiri. Nah, di sesi kedua ini kita lebih berfokus kepada Gen Z ya, atau lebih tepatnya di era modern, di era saat ini, Pak Nyoman. Nah, kenapa sih sebagian anak muda mengenal tren media sosial ini lebih baik daripada memahami nilai-nilai Pancasila itu sendiri? Lebih baik memahami Instagram, YouTube, dan segala macamnya daripada Pancasila itu sendiri, Pak Nyoman?
1: Iya. Ini menarik ya, karena memang Gen Z mungkin sesuai dengan zamannya juga ya, pasti era digital gitu ya. Kemudian lebih apa ya, lebih mungkin as gitu ya, menarik apa yang di zamannya dia serba cepat gitu kan, kemudian pengennya instan juga dia, sehingga seolah-olah tanpa melakukan effort yang besar kita bisa dengan mudah mendapatkan apakah itu informasi gitu ya, apakah itu kemudian juga kalau belanja juga kan online sudah banyak ya, jadi infonya sangat dengan mudah, bahkan ya dimudahkan lagi gitu ya, sehingga ketergantungan ini membuat namanya yang Gen Z ini lebih mudah untuk di apa namanya
0: diakses
1: di belok intinya itu bentuk-bentuk sebenarnya bentuk-bentuk semacam apa namanya dampak ya yang tidak terasa bagaimana globalisasi dan digitalisasi ini telah bisa membiaskan lah ya membelokkan apakah itu juga budaya ataupun juga sikap-sikap dari generasi muda gitu ya daripada kemudian tadi mengamalkan Pancasila lah dia dianggap apa itu ya barang kuno yang nggak kelihatan mungkin ya.
0: Iya betul.
1: Jadi nggak bisa langsung dirasakan kan. Apalagi harus mengubah ya dan sebagainya. Gitu. Nah ini yang jadi tantangan juga sih ke depan ya bagaimana Gen Z ini bisa kembali ya paling nggak mengenal dulu tadi ya. Mengenal kemudian bisa mencintai wah ini semuanya nilai-nilai luhur gitu ya. Kemudian baru mengamalkan gitu ya. Karena kalau kita lihat kan generasi muda sekarang juga ya tadi misalnya di kampus pun ya itu kan ada pendidikan Pancasila misalnya di kampus saya juga ada MPKT namanya gitu ya tapi kemudian ya tadi cuma sebatas untuk mengejar nilai itu padahal di semester 1 ya jadi begitu lulus ya lupa semua gitu padahal itu yang diajarkan juga karakter gitu ya kemudian bagaimana selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu ya kemudian lebih banyak apa namanya melakukan kerjasama, gitu, kolaborasi, nanti pentas sesuatu gitu ya. Tapi ya tadi, sebagian besar banyak untuk mengejar nilai, lah semester 2-3 udah lupa gitu ya, gak dilanjutkan lagi ya. Praktekannya jadi memang hanya ke teoritis ya. Jadi.
0: Nah, tapi sebenarnya ya, media sosial itu kan cepat menyebarkan informasi, berita-berita di media sosial. Tapi ini apakah media sosial ini bisa lebih banyak menjadi sarana memperkuat persatuan atau justru memperlebar perpecahan itu sendiri, Pak Nyoman?
1: Ya, ini bagian dari apa namanya, kebijaksanaan ya, ya, memanfaatkan teknologi gitu ya. Bagaimana kan yang sering diumumkan ini semacam pisau bermata dua gitu kan, bisa dipakai positif atau negatif gitu ya. Nah, yang semestinya kita bisa manfaatkan dengan digital ini, medsos ini sebagai ajang untuk menyebarkan konten positif gitu ya. Justru menolak ujaran kebencian atau hoax gitu ya, ataupun yang sifatnya mendiskriminasi, mendiskreditkan gitu ya. Tapi justru bagaimana yang tadi gensi-gensi ini sebenarnya kan juga kreatif ya. Itu bisa dituangkan lewat medsosnya, apakah TikTok atau IG dan sebagainya, bahwa mereka sudah melakukan sesuatu gitu ya, apakah dari hal kecil misalnya apa, milah sampah gitu ya, kemudian menanam pohon itu kan juga, atau membuat kriya dari barang-barang bekas ya, limbah gitu ya. Itu kan sebenarnya justru bagian dari pengamalan Pancasila juga ya, bagaimana menjaga lingkungan kan ya, setelah ke lingkungan. Nah, hal kecil seperti itu mestinya kalau disebarkan juga lewat apa, medsos tadi ya, kan justru sebenarnya menularkan apa, aksi-aksi nyata ya yang positif gitu ya. Sehingga mungkin teman-teman angkatannya juga tergerak gitu ya, oh saya juga bisa melakukan itu sih sebenarnya gitu ya. Jadi ajakan-ajakan seperti itu yang bisa di apa, dioptimalkan melalui digital ini sih, media digital ini sih.
0: Bisa terpicu ya para penonton-penonton di media sosial itu. Oke, baik Pak Nyoman. Ini ada pendengar ya, ada dua pendengar, kita coba sapa terlebih dahulu. Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam, selamat dini hari Pak Atong.
2: Selamat dini hari Bu Wisnu Wardana, udah lama nggak dini hari.
0: Iya, udah baru masuk lagi nih Pak Atong.
2: Iya, selamat dini hari Pak Nyoman.
1: Selamat dini hari Pak Atong, salam kenal.
2: Nah, kalau kami orang Melayu, kalau Pak Nyoman kan Bali, itu bukti-buktinya Pancasila itu kan. Jadi kita menerapkan Pancasila dalam keseharian. Kalau sekarang Pak Tong kelahiran 1973, jadi merasakan zamannya kan, katanya zaman Orde Baru kan, zaman Orde Baru itu penerapan Pancasila ya sangat bagus. Ada penataran P4 zaman dulu kan, sekarang kayaknya udah nyaris tidak terdengar. Itu kita flashback ke zaman dahulu. Jadi kalau kita tarik ke pelajaran di sekolah saja, kalau zaman dulu kan kalau merah, bahasa Indonesia merah, PMP merah, agama itu tidak naik kelas, berarti kan memang betul-betul menerapkan Pancasila di keseharian. Sekarang nggak ada, udah nggak ada moralnya orang mengkritik pemimpinnya pakai ngebut isi kebun binatang. Orang istilahnya kayak kasus di Bandung itu terhadap manusia, terhadap manusia sampai matanya dicongkel, bibirnya digunting kan, kehilangan makna Pancasilanya kan. Gitu, kalau Pancasila tuh ya butirnya ada moralnya di situ, ada ketuhanannya, ada sosialnya, ada musyawaranya, ada ke istilahnya adil dan beradab, berarti beradat kita kan, adat, budaya, seni, toleran kan, situ isinya semua ada. Tapi sekarang udah jauh Pak Nyoman. Jadi tapi kalau kami di Riau ya masih lah, kami di Riau ini miniaturnya Indonesia. Kami di Riau tidak pernah membedakan suku, agama. Di sini umat Hindu kalau hari raya Hindu juga ramai, umat Buddha di Riau kan ada Candi Moratakus, jadi umat Buddha ya waktu orang Buddha merayakan ya ramai. Jadi kami di Riau ini nggak pernah meributkan agama, nggak pernah. Tapi intinya ya itu tadi, kita sudah nyaris kehilangan keindonesiaan kita, budaya gotong royong udah mulai menghilang gitu kan. Jadi udah kadang tetangga dengan tetangga, kadang udah saling gak kenal. Kalau kita zaman dulu, satu kampung, saya ingat di kampung saya, dari kampung ke kampung itu jarak 10 kilo, ada yang meninggal dunia, kita tahu loh. Zaman dulu HP tidak ada, tapi ada informasi, oh Bapak Sianu di kampung sebelah sakit atau udah istilahnya udah mendahului gitu kan. Kalau zaman sekarang, kadang kita cuma tetangga satu gang, nggak ngerti kita ada yang sakit, yang meninggal, nggak ngerti kita, nggak ada penyampaian seperti itu. Okay. Jadi itu saja Bung Wisnu, itu saja Pak Nyoman.
0: Baik, terima kasih.
2: Selamat dini hari, yuk sama-sama.
0: Selamat dini hari, sehat selalu Pak Atong. Kita ada pendengar lagi, Pak Nyoman. Ada Pak Yayat di Pontianak. Selamat malam Pak Yayat, selamat dini hari.
3: Selamat malam, selamat dini hari dengan Bung
0: Wisnu.
3: Bung Wisnu.
0: Iya, dan juga Pak Nyoman.
3: Pak Nyoman, selamat malam Pak Nyoman. Selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Pak Yayat.
0: Ya. Silakan Pak Yayat.
3: Kalau Pancasila ini kan dibuat hampir 80 tahun ya Pak ya. Cuma kan yang paling sakti itu nomor satu itu Pak, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang keempatnya itu masih diuji sama zaman nih Pak. Terutama zaman sekarang. Zaman sekarang yang nggak ngerti Pancasila itu kan, apakah perlu orang cerdas Pak untuk memahami Pancasila gitu. Jadi zaman sekarang ini kan yang nggak paham Pancasila itu kan AI, Pak. Jadi AI ini banyak mempengaruhi, Pak, masyarakat kita sekarang, zaman sekarang. Jadi AI tidak paham Pancasila, karena yang buat AI kan orang luar negeri. Jadi ya dampaknya berpengaruh ke kita, Pak. Terutama sekarang kan kota-kota besar yang cenderung banyak orang pintar, orang cerdas, itu kan kelakuannya tuh... dulu gua-gua kan begitu Pak. Kan itu masalahnya Pak. Mungkin kalau di kampung atau desa masih gotong royongnya masih kuat, tapi kalau di kota kan dah individualistis. Pengaruh teknologi AI, jadi AI saya gini jadi tantangan Pak untuk poin 2. Sampai mana cara menghadapi tantangan yang makin ke depan makin canggih Pak AI ini.
0: Baik.
3: Nah itu masalahnya Pak.
0: Baik.
3: Karena AI tidak paham Pancasila. Oke, terima kasih Bung.
0: Baik. Bung. Terima kasih. Selamat malam. Silakan Pak Nyoman ditanggapi dari kedua pendengar tadi, Pak Atong dan juga Pak Yayat.
1: Ya, terima kasih Mas Wisnu. Terima kasih Pak Atong dan Pak Yayat yang sudah berbagi juga pengalaman ya, bagaimana di sekitar kita juga terlihat pengamalan Pancasila ini bentuknya ya masih tadi ya memprihatinkan juga ya. Yang pertama terkait dengan apa penataran P4 tadi, memang ini rupanya saya juga angkatan ya dengan Pak Atong ya.
0: Mungkin ya. 1973 kelahirannya Pak Atong tadi. Ya,
1: 174.
0: Oh iya, seangkatan berarti.
1: Di kelas ya. Memang waktu itu ya terasa bagaimana kalau penataran P4 itu sedikit banyak ada dampaknya lah ya, paling nggak tidak hanya menghafal, tapi kemudian masih nggak dulu pakai dadu gitu ya, kemudian nanti jatuh di nomor berapa, kemudian apa sih penyataan di situ gitu ya, atau melakukan apa gitu ya. Contoh-contohnya, jadi memang tidak hanya menghafal, tapi mulai dikenalkan bentuk-bentuknya ya, walaupun itu juga semakin kesini sudah namanya semakin berkurang ya, habis nggak ada lagi ya, penataran P4 ya, diganti dengan tanda pelajaran yang lain, tapi kemudian juga tadi lebih ke apa, kognitif ya, hanya pengetahuan gitu ya, tanpa pengamalannya. Nah memang kaitannya dengan kebudayaan ya, kaitannya jadi di Riau masih begitu
0: kental ya,
1: gotong royongnya, kemudian juga masih menghormati gitu ya, tentang pemeluk agama gitu ya, kebebasan menjalankan ibadah seperti ini sangat sangat baik sekali ya, bagaimana tetap dipertahankan walaupun tadi kalau melihat keluar ini yang di perkotaan kesannya tidak 90 derajat gitu ya, yang di gang di kampung tadi nggak kenal siapa kayaknya bahkan gitu ya, sementara yang jarak puluhan kilo dulu masih, atau sekarang mungkin masih ya di tempat patung ya, tapi bisa kenal gitu ya. Ini kan menunjukkan bagaimana kerukunan tadi ya, memang justru lebih terpelihara ya di daerah-daerah gitu ya, yang kan di perkotaan tadi seperti yang disampaikan Pak Yayat, memang individualisme tadi ya, bagaimana lebih ke apa namanya mementingkan ya pribadi masing-masing lah ya, Allah tidak mau mendengar atau memahami gitu ya, bahkan tetangga sendiri misalnya ada kesulitan atau apa, ya udahlah
0: cuek-cuek aja,
1: cuek aja ya. Antara nanti juga ada juga mungkin trauma juga ya, yang membantu nanti dibilang apa misalnya gitu ya. Nah itu juga bentuk-bentuk yang apa namanya memang menjadi keprihatinan kita ya. Di era sekarang ini kita masih jauh ya dari yang order baru misalnya, walaupun juga itu masih ada tetap dapat catatan, tapi setidaknya di zaman itu bisa dilihat bagaimana tadi gotong royong gitu ya, kemudian juga guyupannya ya. Dengan saat ini, apalagi dengan teknologi AI tadi ya, kemudian AI ini kan memang jadi tadi membiaskan ya, seolah dapatkan satu apa informasinya dengan mudah, tapi kemudian tanpa disaring, tanpa ada benteng tadi ya, ketameng, sehingga dengan mudahnya kita terprovokasi itu hanya ya. Jadi dikit-dikit langsung forward gitu ya, main forward, padahal itu hoax misalnya, belum dicek gitu. Nah ini memang tadi bagian dari kebijaksanaan kita ya, bagaimana menyaring lah ya informasi-informasi yang dari medsos, AI gitu ya. Ya memang itu keniscayaan sih ya, teknologi kan semakin semakin maju ya.
0: Artinya
1: bagaimana memanfaatkannya sih.
0: Kembali ke diri kita masing-masing ya, Pak Arjuna, bagaimana cara memanfaatkan AI itu sendiri. Kita ada pendengar lagi, Pak Nyoman, dari Makassar ada Pak Arjuna. Selamat malam Pak Arjuna, selamat dini hari.
4: Ya selamat dini hari Bung Nyoman bersama Pak siapa lagi satunya?
0: Bung Wisnu.
4: Ya Bung Wisnu ya. Selamat dini hari Bung ya. Selamat pendidikan Prancis Maroko ya.
0: Iya lagi menunggu nih.
4: Iya. Menarik ya perbincangan di pagi hari ini tentang pengamalan Pancasila ya. Sepertinya di zaman sekarang ini nilai-nilai Pancasila ini kayak sudah apa ya, kayak nggak seperti dulu lagi nih Bu. Ya sudah apa namanya, sudah mulai ada pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan oleh sekelompok-sekelompok orang yang mungkin semacam tidak bertanggung jawab lah begitu ya. Jadi saya punya saran, mungkin bisa di apa namanya dimasukkan lagi di kurikulum pendidikan itu P4 Bu. Pendidikan bahwa Pancasila. Biar seperti dulu lagi kan Pancasila itu kan apa namanya lumayan berjalan lah, artinya anak-anak paham kalau Pancasila seperti ini. Sekarang-kadang itu di warga saya di tengah saya, sekarang ini orang kok gak tahu Pancasila palingnya kok. Dia mau berbuat semaunya, artinya gak apa ya. Oke lah kalau yang pertama mungkin dia tahu lah, Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi itu saran saya kepada pemerintah, mungkin bisa di lebih di hidupkan lagi ya.
0: Baik.
4: Terima kasih Bung ya.
0: Iya, terima kasih Pak Arjuna.
4: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dari Pak Arjuna kita beralih ke Samarinda, ada Pak Budiman Arif. Selamat malam, selamat dini hari Pak Budiman.
5: Baik, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari Pak Budiman.
5: Bangsa
0: Pak. Iya.
5: Bangga membangun bangsa ini
0: negara Republik Indonesia
5: yang kita cintai. Bukan rasa nasionalis.
0: Mohon maaf Pak Budiman, suaranya agak tenggelam nih. Mungkin disesuaikan dulu mikrofonnya atau HP-nya.
5: Agak lumayan ya Pak ya.
0: Sudah, silakan.
5: Jadi begini Pak, kan kita ini bangsa Indonesia kan ada namanya Organisasi Pemuda Pancasila Pak. Organisasi Pemuda itu kemana? Mengapa DPR, pemerintah tutup mata? Apa artinya itu Pancasila di pemuda itu? Nah sekarang ini terus terang aja Pak, bangsa kita ini selalu cenderung percaya dengan budaya-budaya asing. Padahal Pancasila itu dilahirkan dengan 360 tahun kita tersiksa Pak. Itu dipetik, diambil, dikaji oleh bangsa kita yang beraneka ragam suku, adat istiadat ini. Mengapa kita mesti kok terbalik otaknya, kok keseliu semua ini? Kesel otak ini Pak, terus terang aja saya bilang. Nangis itu semua pahlawan yang ada di Usada-Usada itu. Coba kita dibodokin sama Belanda. Belanda waktu menjajah kita apa bawa nuklir kan? Belanda Pak. Dia bawa otak, otaknya adu domba. Nah pada saat itu kita kekurangan, kita miskin, kita bodoh. Dan itu sudah sebagai pedoman Pak, pengalaman kita. Ini sekarang banyak oknum-oknumnya otaknya keselio, mencuci generasi Pak. Sampai di perguruan tinggi. Makanya dengan adanya pemuda dan pemudi Indonesia, yang di Pancasila itu, pemuda Pancasila itu coba diserap betul-betul Pak, dikaji, dibentuk. Sesuatu sudut-sudut bagaimana supaya mantap Pak. Ditatar kembali Pancasila dan dia harus mengakhir berPancasila dan kita nasional Indonesia Pancasila.
0: Baik.
5: Begini juga Pak, misalnya dengan adanya agama di Indonesia ini, di belakangnya harus dikasihkan nama agama Kristen Indonesia Pancasila, agama Muslim Indonesia Pancasila, Buddha Indonesia Pancasila, Hindu Indonesia Pancasila, kepercayaan Indonesia Pancasila Pak.
0: Ya.
5: Karena ini kita ini sekarang Pak hanya dengan pedoman Pancasila saja kita bersatu Pak. Dunia itu ngeri ngeliat kita nih Pak.
0: Baik.
5: Berbagai suku, berbagai agama, berapa daerahnya, pulaunya. Sekarang 38 provinsi. Ini mata uangnya rupiah. Nah kemudian yang pengkhianat Pancasila itu sekarang ada Pak, pengkhianat Pancasila. Kemarin kan pengkhianat Pancasila sampai KI Pak. Itu apa enggak melek di Jakarta itu 7 jenderal itu, sebagai monumen itu, terakhir itu.
0: Oke. Okay.
5: Pengkhianatan terhadap Pancasila.
0: Baik.
5: Pancasila yang sekarang ini Pak yang mengkhianati Pancasila itu ialah koruptor dan korupsi.
0: Oke. Okay. Baik,
5: itu pengkhianat Pancasila itu.
0: Baik, mungkin bisa dipersingkat Pak.
5: Ya, sumber hukum kita kan dari Pancasila Pak. Pancasila itu adalah sumber dari hukum. Kalau hukum yang ditabrak pakai korupsi dan koruptor, itu namanya pengkhianat Pancasila.
0: Oke, baik.
5: Makanya generasi pemuda Pancasila itu harus segera diterapkan betul-betul Pak.
0: Baik Pak Budiman, terima kasih. Oke, kita berbagi dengan yang lain ya. Baik, terima kasih, selamat pagi. Dari Pak Budiman di Samarinda. Kita beralih ke Pak Pujiono di Bojonegoro, terakhir ya. Silakan Pak Pujiono.
6: Ya, Mas Inu, selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Pak Nyoman juga.
6: Temannya, ya, temannya Pak Bang Banjar deh.
0: Oh iya.
6: Kalau dulu saya ikut itu Yan Pasmawi Sakban gitu ya. Mm-hmm. Assalamualaikum Pak Nyoman, selamat pagi.
1: Selamat pagi dini hari.
6: Pak Nyoman kalau 73 jauh ya.

0: 92,5 FM Kenang Farmasi dan Inspirasi. Senang sekali kembali lagi bersama Nafa pendengar di Bengkulu pagi ini edisi Jumat 7 Juli 2026. Dan tadi juga baru kita simak bersama pertandingan Piala Dunia antara Prancis versus Maroko, yang mana Prancis berhasil mengamankan skor dengan 2-0. Dan juga setelah ini akan Nafla hadirkan lagu-lagu religi serta religi pagi untuk Anda pendengar, sebelum nanti kita beralih ke warta berita daerah di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Farmasi dan Inspirasi.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
2: Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

itu kemudian nanti akan menjadikan diri kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Para pendengar RI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tiga musibah dalam hidup ini yang sering terjadi di dalam diri kita, tapi kita tidak menyadari kalau itu adalah musibah. Sehingga kita terlena dengan kehidupan yang sedang kita jalani dan akan kita jalani. Dan sedikit orang yang menyadari bahwa ketiga hal ini adalah musibah dalam hidupnya. Sehingga dia terlena dan terbuai dengan permainan dan kehidupan dunia yang merupakan fata morgana. Apa ketiga musibah itu? Yang pertama adalah, bukankah setiap hari umur kita sebagai manusia senantiasa berkurang? Hari-hari di mana umurnya berkurang namun jarang diperhatikan, bahwa itu adalah bentuk musibah dalam hidup kita. Jadi kalau umur kita berkurang, itu kita biasa saja. Hari ini kita sudah ulang tahun misalnya yang ke-30. Hari ini kita sudah ulang tahun yang ke-40. Hari ini kita sudah ulang tahun yang ke-50, ke-60 dan sebagainya. Bahkan sudah dapat bonus 65 dari umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari waktu ke waktu, hari ke hari umur kita senantiasa berkurang, tapi tidak pernah kita perhitungkan berkurangnya umur kita itu. Tapi kalau seandainya harta kita yang berkurang, perhatian kita luar biasa. Ya, jadi perhatian kita kepada harta yang hilang tersebut itu luar biasa. Bahkan kita berupaya untuk mencarinya, bahkan mencari pengganti atas harta yang hilang itu. Tapi kalau umur kita yang berkurang, umur kita yang hilang, wah, kita santai-santai saja. Ada orang mengatakan, labis pulo dak minggu ini. Sudah habis juga ya sebulan ini. Tanpa terasa kita menjalani kehidupan dari hari ke hari, bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Senantiasa menambah daftar panjang, daftar umur kita. Tetapi hakikatnya bertambahnya umur kita, itu adalah berkurangnya jatah hidup kita. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, selagi kita punya kehidupan masa muda, manfaatkanlah masa muda itu untuk berbuat baik. Selagi kita misalnya punya kehidupan umur yang panjang, maka manfaatkanlah umur itu. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan baik juga kualitas amalnya. Dan sejelek-jeleknya manusia adalah yang dipanjangkan usianya oleh Allah, namun kualitas amalnya itu juga jelek. Yang kedua adalah, kita tahu bahwa setiap hari kita ini senantiasa memakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara setiap hari rezeki yang dia makan itu, atau rezeki yang kita makan itu, tidak pernah kita anggap dan kita perhitungkan bahwa itu nanti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebutir nasi, walaupun sebiji kurma, walaupun itu misalnya sebiji duku atau apa misalnya, itu tetap akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana harta dan makanan itu kita dapat dan kita gunakan untuk apa. Nah, kalau harta yang kita makan itu adalah harta yang halal, maka insya Allah kita akan mendapatkan kenikmatan yang berlipat ganda. Tapi kalau ternyata harta yang kita makan itu adalah dari harta yang haram, dari harta yang riba, maka jelas itu nanti akan mendapatkan perhitungan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita lihat nih, harta yang kita makan ini, yang tanpa kita terasa ini,
kita jadi

jadikan sebagai musibah. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki kepada kita. Berarti Allah menguji kita. Bersyukur tidak kita dengan harta yang kita miliki. Ya. Yang selanjutnya adalah setiap hari kita ini terus melangkah mendekati akhirat. Sebagaimana kita terus melangkah menjauhi kehidupan dunia. Demikian perhatian kita terhadap akhirat yang kekal dan terhadap dunia yang fana ini. Ya. Karena terus terang kalau seandainya kita bicara masalah akhirat, kadang-kadang kita lalai. Padahal umur kita ya senantiasa berkurang. Ya. Jadi kita setiap melangkah mendekati akhirat berarti otomatis kita juga telah menjauh dari kehidupan dunia. Oleh karena itu jabatan misalnya yang kita raih, ya semua itu tidak menjadi keindahan, kenikmatan yang kita impikan. Kalau seandainya jabatan itu tidak kita manfaatkan dengan baik. Umur kita akan menjadi umur yang sia-sia kalau tidak kita isi dengan kualitas amal yang baik. Maka kunci kebahagiaan dalam hidup ini, ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama adalah ketika kita mendapatkan nikmat, maka kita bersyukur. Asyukru ala jazil aridho bil kalil, kata Sayyidina Ali. Dapat nikmat banyak bersyukur, dapat nikmat sedikit ikhlas. Jangan kita anggap bahwa bersyukur kepada Allah itu gampang. Susah. Orang misalnya panen karet. Selesai dia jual, jarang dia mengucapkan alhamdulillah. Mestinya apa? Ketika dapat uang walaupun itu sedikit, alhamdulillah akhirnya saya minggu ini bisa panen. Ketika panen kopi juga begitu, alhamdulillah bisa panen kopi walaupun cuma 1 ton, walaupun cuma 2 ton, walaupun cuma 3 ton, atau mungkin cuma 500 kilo misalnya. Tetap bersyukur. Nah, ini kita dapat cuma 500 kilo, cuma dapat 300 kilo, padahal pekerjaan sudah 1 tahun misalnya, kita menggerutu, ya kita introspeksi diri. Bagaimana kita memperhatikan kebun-kebun kita? Apakah sudah maksimal usaha kita untuk menghasilkan buah yang bagus? Kualitas buah yang bagus, sehingga bisa menghasilkan buah yang banyak juga. Begitu juga misalnya dengan pertanian padi kita. Apakah senantiasa kita pupuk, apakah kita rawat, ini yang kita tanam, itu tinggalkah? Ya, itu susah. Sudah ditanam, ditinggal. Tidak pernah dirumput, tidak pernah diracun dan sebagainya. Memang mendapat hasil besar itu percuma. Jadi ketika dapat nikmat bersyukur. Yang selanjutnya adalah ketika ditimpa musibah maka kita senantiasa bersabar. Nah, ini kan yang tadi kan bentuk musibah tanpa kita sadari berkurang umur itu kan musibah. Kita makan rezeki itu ujian dari Allah. Ya. Umur kita berkurang, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersabar atas ujian itu dan tidak cukup dengan bersabar, tetapi kita juga harus ikhtiar untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala secara maksimal. Dan terakhir, jika kita berbuat dosa kepada Allah, maka kita senantiasa untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kita lakukan. Karena istighfar atau memohon ampun kepada Allah itu, pertama, itu sebagai sarana zikrullah. Sarana kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah, sarana kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Ya? Dan sekaligus kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar yang kita lakukan itu juga merupakan bentuk kasih sayang Allah ya dengan kita untuk kita diberikan kemudahan dalam hidup ini. Jadi luar biasa. Maka dalam menghadapi berbagai macam ujian, dalam menghadapi berbagai macam musibah yang terjadi di dalam diri kita, kita harus senantiasa mawas diri, kita senantiasa antisipasi diri kita untuk senantiasa dekat atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini yang kita lakukan, maka insyaallah keberkahan dalam hidup itu akan senantiasa kita rasakan
dan akan kita dapatkan yang namanya kebahagiaan fit dunia wal akhirah. Bapak Ibu, hadirin sekalian, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, melalui momen di pagi yang berbahagia ini, sebelum kita berangkat ke tempat pekerjaan kita, sebelum kita berangkat ke tempat aktivitas yang akan kita lakukan, mari kita introspeksi diri kita. Kita awali diri kita dengan sholat subuh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surah Waqiah misalnya. Kita memohon kepada Allah untuk mendapatkan rezeki. Nanti jam 7 sampai jam 11 kita laksanakan sholat duha di antara jam-jam itu. Ya, insyaallah rezeki itu akan datang hadir di tengah-tengah kita. Nah, ketika kita musibah-musibah tadi yang datang, maka berarti Allah ingin menguji tentang kualitas iman kita. Ya, karena Allah itu tidak memberikan suatu kenikmatan, satu rezeki tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekolah itu akan diuji setelah dia mengikuti proses belajar mengajar. Tetapi dia akan merasakan kebahagiaan ketika dia sudah memakai toga sarjana misal atau wisuda. Kenapa? Disitulah puncak kebahagiaannya kalau orang dekat dengan Allah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu jadikanlah hidup ini yang senantiasa zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau kata ingat, dekat, dan kita bermunajah kepada Allah, itulah yang kemudian akan menjadikan kita senantiasa mawas diri dalam hidup ini. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan keseharian kita itu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu an, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu an bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Jumat 10 Juli 2026. Sari berita, jumlah pejabat sementara kepala desa di Kabupaten Bengkulu Utara kembali bertambah. Difabel Kreatif di Bengkulu aktif kelola bank sampah untuk menambah keuangan keluarga. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Nava Naura Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu usung opelet dan sipuyu cakap jadi inovasi daerah tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
1: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu menghadirkan dua inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong pengembangan sektor peternakan di daerah. Kedua inovasi tersebut adalah opelet online dan sipuyu cakap. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, Abdul Hadi SPTMM mengatakan, kedua inovasi tersebut dibuat sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi, sekaligus upaya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, digitalisasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam penyelenggaraan layanan publik.
2: Kami dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu ini, ada dua inovasi, ya, itu yang pertama yang ada di laboratorium Kesmapet Provinsi Bengkulu, karena ini zaman digitalisasi, ya, apapun yang harus diketahui oleh masyarakat nanti disampaikan melalui digitalisasi tadi. Nah, kemudian yang keduanya ini bentuk ternak, ya, itu bernama si Puyuh Cakap. Sistem pembibitan puyuh cepat, akurat, kualitas, aman dan praktis. Kita coba berinovasi, kita kembangkan puyuh ke depan karena ya puyuh juga cukup menjanjikan ya bagi pengusaha ataupun peternak-peternak puyuh. Siapa tahu untuk ke depannya itu lebih banyak peminatnya untuk pengembangan si puyuh ini.
1: Opelet online atau optimalisasi pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner berbasis online merupakan sistem digital yang diterapkan di UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner atau Kesmavet Provinsi Bengkulu. Melalui inovasi ini, masyarakat dapat memperoleh layanan laboratorium secara lebih cepat, mudah, transparan, dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sementara itu, si puyuh cakap atau sistem pembibitan puyuh cepat, akurat, kualitas, aman, dan praktis dikembangkan untuk memperkuat kemandirian peternak puyuh di Bengkulu. Program ini menyediakan pembibitan puyuh lokal yang terintegrasi sehingga mampu menghasilkan bibit berkualitas tanpa bergantung pada pasokan dari luar provinsi. Selain menjamin kualitas bibit, si puyuh cakap juga mampu menekan angka kematian ternak serta memangkas harga bibit, mulai dari telur tetas, deoki, hingga puyuh petelur. Inovasi tersebut juga menghadirkan tingkat akurasi bibit betina yang lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha peternakan puyuh di Bengkulu. Lebih lanjut, Abdul Hadi berharap inovasi tersebut mampu membuka peluang usaha baru, sekaligus meningkatkan minat masyarakat untuk mengembangkan peternakan puyuh di Bengkulu. Anggrek Nardianto melaporkan.
0: Pendengar, Difabel Kreatif di Bengkulu aktif kelola bank sampah untuk menambah keuangan keluarga. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
3: Pekerja sosial profesional sekaligus pengurus Bangkit Bank Sampah Difabel Kreatif Bengkulu, Irna Riza, mengatakan kehadiran Bank Sampah Difabel Kreatif menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan melalui kegiatan memilah, memilih, dan mengumpulkan sampah yang masih layak dijual, didaur ulang, maupun diolah menjadi kompos. Hal ini sebagian besar anggotanya merupakan anggota Kadika Maju Bersama yang sejak tahun lalu berkomitmen untuk menjaga bumi melalui pengelolaan sampah yang bernilai ekonomis. Irna menjelaskan kegiatan bank sampah di Fabel kegiatan rutin dilaksanakan setiap hari Sabtu di kantor lurah Kelurahan Sawah Lebar Kota Bengkulu. Selain menjadi wadah berkumpul bagi para anggota, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk menerima dan mengelola sampah dari masyarakat sekaligus dapat mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir.
4: Kemudian membuat pemberdayaan maka pemerintah Kelurahan Sawah Lebar mendorong terbentuknya bangkit itu tadi, bank sampah difabel kreatif. Nah, saat ini kawan-kawan beroperasional itu setiap hari Sabtu jam 9 sampai jam 11.
3: Menurut Irna, bangkit bukan hanya menggambarkan semangat penyandang disabilitas untuk berdiri tegak menuju kemandirian, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan difabel dalam ikut merawat bumi, dan Irna berharap bank sampah difabel kreatif dapat menerima lebih banyak nasabah, termasuk dari luar wilayah Kelurahan Sawah Lebar, serta mengajak seluruh masyarakat Bengkulu untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kesadaran dalam mengelola sampah demi kelestarian bumi. Bisara Syanipar melaporkan.
0: Perwakilan Kemenduk Bangga Garing BKKBN Provinsi Bengkulu memperingati Hari Keluarga Nasional. Harganas ke-33 di halaman kantor BKKBN Provinsi Bengkulu pada Kamis pagi. Kegiatan mengusung tema Ayah Wajib Hadir dengan rangkaian Jalan Sehat, Sosialisasi, Donor Darah, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dan Basar UPPKA. Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga Garing BKKBN Provinsi Bengkulu, Zamhir Setiawan, mengatakan tema tersebut dipilih untuk mengingatkan pentingnya peran ayah dalam mendampingi ibu dan anak sejak masa kehamilan hingga tumbuh kembang. Menurutnya, kehadiran ayah secara fisik maupun emosional menjadi faktor penting dalam membentuk generasi yang sehat dan berkualitas.
5: Hasil dalam suatu negara ini adalah keluarga. Jadi ketahanan negara akan ditentukan oleh ketahanan keluarga. Mendidik mulai dari persiapan sejak dalam kandungan sampai 2 tahun pertama itu masa-masa pertumbuhan, dilanjutkan selanjutnya masa tumbuh kembangnya, ya, diberikan pengasuhan yang cukup, tidak hanya ibu tetapi juga ayah.
0: Zamhir menambahkan peringatan Harganas di Bengkulu juga dirangkai dengan pelayanan KB serentak yang berlangsung selama sebulan serta pemberian penghargaan kepada kabupaten dan kota yang berprestasi dalam pelaksanaan program Bangga Kencana. Pendengar, Diskoperindak Kaur tegaskan produk makanan hingga kosmetik wajib halal di bulan Oktober 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
6: Pemerintah terus mendorong para pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk segera mengurus sertifikasi halal bagi produk-produk mereka. Sekretaris Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoperindak Kabupaten Kaur, Hainianto, menegaskan bahwa ada beberapa kategori produk yang wajib mengantongi sertifikat halal, diantaranya makanan, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, hingga alat-alat rumah tangga. Kebijakan ini bukan lagi sekedar imbauan, melainkan sudah menjadi kewajiban mutlak bagi para pelaku usaha. Hain menjelaskan bahwa seluruh produk dalam kategori tersebut ditargetkan sudah harus bersertifikasi halal paling lambat pada Oktober 2026 datang. Arahan tegas ini merupakan instruksi langsung dari pemerintah pusat yang wajib diimplementasikan ke tingkat daerah. Sebelumnya, pemerintah pusat sempat menetapkan tenggat waktu penuntasan sertifikasi halal ini pada Oktober 2024 lalu. Namun, guna memberikan ruang dan kesempatan yang lebih matang bagi para pelaku UMKM dalam mempersiapkan segala persyaratannya, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengundur tenggat waktu tersebut selama 2 tahun, yakni menjadi Oktober 2026.
7: Kategori produk yang diwajibkan untuk sertifikasi halal itu banyak berlaku. Jadi ada makanan, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, kemudian alat-alat rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, sasaran pelakunya ini ya setelah seperti yang kami sampaikan tadi adalah UMKM, kemudian usaha menengah dan besar.
6: Saya menambahkan, melalui penundaan ini, Diskoperindak Kaur berharap para pelaku UMKM di Kabupaten Kaur dapat memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Percepatan pengurusan sertifikasi halal ini dinilai penting, bukan hanya untuk mematuhi regulasi hukum yang berlaku, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing dan memberikan rasa aman bagi para konsumen. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Universitas Bengkulu ditunjuk sebagai tuan rumah sekaligus sekretariat bersama Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta Berdampak Provinsi Bengkulu. Penunjukan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antar kampus dalam mendukung pembangunan daerah melalui pendidikan tinggi. Keputusan tersebut disepakati dalam rapat pimpinan perguruan tinggi yang difasilitasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 2 di Gedung Layanan Terpadu Universitas Bengkulu pada Selasa 7 Juli 2026. Per- Pertemuan itu dihadiri Kepala LL Dikti Wilayah 2, Profesor Ishak Iskandar bersama pimpinan Universitas Bengkulu, Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong, serta 14 perguruan tinggi swasta di Bengkulu. Forum ini merupakan tindak lanjut dari rapat kerja pimpinan perguruan tinggi yang digelar di Bandar Lampung pada 23 Juni 2026. Melalui pertemuan tersebut, seluruh peserta menyamakan arah kebijakan sekaligus menyusun strategi pembentukan konsorsium PTN-PTS berdampak sebagai implementasi program Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar, jumlah pejabat sementara kepala desa di Kabupaten Bengkulu Utara kembali bertambah. Penambahan ini lantaran ada kepala desa yang meninggal dunia dan mengundurkan diri. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
8: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara kembali menunjukkan pejabat sementara untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa. Terdapat dua desa yang kini dipimpin oleh pejabat sementara. Desa tersebut yakni Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur. Desa ini dijabat oleh pejabat sementara karena kepala desanya meninggal dunia. Sementara desa kedua, yakni Desa Karya Pelita, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, desa ini dijabat oleh pejabat sementara karena kepala desa sebelumnya mengundurkan diri. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bengkulu Utara, Rahmat Hidayat, mengatakan dengan adanya penunjukan pejabat sementara di dua desa tersebut, jumlah desa yang dipimpin pejabat sementara di Bengkulu Utara menjadi bertambah dari 21 desa menjadi 23 desa.
9: Untuk saat ini ada dua, itu ada Desa Gunung Agung, kebetulan Kadesa meninggal, dan satu lagi Desa Karya Pelita, Kadesa mengundurkan diri.
8: Dengan adanya tambahan dua desa yang dipimpin pejabat sementara ini, juga menambah daftar desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa pada tahun 2027 mendatang. Total kini menjadi 51 desa, termasuk 26 desa yang memang berakhir masa jabatan pada tahun tersebut. Saat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bengkulu Utara masih menunggu terbitnya peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai turunan dari peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026 tentang tata cara penyelenggaraan pemerintah desa. Aturan tersebut akan menjadi pedoman teknis pelaksanaan Pilkades yang diperkirakan berlangsung pada rentang bulan Juni hingga bulan Desember 2027 mendatang. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar, tim penggerak PKK Kabupaten Bengkulu Selatan menggelar program inovatif bertajuk Ibu Bupati Menyapa UMKM yang dilaksanakan di Tebat Gelumpai beberapa waktu yang lama. Dalam agenda tersebut, Hefni Suryanti Rifai bersama jajaran pengurus TPPKK turun langsung untuk berdialog, menyerap aspirasi, serta mendengarkan berbagai tantangan yang dihadapi para pelaku usaha lokal. Dalam kesempatan tersebut, Hefni menegaskan kepada pelaku UMKM bahwa sektor UMKM memegang peran yang sangat strategis dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Pesilat Kabupaten Kaur berhasil meraih satu tiket ke tingkat nasional pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN SMA tahun 2026 setelah sukses juara pada ajang O2SN tingkat Provinsi Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
10: Pesilat Kabupaten Kaur berhasil menorehkan satu nama pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN SMA tingkat Provinsi Bengkulu dan berhak mengamankan satu tiket ke tingkat nasional. Prestasi yang membanggakan ini diraih oleh Dika Auriko Wijaya yang merupakan pelajar dari SMAN 1 Kaur. Buyung Khalil SPD, salah seorang pelatih silat dari perguruan KPSN Kaur yang menaungi para pesilat ini, mengatakan bersyukur atas capaian pada tahun ini karena ada satu cabang yang membawa Kabupaten Kaur tingkat nasional. Menurutnya prestasi ini bukan baru pertama kali diraih, namun beberapa tahun sebelumnya cabang silat sudah pernah melaju hingga nasional pada ajang yang sama. Pada tingkat provinsi, atlet muda ini menunjukkan kemampuan teknik serta mental bertanding yang tangguh. Penampilan gemilang tersebut sukses memukau dewan juri dan mengalahkan perwakilan dari kabupaten lainnya. Bagi sang atlet, ini merupakan buah dari kedisiplinan dan kerja keras tanpa kena lelah. Dukungan penuh dari pihak sekolah dan keluarga juga menjadi faktor kunci di balik kesuksesan tersebut.
11: Alhamdulillah, Kabupaten Kaur Cabang Olahraga Pencaksilat berhasil mengamankan satu tiket ke nasional atas nama Dika Auriko Wijaya. Dari SMA 1 Kaur dipastikan Agustus mendatang akan mewakili Provinsi Bengkulu berlaga di tingkat nasional di Jakarta.
10: Para pelatih berharap capaian ini dapat memotivasi generasi muda lainnya. Olahraga pencaksilat terbukti mampu menjadi wadah positif untuk mengukir prestasi hingga ke kancah nasional. Persiapan intensif kini mulai difokuskan untuk menghadapi ketatnya persaingan ke tingkat nasional mendatang. Berbagai evaluasi teknis akan terus dilakukan agar sang pesilat dapat tampil maksimal. Masyarakat dan pemerintah daerah setempat turut memberikan dukungan serta doa restu bagi perjuangan sang atlet nantinya. Demikian Rohil Minata, RRI Bituha melaporkan.
0: Persaingan sengit di panggung Piala Dunia 2026 kini memasuki babak krusial. Sebanyak 8 tim nasional terbaik telah resmi mengamankan tiket menuju babak 8 besar setelah melewati drama dan perjuangan melelahkan di fase gugur sebelumnya. Keberhasilan ini membawa mereka selangkah lebih dekat menuju trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Daftar tim yang lolos kali ini menyajikan kombinasi menarik antara kekuatan tradisional dan kekuatan baru yang mengejutkan. Raksasa Eropa seperti Prancis, Spanyol, Belgia, Inggris, dan Swiss sukses menjaga martabat mereka. Sementara itu, Argentina tetap menjaga asa Amerika Latin sebagai satu-satunya wakil dari wilayah tersebut yang tersisa di fase ini. Tidak kalah mencuri perhatian, Norwegia dan Maroko berhasil membuktikan diri sebagai kekuatan yang wajib diwaspadai. Kehadiran Norwegia menjadi warna baru dalam peta persaingan elit, sedangkan Maroko kembali melanjutkan dongeng bagis mereka untuk menantang dominasi tim-tim besar dunia. Babak perempat final ini diprediksi akan menyajikan tensi tinggi dan taktik berkelas dari masing-masing pelatih. Seluruh pasang mata pencinta sepak bola dunia kini tertuju pada laga-laga hidup mati yang akan segera bergulir demi melihat siapa yang paling layak melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Pendengar, Polresta Bengkulu musnahkan 25,25 gram barang bukti sabu. Berikut laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
12: Polresta Bengkulu kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah Kota Bengkulu. Jajaran Polresta Bengkulu menggelar konferensi pers sekaligus pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu hasil pengungkapan 4 kasus yang berhasil diungkap oleh Satres Narkoba sepanjang Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di halaman Mapolresta Bengkulu tersebut dipimpin langsung oleh Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Rahman Hidayat. Dalam kesempatan itu, petugas memusnahkan barang bukti sabu seberat 25,25 gram yang berasal dari 4 laporan polisi dengan total 4 tersangka yang berhasil diamankan. Kapolresta Bengkulu menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika yang menjadi ancaman serius bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Menurutnya, setiap keberhasilan pengungkapan kasus narkotika tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga menjadi langkah penyelamatan terhadap masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan narkotika.
13: Kita melakukan perselidikan tentang kasus, sekaligus juga kita melakukan pemusnahan barang bukti. Ya. Ini adalah pemusnahan barang bukti kita lakukan secara rutin, ya, dan pada hari ini adalah tentang kasus yang dilaksanakan dalam periode bulan Juni. Jadi ada 4 kasus yang kita berhasil ungkap dengan 4 tersangka yang berhasil kita amankan berikut dengan barang bukti sebanyak 25,16 gram dan kita musnahkan sebanyak 25,16 gram.
12: Selain mengamankan sabu, petugas juga menyita sejumlah barang bukti pendukung berupa telepon genggam yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi dalam aktivitas peredaran narkotika. Saat ini, seluruh

SPSI Provinsi Bengkulu. Kapolda Bengkulu Irjen Pol Yudi Sulistianto Wahid menyampaikan apresiasi atas kunjungan pengurus PDFSPP SPSI sebagai langkah mempererat hubungan kemitraan yang telah terjalin. Sementara itu, Ketua PDFSPPP SPSI Provinsi Bengkulu, Septi Peryadi, menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan Kapolda Bengkulu beserta jajaran.

0: Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
1: Pro 1
0: Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, saatnya kita simak bersama perakiraan cuaca yang dilaporkan langsung oleh BMKG. Dan pastikan pendengar Anda tetap waspada dan juga menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca hari ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Pagi hari umumnya cerah hingga cerah berawan, menjelang siang hingga sore hari umumnya cerah hingga cerah berawan, malam hari umumnya berawan, kemudian untuk dini hari nanti juga umumnya cerah berawan. Suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 98% serta angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 3 hingga 45 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara hingga perairan Bengkulu, serta mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir Provinsi Bengkulu. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Intan, BMKG Bengkulu, melaporkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, kalau ngomongin wisata di Bengkulu, pantai itu sebenarnya jadi salah satu daya tarik yang gak bisa dipandang sebelah mata. Nah, menurut Bujang Bengkulu 2025, Yongki Triansyah, pendengar, potensi wisata pantai di Bengkulu ini sangat besar dan juga bahkan bisa bersaing dengan daerah lain, asalkan dikelola dengan baik. Nah, ia juga menilai, pendengar, kekuatan utama Bengkulu itu ada pada bentang pantainya yang panjang dan indah. Namun pengelolaan juga jadi kunci, mulai dari menjaga kebersihan, pelestarian lingkungan, dan juga penyediaan fasilitas yang memadai untuk wisatawan. Nah, Yongki juga menekankan bahwa kebersihan pantai ini sangat berpengaruh, pendengar, terhadap kenyamanan pengunjung. Jadi bukan cuma pemerintah, tapi masyarakat juga punya peran penting dalam menjaga kawasan wisata. Nah, kalau dikelola secara maksimal dan berkelanjutan, potensi wisata pantai Bengkulu ini bukan hanya menarik lebih banyak wisatawan, tapi juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

0: RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.
1: Esensi buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku yang mesti banget kamu baca, namanya itu Sang Alchemist dan merupakan salah satu buku terlaris sepanjang masa karya Paulo Coelho, penulis asal Brazil. Buku ini terbit di tahun 88 dan telah fenomenal karena udah diterjemahkan ke berbagai bahasa serta terjual lebih dari jutaan eksemplar. Sang Alchemist adalah kisah perjalanan seorang gembala bernama Santiago yang meninggalkan kehidupan rutinnya untuk mencari harta karun yang ada dalam mimpinya, yaitu sebuah harta yang tersembunyi di piramida di Mesir. Selama perjalanannya, Santiago belajar mengenali bahasa hati, alam, dan semesta, menghadapi ujian dan rintangan, serta bertemu dengan seorang alkemis yang mengajarkannya tentang pencarian jati diri. Akhirnya, ia menyadari bahwa harta yang sebenarnya adalah pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan alam semesta. Buku ini menginspirasi untuk mengikuti impian, mendengarkan bahasa hati, dan menjalani perjalanan pribadi menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Menurut aku, 9/10 deh, wajib baca.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar LPPR RI kembali menghadirkan siaran langsung Piala Dunia 2026 lewat program 1 dan program 3. Nah, lewat program Dengar Bareng atau Debar, kamu tetap bisa menikmati serunya pertandingan pendengar, lengkap dengan ulasan, info terkini, sampai dialog interaktif bareng pendengar lainnya. Nah, memasuki babak perempat final, laga seru yang sudah menanti ini dibuka dengan dini hari tadi pertandingan Prancis melawan Maroko pada Jumat 10 Juli pukul 3 waktu Indonesia Barat, di mana Prancis berhasil mengamankan skor 2-0 atas Maroko. Dan juga nanti di Sabtu dini hari juga ada pertandingan antara Spanyol menghadapi Belgia, dan pertandingan juga berlanjut Minggu di mana Norwegia melawan Inggris, dan ditutup duel Argentina kontra Swiss di hari yang sama. Jadi jangan sampai ketinggalan pendengar, ikuti terus Pesta Bola Dunia bersama RRI, karena semua momen pentingnya bisa kamu dengar langsung dimanapun kamu berada.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.
2: Ekosistem